0: kambing.
1: Sate guys, kambing. Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, 1 sate, 7 sutuk.

Salma Salsa Bill, teman Pro 2. Buat kamu yang sekarang lagi pengen istirahat gitu ya, karena kebetulan lagi libur juga, boleh juga kok ya teman Pro 2. Tubuh kamu juga perlu untuk recharge energi, mode recovery mungkin karena sempat sakit, terus juga kamu sempat beraktivitas yang padat banget mungkin di akhir bulan menjelang awal bulan kemarin gitu ya teman Pro 2. So enjoy aja gitu ya aktivitas kamu di pagi hari ini ya. Dan aku masih bakal enjoy untuk nemenin kamu ya, karena aku punya informasi juga nih buat kamu yang kadang suka bingung nih kalau misalnya pagi-pagi tuh ya, terus kamu lagi pengen tahu gitu ya tentang kenapa sih kalau misalnya mati lampu terus handphone kamu sinyalnya hilang gitu ya. Itu bukan HP kamu yang rusak kok ya teman Pro 2, karena ternyata ada alasannya ya. Saat listrik mati, menara BTS ya atau menara pemancar sinyal yang bergantung pada listrik ya, itu juga beralih ke baterai cadangan tapi sengaja dihemat untuk jangka panjang. Jadi sinyal pun itu jadi melemah teman Pro 2 ya. Jadi di saat yang sama jutaan pengguna yang tadinya pakai wifi serentak beralih ke data seluler ya, ini bikin jaringan jadi overload ya, hasilnya sinyal melemah drastis bahkan hilang termasuk di HP flagship sekalipun ya. Jadi untuk teman Pro 2 jangan khawatir ya, HP kamu baik-baik aja, aman-aman aja gitu ya. Cuman ya memang harus harus hati-hati gitu ya, harus lebih bisa untuk memanfaatkan sinyal sebaik mungkin, atau mungkin disuruh rehat aja dulu main gadgetnya gitu ya. Mati lampu bisa aktivitas seru lainnya juga gitu ya, dan mungkin bisa istirahatin tubuh kamu juga, mata kamu juga, tangan kamu juga, pokoknya semuanya deh dari gadget, dan mungkin bergerak dikit ya di hari Jumat ini, Jumat berkah, Jumat bersih, atau mungkin Jumat sehat ya.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Okay, gadisku, baby Bastian still, teman produe, still banget kamu pagi hari ini. Mau kemana tuh? Ada kegiatan apa nih yang bakal kamu lakukan, teman produe? Masih kerja? Atau mungkin kerja bisa dari mana aja? Karena memang hari Jumat ya, untuk para ASN itu masih ada penerapan work from anywhere ya. Tapi ngomong-ngomong soal kerja dari mana aja gitu ya, teman produe. Kerja dari jam 9 sampai jam 9 pagi sampai jam 5 sore masih relevan gak ya buat Gen Z? Jawabannya bukan yes atau no, tapi ada yang sebenarnya, teman produe. Karena perdebatan soal kerja kantoran ya, jam 9 pagi sampai jam 5 sore ya versus fleksibel itu sudah bergeser ya. Kenapa ya? Bukan soal milih satu di antaranya, tapi tentang model mana yang paling sesuai dengan jenis pekerjaan dan kebutuhan individu ya. Dan kalau Gen Z, teman produe, itu emang terbiasa kerja dari mana aja lewat aplikasi, kolaborasi, dan cloud ya. Wajar kalau misalnya kayak mempertanyakan kenapa pekerjaan yang bisa daring tetap harus penuh di kantor 8 jam sehari gitu, teman produe. Dan untuk yang baru masuk ini apa sih namanya, dunia kerja kantor tuh emang jadi tempat belajar langsung kan, bangun relasi, bisa mentoring, keterampilan interpersonal berkembang lebih cepat gitu ya. Dan lewat interaksi tatap muka, kalau aku sih lebih ngudeng lewat yang langsung ketemu gitu ya. Tapi kalau Gen Z nih ya, beda cerita lagi. Gen Z tuh kayak ada kebebasan tertentu yang ingin didapatkan untuk menentukan cara terbaik, bukan bekerja asal-asalan. Hybrid itu katanya bisa memberi ruang fokus di rumah sekaligus kolaborasi di kantor. Dua kebutuhan yang sama pentingnya gitu ya, kayak butuh ruang ya. Dan makin banyak perusahaan beralih ke sistem output based ya, di bidang teknologi, kreatif, dan pemasaran digital, kreativitas menyelesaikan masalah jauh lebih penting daripada kepatuhan jam kerja. Beda sama kita gitu ya, yang masih harus absen gitu ya, teman produe. Tapi jam 5, jam 9 pagi sampai jam 5 sore, kalau di sini kan jam 7.30 sampai jam 4 sore gitu ya, itu masih relevan. Tapi bukan satu-satunya model ideal. Sektor manufaktur, kesehatan butuh kehadiran secara fisik. Aduh, iya lagi. Penyiar juga gak bisa hybrid dari mana-mana karena gak bisa punya pemancar di rumah ya. Jadi harus datang ke studio gitu ya untuk bekerja ya, dan menikmati tempat bekerjanya dengan nyaman, aman gitu ya. Dan semoga aja kamu mau kerja dari mana aja atau kerja langsung di tempat gitu ya, teman produe, di office gitu ya, semoga aja kamu tetap menikmatinya dan mensyukurinya. Itu sih yang paling penting.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

down ya. Mungkin di hari Jumat ini kamu bakal calm down dulu ya. Kamu bakal menikmati suasana damai dulu di rumah, beres-beres, siap-siapin untuk liburan besok ya, sambil nonton bola. Karena udah 32 besar ya Piala Dunia 2026 ya, dan 16 besar sudah ada yang memprediksi siapa aja negara-negara jagoan kamu, teman Pro 2, yang akan menjadi juaranya. Karena pagi tadi mungkin udah ada yang nonton ya pertandingan antara Spanyol versus Austria, terus juga Portugal versus Kroasia hari ini juga ya, dan ada Swiss versus Aljazair. Waduh, persaingan semakin ketat gitu ya teman Pro 2, dan semoga aja memberikan perform yang terbaik, dan ini bisa menjadi hal yang kamu tunggu-tunggu dan jadi penyemangat kamu juga. Oke, ya, karena memang sudah terlihat gitu ya hasil Piala Dunia yang tidak terbendung ya, Spanyol yang lolos ya ke 16 besar setelah membekuk Austria pagi dini hari tadi teman Pro 2. Semoga aja nanti untuk Portugal ya, selanjutnya apakah bakal lolos juga gitu ya, bakal menyelesaikan pertandingannya dengan Kroasia gitu ya, atau nggak tahu deh ya, nonton aja deh ya teman Pro 2 ya, bisa ditonton juga lewat Pro 1 RRI Mataram ya, atau Pro 1 seluruh Indonesia seperti apa jalannya Piala Dunia 2026.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Check it out, teman Pro 2. Buat kamu yang masih setia nemenin aku di sini di Spada selamat pagi ya. Untuk kamu yang sekarang udah di tempat aktivitas masing-masing, lagi melakukan kegiatan aktivitas yang memang ngebuat kamu harus super sibuk ya, teman Pro 2. Ya udah, semoga semua yang kamu kerjakan selesai tepat waktu, terus juga selesai dengan sempurna hasilnya ya. Dan aku gak bakal selesai sampai di sini. Tenang aja teman Pro 2, karena sesaat lagi di jam 9 aku juga bakal ngajak kamu untuk ngobrol-ngobrol bareng narasumber kita hari ini. Penasaran siapakah dia? Aku bakal ngajak kamu pokoknya nanti untuk ngebahas tentang satu topik yang seru banget ya teman Pro 2. Jadi buat kamu ngedapetin inspirasi, ngedapetin motivasi, ngedapetin hal yang mungkin kamu belum pernah tahu sebelumnya, boleh banget deh untuk stay tune di sini ya di Spada dan bareng Putri di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Lagi check it out teman bro 2. Seperti yang aku bilang tadi, kalau hari ini Putri gak bakal sendiri di jam 9 sampai jam 10 pagi, karena aku udah kedatangan teman-teman mahasiswa dari Pulau Seberang ya, tepatnya dari Universitas Gajah Mada. Langsung aja kita kenalan dulu. Halo.
1: Halo.
0: Rame banget tau gak sih di sini sebenarnya, cuman mereka aja yang bisa bersuara. Yes. Ya. Kenalan dulu siapa dan sebagai apa?
2: Oke, semuanya kenalin, nama aku Onila, aku dari jurusan jurusan Sosiologi Angkatan 2023. Dan di tim KKN ini, aku berperan sebagai koordinator mahasiswa subunit di Lembar Selatan.
0: Oke, yang satu lagi.
3: Oke, perkenalkan nama aku Adit, aku asli Lombok kebetulan.
0: Oke.
3: Jadi jurusanku itu ilmu aktuaria, terus jabatanku sama kayak Onil, koordinator mahasiswa subunit di Sekotong Timur.
0: Wow, berarti ini beda-beda lokasi ya. Iya. Ada yang di Lembar dan ada juga yang di Sekotong.
3: Iya, kita di dua desa kebetulan kak.
0: Dua desa. Desa tetangga gitu ya? Tetanggaan desanya.
3: Iya, enggak jauh-jauh.
0: Enggak jauh-jauh.
2: Sekitar
0: tetangga
2: 15
0: jauh menit. Ya. Oke, kalian ini berarti mahasiswa yang sedang melaksanakan tugas KKN selama berapa hari KKN-nya di sini?
2: Jadi kami selama 50 hari melaksanakan KKN dan kemarin nyampe itu tanggal 20 Juni sampai 8 Agustus besok.
0: Berarti udah lumayan pengenalan nih selama beberapa hari ya. Di Lombok, kalau Adit mah anak Lombok dia. Kalau siapa tadi namanya?
2: Onila.
0: Kalau Onila kan ini first time atau udah pernah sebelumnya ke Lombok?
2: Kalau dulu cuma liburan aja sih, tapi kalau baru ke Lembarnya baru sekarang.
0: Oke, liburannya nggak ke Lembar pasti?
2: Nggak.
0: Liburannya kemana dulu?
2: Ke Gili.
0: Ya iyalah. Ntar kenalin juga banyak wisata-wisata yang ada di Lombok ya. Pasti, di Lembar pasti. Juga ada kan yang sedang dibangun di situ. Ya. Termasuk apa yang akan kalian bangun juga selama 50 hari. Ini berarti ada beberapa program yang akan kalian jalankan ya di masing-masing tempat ya. Boleh ceritain dikit kenapa sih milih Lombok? Terus kenapa milih Lembar? Kenapa milih Sekotong juga?
2: Oke, yang pertama mungkin nama tim kami sendiri ini Lembaran Kisah.
0: Oke.
2: Yang pertama alasannya tentu karena kami berada di Kecamatan Lembar. Dan alasannya kami melihat bahwa Lembar ini memiliki potensi terutama dari wisata, UMKM. Jadi kami merasa bahwa potensi itu masih bisa dikembangkan. Dan kami berencana untuk memberikan program-program kami untuk memberdayakan masyarakat untuk terus memiliki keberlanjutan ke depannya.
0: Oke. Nah, Adit ini pasti milih karena pulang kampung ya. Curiga soalnya. Salah satunya.
3: Iya, jadi kebetulan juga saya juga diajak sama teman-teman untuk KKN di Lombok karena saya juga warlock. Jadi mungkin ada bantuan-bantuan.
0: Akamsi nih.
3: Iya.
0: Terus-terus kenapa milih Sekotong?
3: Jadi kita memang ada dua desa di Lembar Selatan sama di Sekotong Timur. Nah, yang di mana itu masih di Kecamatan Lembar. Jadi kita memilih desa tersebut untuk dijadikan tempat lokasi KKN kami. Gitu.
0: Ada potensi apa kalau di Sekotong? Tadi kan Lembar wisatanya emang banyak ya. Sekotong juga iya sih ya.
3: Benar-benar.
0: Tapi kalau untuk fokus apa yang kalian akan kembangin di dua desa tersebut itu apa?
3: Jadi kita masing-masing desa itu ada 15 orang. Jadi kita total tim itu 30 orang.
0: Okay.
3: Kemudian di setiap desa kita itu karena masing-masing ada 5 proker. Kemudian jadi totalnya di satu desa 75 proker. Jadi di desa Lembar Selatan 75 proker, di desa Sekotong Timur 75 proker. Jadi total kita 150.
0: Banyak ya yang harus kalian jalani selama 50 hari ya. Ini udah hari keberapa berarti sekarang?
4: Udah memasuki hampir 2 minggu.
0: Hampir 2 minggu. Wow. Lumayan lama ya 2 minggu berjalan. Gimana ini pengalaman-pengalamannya selama 2 minggu ini?
4: Yang pertama pasti waktu nyampe kami senang banget karena mendapatkan feedback yang baik dari masyarakat sekitar. Terus juga kami disambut dengan hangat, bertemu dengan teman-teman. Terus kami tempat terpisah karena kami harus di Lembar Selatan dan juga Adit di Sekotong Timur. Tapi kami menantikan kerjasama yang baik ke depannya. Semoga program kami bisa terus berjalan lancar.
0: Oke. Tapi di sana tuh tinggal di rumah siapa sih selama KKN? ada kayak kerjasama sama pemerintah atau mungkin aparat-aparat yang ada di sana atau ada komunitas atau gimana?
3: Jadi kalau untuk di Sekotong Timur itu kita udah ngobrol juga sebelumnya, sebelum datang ke sini kita udah soan juga ke kepala desa. Itu kita udah direkomendasiin ada rumah warga kebetulan yang bisa menampung buat 15 orang begitu.
0: Berarti aman ya. Aman, kalian udah koordinasi ya sebelum kesini, berarti udah ngecek dulu, udah survei ya di mana sih lokasi yang tepat gitu ya untuk kalian akan menjalankan programnya. Nah, untuk 2 minggu ini sudah sampai mana nih programnya berjalan?
2: Oke, jadi karena kami ada sekitar 7 minggu dan di minggu pertama itu kami gunakan untuk observasi terlebih dahulu.
0: Oke.
2: Jadi karena tadi disebutkan Adit, per orang itu memiliki 5 proker, rencana proker. Jadi di minggu pertama kami sesuaikan lagi apakah rencana yang kami bawa itu masih relevan, dan kalaupun tidak relevan akan kami sesuaikan dengan kebutuhan daripada di masyarakat tersebut. Lalu untuk di minggu 2 sampai terakhir baru kami eksekusilah proker tersebut.
0: Oke. Jadi ini masih memetakan gitu ya, mana nih proker yang akan duluan dikerjain gitu ya, sampai tuntas di hari ke-50 itu gitu ya, selesai semuanya bisa berlangsung. Nah, kalau yang di Sekotong kayak gimana?
3: Kita juga sama, kita masih menyesuaikan juga proker yang kita bawa dari Jogja kemarin. Kita udah bahas-bahas proker yang akan kita bawa, terus kita sesuaikan juga. Terus juga kita selama 2 minggu ini kita juga melakukan pendekatan juga sama warga-warga. Terus kita udah juga soan-soan ke dusun-dusun, karena di Sekotong Timur tuh ada 13 dusun. Jadi kita lagi soan-soan juga ke kepala-kepala dusun. Terus kita lagi pendekatan juga sama warga juga.
0: Oke, jadi memang harus ini apa ya, istilahnya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi kenalan dulu sama orang-orang yang ada di sana gitu ya. Kiranya nanti bisa ikut memberikan masukan juga ke kalian ya, memberikan ini loh bisa kalian jalanin gitu ya, ini yang lebih baik gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, ntar kita bakal lanjut lagi teman Pro 2, masih panjang obrolan kita sampai di jam 10 pagi. Jadi buat kamu yang mungkin penasaran ya sama kegiatan mereka, program mereka yang akan berjalan, stay tune terus. Boleh tanya-tanya juga nanti ya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12.
2: Tugas ini belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: jack it up.
1: Okay, check it out teman Pro 2. Masih di Swada dan senang banget kita udah ngobrol-ngobrol off air ya. Karena ngebahasin Lombok tuh gak ada habis-habisnya loh. Kenalin Lombok, aku suka banget kenalin Lombok sama orang-orang luar yang belum pernah ngelihat indahnya Lombok. Dan emang ke Lombok tuh gak bisa sehari dua hari, 50 hari tuh bisa banget.
2: Bener banget.
1: Mau Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, semua harus
3: besok ya.
1: Iya, besok ya. Harus mulai satu-satu deh kayaknya. Satu, kalau misalnya lagi lowong deh, seminggu sekali gitu kan, atau sebulan dua kali gitu, disempetin tuh masing-masing kabupaten yang ada untuk nikmatin wisatanya. Tapi sekarang nikmati programnya dulu ya. Karena ini yang wajib sih ya, apalagi di Lembar dan Sekotong yang memang aku bilang itu daerah yang potensial. Itu daerah yang ada di Pulau Lombok yang memang bisa masih dikembangkan dengan lebih maksimal lagi ya. Nah, kalau untuk di Lombar sendiri itu apa program yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat yang istilahnya untuk membuka programnya itu program yang mana?
3: Oke, tadi kalau di Lembar Selatan sendiri kemarin untuk di minggu pertama sudah observasi. Lalu baru-baru ini salah satu fokus kami itu ada di lingkungan. Jadi ini terkait pengelolaan di sampah. Nah, kemarin itu kami sudah merencanakan, sudah koordinasi dengan perangkat desa di tempat tersebut. Kami rencananya untuk membuat tempat pembuangan sementara. Dan juga nanti akan ada media untuk membakar sampah tapi dengan asap yang minim. Nanti ada di, jadi ada tempat seperti Taman Senja, namanya Taman Senja.
1: Oh, mau dibuatin?
3: Iya, ada akan ada tempat pembuangan sementara dan juga untuk membakar sampah dengan asap yang minim tersebut.
1: Wow, ya. Berarti ini udah ada alokasi tempatnya di mana rencananya?
3: Sudah
1: di
3: sampai.
1: Di mana itu?
3: Di Taman Senja namanya.
1: Oh, itu memang salah satu lokasi yang ada di Lembar ya?
3: Iya, di Lembar Selatan, betul banget. Jadi ada perahu-perahu nelayan yang di pinggiran itu. Lalu memang itu spot yang bagus buat lihat senja karena itu di pinggir mangrove seperti itu.
1: Ya ampun, Gen Z banget ya anak senja ya. Jadi relate sih emang sama kalian ya. Nah, kalau di Sekotong apa kira-kira yang pertama banget gitu?
2: Nah, jadi kalau kita itu yang 150 proker itu, jadi kita dibagi ke 6 bidang, Kak. Jadi nanti ada pariwisata masuk, UMKM, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan pertanian, Kak.
1: Wow, banyak ya,
2: iya, banyak.
1: Semua aspek yang ada.
2: Oke,
1: terus yang mana yang duluan?
2: Yang jadi kita kemarin teman juga yang dari dokter hewan, kebetulan kita di sini beda-beda jurusannya, Kak. Jadi kita dibagi jadi 4 klaster, Kak. Ada yang dari saintek, ada yang dari medika, dari agro, kemudian dari sosum.
1: Nah, komplit ya?
2: Iya, komplit, Kak. Memang gitu, Kak. Memang harus dari berbagai jurusan lah, Kak. Kemudian untuk proker terdekat kita kemarin, teman-teman aku tuh dari dokter hewan, kedokteran hewan, itu mau melakukan penyuluhan dan penyuntikan, Kak, penyuntikan ke hewan-hewan ternak.
1: Hewan-hewan ternak yang dimiliki oleh warga.
2: Iya, benar
1: banget.
2: Yang
1: ada di sekitar. Itu jadi salah satu concern-nya juga ya.
2: Bener.
1: Karena peternakan di Sekotong itu apa? Lebih dominan apa peternakannya?
2: Lebih dominan ke sapi, Kak.
1: Oh iya, benar. Di situ peternak sapi bener. Ya di sana. Karena memang NTB itu salah satu lumbung sapi juga,
2: bener,
1: terkenal
2: banget.
1: Juga
2: iya,
1: ya.
2: Kan.
1: Dan Sekotong itu berarti kamu udah survei ke beberapa lokasi yang ada di sana.
2: Jadi kita kemarin lokasinya mencar-mencar semua, Kak. Jadi nanti teman misalnya di dusun ini, kita di sini, terus yang lain di sini. Jadi kemarin udah ke petani juga, pertanian cabai, jagung, terus juga ada yang kemarin buat hortikultura gitu, Pak. Terus kemudian kita juga ada sosialisasi-sosialisasi terkait manajemen risiko, terus ada juga investasi juga, Kak, kita akan bawakan gitu, Kak.
1: Oke, jadi memang banyak banget ya concern yang bisa kalian ambil dari tempat kalian akan menjalankan program ini ya.
3: Yes.
1: Dan variasinya tuh keren banget sih kalau aku bilang ya.
2: Bener.
1: Terus selain itu, selanjutnya apa lagi yang akan dijalankan programnya?
3: Kebetulan karena kita tadi dari 4 klaster dan di Desa Sekotong Timur dan di juga Lembar Selatan itu kami bagi. Jadi semua desa itu kedapetan tiap klaster gitu dari jurusan yang berbeda-beda. Nah buat kedepannya tentunya kami akan melaksanakan rencana program yang sudah kami buat. Jadi untuk mengkoordinir lebih mudah, per desa itu kami buatkan timeline. Buat timeline hari ini siapa yang mau ngapain, siapa yang akan bantuin, besok akan melakukan kegiatan apa saja. Jadi terstruktur lah kak. Sudah tahu mau ngapain aja gitu.
1: Jadi memang ada day one till day ini apa sih 50 ya, itu apa gitu ya, daily activity yang akan dilakukan oleh masing-masing kelompok ya yang akan menjalankan program-program yang ada tersebut ya. Itu penting sih, jadi kalian nggak bingung nih hari ini ngapain ya, mager. Nggak ada tuh istilah kayak gitu ya, udah dibagi semuanya ya. Dan tujuan kalian yang paling utama itu apa sih dari program selama 50 hari ini?
3: Kembali lagi ke visi besar kita ya di Lembaran Kisah ini, untuk mengoptimalisasi ekowisata mandiri yang meliputi bidang infrastruktur, lingkungan, dan juga pemberdayaan dari masyarakat. Itu sih kak.
1: Dan kalau kalian ngelihat masyarakat selama observasi ini seperti apa?
3: Mungkin dari Lembaran Selatan sendiri kami senang banget sih kak, karena sambutannya itu sangat hangat dan mereka juga sangat membantu. Misalkan kami butuh yang pertama posko, tentunya posko kami sangat perlu posko, lalu akomodasi seperti motor, mereka sangat open, boleh pinjam aja kalau butuh apa-apa bilang aja. Lalu juga untuk melaksanakan proker kami kemarin, misalkan kami membutuhkan sebidang tanah untuk membangun TPS gitu ya, boleh nanti akan kami carikan, kami bantu supaya programnya berjalan dengan lancar gitu sih.
1: Jadi sejauh ini diterima dengan welcome to Lombok ya. Di Sekotong juga,
2: kalau kita di Sekotong Timur juga orangnya baik-baik banget kak, banget. Contohnya kayak misalnya kita lagi butuh buat masak kak, butuh panci gitu, jadi mereka yang nawarkan duluan kak, apakah udah lengkap belum peralatan di rumah kita. Begitu. Terus juga pemuda-pemudanya, karena kita juga udah hampir 2 minggu kak, kita udah dekat banget juga. Sampai kalau misalnya kita juga disering diajak pergi gitu kak.
1: Aku kirain diajak pos ronda. Enggak. Diajak gitu. Pergi main, ngeliat-ngeliat juga.
2: Iya kak, diajak mereka juga penasaran juga kak. Mereka juga, kita dua arah lah kak. Kita ngasih ilmu, mereka juga pengen tahu lah apa aja yang kita pelajari gitu kak.
1: Jadi mereka juga mungkin salut sih sama kalian bisa sampai di Lombok. Kenapa milih daerah mereka juga gitu ya, dan apa yang mereka bisa ambil ilmu-ilmu yang kalian dapetin ya. Udah ada rencana kolaborasi gak sama pemudanya?
2: Udah ada kak.
1: Apa itu?
2: Kita nanti bakal ada sosialisasi itu. Kita ada investasi. Kita bakal bareng-bareng lah kita sama-sama buat bagaimana cara mengelola uang. Terus kita juga bakal ajarin juga kalau misalnya ada investasi yang mungkin agak bodong gitulah kak istilahnya.
1: Iya kan, sekarang kan lagi marak kasusnya.
2: Benar banget.
1: Jadi nanti bakal ada literasi keuangan juga gitu ya, bareng sama teman-teman yang ada di Sekotong sana. Ntar teman Pro 2 yang mau tanya sama mereka, aku bakal bacain ya di sesi selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Rambu Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah. Dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

0: 2.
1: Check it up.
2: Oke, gak berasa nih teman Pro 2, kita udah di menit yang ke-40 ya, bareng sama teman-teman dari Universitas Gajah Mada yang sedang menjalankan program KKN-nya. Yes. Tadi namanya Lembaran Kisah. Ya, kalau Skotang ada namanya juga kah?
3: Kita jadi satu tim gak?
2: Oh, jadi sama ya, timnya tuh sama Lembaran Kisah, tapi beda-beda lokasi desa yang ada di Lembar.
3: Benar,
2: gitu. Oke, dan itu udah menunjukkan bahwa ada kisah-kisah yang akan mereka rajut ya. Bener. Di masing-masing lokasi yang ada ya. Nah, sejauh ini kan udah berjalan sampai penyusunan program ya. Terus langkah pertama beda-beda ya. Untuk yang di Lembar itu bakal bikin kayak tempat pembuangan sementara. Terus kalau di Skotong itu lebih concern ke peternakan dulu. Yes. Gitu ya. Terus apa sih goals yang pengen kalian dapetin gitu, setelah semua programnya selesai gitu, kalian pengen seperti apa nantinya di tempat yang kalian udah selesaikan program itu?
4: Kalau buat goals, mungkin aku cerita dikit dulu ya kak. Jadi kalau di KKN UGM itu periode KKN di desa yang sama itu cuman 3 tahun. Jadi ini merupakan tahun terakhir kami.
2: Oh iya gitu. Ya.
4: Jadi 2 tahun sebelumnya sudah ada. Jadi Lembaran Kisah ini sudah 3 tahun umurnya.
2: Mm-hmm.
4: Gitu. Jadi kalau nanti mau KKN harus pindah dusun ya, Dit?
3: Iya, banget.
4: Harus pindah dusun. Iya, harus pindah desa. Jadi kalau di Lembar Selatan ini udah enggak bisa lagi kita KKN di situ.
2: Oke.
4: Okay. Jadi tentunya harapannya selain kami cuma mengabdi selama 50 hari, pastinya kami juga ingin membuat broker yang masih bisa terus dilanjutkan oleh masyarakat sekitar gitu. Jadi kami selain memberi ilmu, tentunya kami juga belajar dari masyarakat setempat dan bagaimana program yang kami laksanakan itu masih bisa terus berlanjut oleh masyarakat setempat itu sendiri.
2: Oke. Okay. Nah, ini kan udah ada yang 2 tahun berjalan kemarin ya.
4: Yes.
2: Nah, itu yang kalian lanjutkan yang apanya? Yang 2 tahun kemarin?
4: Timnya dan lokasinya.
2: Oke, okay. Berarti hampir sama gitu ya, lokasi-lokasinya tuh hampir sama.
4: Hampir sama, hampir cuman sama. Yang tahun ini, kalau yang tahun lalu itu di Lembar Selatan dan Lembar. Kalau yang tahun ini di Lembar Selatan dan Skotong Timur.
2: Oke, okay. Berarti memang masih dalam cakupan wilayah yang Lembar, sama ya. Gitu ya. Udah, di Lembar gitu ya. Cuman kalian concernnya di wilayah yang berbeda aja dikit gitu ya. Dikit aja sih
3: dikit
2: ya. Oke. Okay. Terus kalau di Skotong gitu ya, kalau ngelihat potensi yang ada di sana gitu ya, menurut Adit kayak bisa gak ya gitu, kayak mampu gak ya gitu ya, kayak masyarakatnya bareng sama tim kalian gitu ya, untuk menyelesaikan program itu selama 50 hari
3: ya. Jadi kalau untuk di Skotong Timur, cara kita itu pendekatan dulu kak. Dari pendekatan itu kita pasti ada sharing-sharing. Nah, baru nanti di sana baru kita akan mengajak warga, terus habis itu dari warga tersebut akan mengajak warga lagi kak, begitu kak. Jadi mungkin strategi kita seperti itu kak. Jadi kita dari orang-orang dulu, kemudian nanti dikenalkan dengan orang yang lain, kemudian nanti dikenalkan lagi dengan warga yang lain. Jadi nyambung lah semua kak, begitu.
2: Oke, dan sejauh ini udah lumayan rame atau gimana yang ikutan?
3: Jadi udah lumayan rame kak. Tadi kalau untuk pemuda-pemuda ya tetap ke posko kak.
2: Oke.
3: Jadi untuk anak kecil dan juga pemuda tetap pasti ke posko main-main
4: ya, ramai banget pasti di posko pasti. Banyak pemuda-pemudi, banyak anak-anak juga yang tiap hari kakak-kakak main.
3: Iya,
4: hari ini kita ngapain kak gitu.
2: Oke, kalian ada program pendidikan juga nggak?
4: Ada juga.
2: Apa itu kalau pendidikan?
4: Kebanyakan kalau dari kami itu edukasi dan juga sosialisasi di SD, SMP dan juga SMA. Tapi berhubung sekarang lagi libur dan masuknya itu kira-kira tanggal 13 Juli. Jadi untuk sekarang sampai 13 Juli ini kami masih koordinasi dengan perangkat sekolah.
2: Okay.
4: Misalkan kita mau ada program penyuluhan tentang air bersih atau tentang kesehatan, itu kira-kira bisa di hari apa dan

0: Lembar juga ada
1: ya, program itu. Iya, kalau di Lembar itu. Selatan ada dari farmasi dan juga gizi. Nah, untuk programnya itu yang sudah terlaksana ada cek kesehatan gratis sama pengecekan posyandu. Gitu. Tapi juga kerjasama sama puskesmas setempat juga.
0: Gitu. Nah, jadi memang masyarakat yang ada di sana udah diajak koordinasi terus gitu ya untuk jalannya program-program yang akan berlangsung ini, yang mungkin kalian gak bakal berasa loh. Iya kan? Ini aja 2 minggu mungkin gak berasa ya. Ternyata udah kayak pulang ke rumah sendiri mungkin ya rasanya. Padahal ini adalah di Lombok ya. Kalau Adit sih bener pulang ke rumah ya. Nah, ini kan udah berbagai macam program nih kalian coba susun gitu ya. Dan kalau kalian ngelihat secara universal nih gitu ya, potensi apa sih sebenarnya yang bisa dikembangkan di wilayah masing-masing itu?
1: Kalau di Lembar Selatan, yang paling potensial yang pertama itu wisata mangrove. Mangrove-nya itu kami ingin, adalah potensi mangrove yang ingin kami kembangkan, tapi tentunya itu perlu koordinasi dan juga uluran tangan daripada masyarakat gitu ya Kak. Dan juga di Lembar Selatan ini ada ciri khas yaitu kepiting rajungan. Kepiting rajungan, jadi ini untuk memberdayakan UMKM. Nah, kalau di Lembar Selatan ini salah satu fokus kami untuk digitalisasi UMKM Kak. Misalkan masukkan ke Google Maps, atau kami bantu buatkan QRIS, atau ke e-commerce supaya pemasarannya lebih, targetnya tuh lebih luas gitu sih Kak.
0: Jadi memang ini juga yang lagi sedang dikembangkan sih di Lombok, di NTB secara meluas juga gitu ya. Karena memang kita kan daerah yang akan dikunjungi sama banyak wisatawan orang. Bener sih, mangrove itu juga masih jadi salah satu wisata yang perlu, patut banget untuk dikembangkan ya. Nah, kalau di Sekotong?
2: Kalau di Sekotong Timur, kita juga ada fokus ke pariwisata, Kak. Jadi, mau sekalian kenalin nggak? Jadi, di Sekotong Timur itu ada nama satu bukit yang bagus banget view-nya, Kak. Namanya Bukit Bunbelengka.
0: Oh iya.
2: Iya, mungkin kakak juga bisa mampir juga ke sana, Kak.
0: Iya, boleh. Itu gimana dia? Bagusnya apa sih yang bikin bagus bukit
2: itu?
0: Nah,
2: jadi view-nya itu bisa langsung ke laut, Kak. Jadi kan di atas bukit itu, Kak. Nanti itu view-nya bisa langsung ke laut, bisa kelihatan Bali juga, Kak.
0: Wow, keren banget. Kalian udah ngelihat ke situ langsung?
2: Sudah, kita kemarin ber-15 sudah ke sana.
1: Mau juga, Di.
0: Iya. Temen yang lain belum loh ini. Kayaknya kita harus samperin langsung ya ke sana ya. Itu gimana akses jalannya untuk wisata itu?
2: Kalau untuk akses jalannya itu pertama emang aspal Kak, tapi kemudian nanti kalau untuk udah naik itu nanti masih jalan tanah Kak.
0: Oke. Jadi mending jalan aja atau bisa pakai kendaraan?
2: Pakai kendaraan, harus pakai kendaraan Kak, karena lumayan juga.
0: Tapi itu adalah salah satu potensi wisata yang bisa dikembangkan. Bener. Di sana kalau UMKM-nya gimana di sana?
2: Kalau UMKM di sana bisa juga Kak, jadi ada UMKM batu bara, kemudian ada batik juga Kak.
0: Aku
2: di sana.
0: Aku taunya di sana Sekotong tuh emas.
2: Iya.
0: Tapi kalian nggak sampai ke situ ya?
2: Nggak, kita
0: lebih ke yang masyarakat secara luas, bener. Ya. Oke. Dan apa kayak ada ini juga nggak sih, kayak pengenalan secara digital juga yang akan dilakukan teman-teman?
2: Nah, jadi kita juga pasti ada website juga Kak. Kita buat website untuk Desa Sekotong Timur. Itu kita juga buatkan profil desa. Nanti rencananya kita ada buat video Kak. Video buat profil desa Sekotong Timur.
1: Sama sih Kak, kalau di Lembar Selatan juga mau ada kami buatkan profil desa Lembar Selatan. Dan juga terkait website itu, rencananya kami mau buat satu kanal website yang isinya itu UMKM-UMKM yang ada di Lembar Selatan. Jadi memudahkan lah masyarakat. Ada apa aja sih UMKM yang ada di Lembar Selatan, bisa cek di website itu.
0: Jadi benar-benar bisa membuat potensi yang ada di desa itu diketahui ya. Kayak nanya sama siapa nih gitu ya. Tanya aja sama website itu ya. Di situ bakal dijelasin semua profil yang dimiliki oleh desa itu ya. Dan itu sangat membantu banget sih menurut aku. Karena kayak ketika kita pengen melihat suatu tempat gitu ya, kita harus ada peta nih gitu ya. Jangan sampai kayak bingung. Mungkin kalau map nunjukin jalan doang ya, kayak gak sespesifik itu gitu ya. Tapi kalau website itu bakal ngejelasin tentang apa-apa aja secara lebih mendetail. Apalagi kalau terus diupdate ya.
2: Benar banget.
0: Itu bakal terus berkembang gitu ya. Apa aja yang ada di sana bisa terus di

0: diperkenalkan secara luas. Kalau website kan itu mau dibuka dari mana aja ya, gitu ya, dari seluruh dunia juga bisa gitu ya untuk diakses. Oke, terakhir, karena ini udah jam 9:50 ya. Harapan kalian deh untuk kegiatan ini seperti apa?
1: Kalau untuk harapan kami, selain kami juga melakukan pengabdian yang bisa berdampak, semoga masyarakat di Sikotong Timur maupun Lembar Selatan bisa berdampak yang baik, dan juga bisa, harapan kami juga bisa diteruskan, nggak hanya stop sampai 8 Agustus nanti, kalau bisa diteruskan dan dilanjutkan terus.
0: Oke, silakan harapannya.
2: Mungkin menambahkan dari Adit, tentunya walaupun ini tahun terakhir kami KKN di sini, kami ingin apa yang kami lakukan selama 50 hari ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat terkait potensi-potensi wilayah yang mereka miliki, supaya kedepannya juga memberikan benefit baik dari segi ekonomi, lingkungan, UMKM, dan lain sebagainya, dan tentunya supaya Lembar semakin dikenal oleh masyarakat luas.
1: Amin.
0: Ya, semoga program tugas mulia yang kalian laksanakan ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Ya. Karena memang itu harus digerakkan oleh anak-anak muda ya, penerus bangsa ini yang mau melihat gitu ya, dari yang paling kecil dulu nih, lingkungan terkecil gitu ya, RT, RW, dusun, kemudian desa-desa yang masih memerlukan pengembangan yang lebih luas lagi ke depannya. Oke, gak berasa, kita harus pamit dari Spada untuk edisi hari ini di hari Jumat 3 Juli 2026. Thank you banget ya.
3: Terima kasih
0: udah sharing. Ya, semoga kalian bisa terus menikmati perjalanan 50 hari ke depan.
2: Amin. Ya. Terima kasih banyak.
0: Oke, kalau gitu kita pamit. Ada Putri,
1: saya Adit,
2: saya Onila.
0: Pamit, bye-bye.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, program pembinaan kemandirian di lapas kelas 2A Lombok Barat terus menunjukkan hasil yang menjanjikan. Sebanyak 400 kilo edamame hasil panen ketiga warga binaan di Selasa 1 Juli 2026 ludes terjual setelah dipanen. Tingginya minat pasar menjadi bukti komoditas yang dibudidayakan di lahan sarana asimilasi dan juga edukasi semakin diminati. Panen kali ini dilakukan di lahan seluas sekitar 5 are dari total area budidaya edamame seluas 0,9 hektar are. Tanaman dipanen secara bertahap dan masih menyisakan 5 kali panen lagi dengan target produksi keseluruhan mencapai 3 hingga 4 ton. Informasi selanjutnya, Taman Pro 2, program desa berdaya yang dijalankan pemerintah Provinsi NTB dinilai menjadi titik awal kebangkitan ekonomi masyarakat desa. Program unggulan Pemprov NTB ini hadir sebagai strategi untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim sekaligus mewujudkan desa mandiri melalui pendekatan membangun NTB dari bawah. Program desa berdaya sendiri dijalankan dengan 4 pilar utama, yaitu perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial, dan juga inklusi keuangan. Keempat pilar ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa. Di Kabupaten Dompu, sejak diluncurkan program ini telah menyasar dua desa, yaitu Desa Saneo, Kecamatan Woja, dan juga Desa Soritatanga, Kecamatan Pekat. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Dompu, Arif Hidayatullah mengatakan, manfaat program desa berdaya cukup besar dalam mendorong kebangkitan ekonomi dan juga penguatan keuangan desa. Demikian info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

Hitlist. Waktunya Produk Hitlist. Produk Hitlist, selamat hari Jumat. Aduh, gimana rasanya fans Portugal? Akhirnya Portugal bisa masuk 16 besar. Gokil. Di menit 90 plus 2 ya, mencetak gol. Luar biasa. Aku juga yang tadi sampai agak sedikit terlambat nih kesini karena nonton ya, saking serunya. Akhirnya kamu bisa lihat Ronaldo di babak 16 besar. Buat para fans Portugal, congratulations ya, berhasil mengalahkan Modric. Hah, emang rada-rada sih ya. Emang aku juga kayak, aduh nih gak dapet nih Portugal, ternyata bisa loh sampai 16 besar. Gokil, oke, kita bakal nunggu ya nanti kayak gimana bagannya. Aku belum tahu Portugal bakal lawan siapa. Teman Pro 2, nanti aku bakal kasih tahu kamu lagi, oke? Jangan kemana-mana, stay tune terus ya di Pro 2 Hitlist. Karena gampang banget juga kamu, Pro 2 Hitlist mah gampang banget ya. Pokoknya kamu bisa WhatsApp aku di nomor Pro 2 0819-02-05-7000. Itu dia, kamu bisa nitip salam, kamu juga bisa apa ya, bisa kasih tahu aku kamu mau dengerin lagu apa di hari Jumat di awal bulan Juli. Baru tanggal 3 ya, the 3rd of July 2026. Boleh banget. Kamu bisa juga bisa follow dulu Instagram kita gak? Pro 2 FM Mataram, dan juga TikTok kita di Pro 2 FM Mataram, oke? Dan bisa DM aku di situ. Dan jangan lupa juga di download aplikasi RRI Digital yang ada di App Store dan juga Play Store. Oke, aku mau dengerin kamu lagu barunya Tulus. Katanya ini lagu banget, lagunya cocok banget buat orang-orang yang lagi mati rasa. Aduh, aku banget kah ini? Mari kita dengarkan sama-sama. Ada Teh Hijau, Tulus.

0: nih kenapa sih Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang buat konten aja deh, bantuin dong Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

Aduh, lagu lama lagi, tapi bersemi kembali lagi. Mantap banget ya. Semoga bisa menghibur kamu juga teman Pro 2. Dan masih banyak banget yang bisa kamu request di hari ini. Jadi langsung aja hit me up di Instagram bisa, dimanapun juga bisa sih. Kalau misalnya kamu mau, enjoy aja. Caranya gampang banget teman Pro 2. Kamu bisa WhatsApp aku, bisa DM aku. Aku tungguin sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Dari Jumat, kali-kali kamu lagi nungguin jam Jumatan, boleh banget. Tapi sambil kamu nunggu dan nungguin kamu juga untuk request-request, aku mau puterin kamu beberapa lagu dulu yang seru-seru aja gak sih di pagi hari ini. Kayak lagu-lagu yang tadi, kayak adem, ayem, payung teduh gak sih, ya gak sih. Hihihi, let's go, kita ke payung teduh. Aku mau puterin kamu lagu payung teduh yang untuk perempuan aja deh, yang lagi seru. Ding ding ding ding ding ding ding ding. Sama pengen puterin kamu juga lagunya Nadine. Ah, Nadine enak-enak sih lagunya. Nadine gak pernah gagal tau gak sih lagunya. Kayak lagu yang kayak mau didengerin apa ya, kayak mau lagi santai-santai gitu tuh. Lagu Nadine tuh cocok tuh teman Pro 2. Yaudah, aku mau puterin dulu lagu Nadine. Yang mana ya, kita lihat dulu. Oke, kayaknya aku mau puterin kamu lagu Rayuan Perempuan Gila, Panggil Aku. Dan yang terakhir ada lagunya Sal, Bulan Yang Baik. Oke, let's go, kita dengarkan bersama-sama. Enjoy.

0: JNPR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
0: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap. Dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
2: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
3: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
4: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
5: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tetapi juga tradisi unik dari para supporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu

dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brazil selalu menjadi sorotan di Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brazil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di stadion Piala Dunia. Tradisi tersebut mulai dikenal luas pada saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Dan tradisi ini kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri. Melansir dari Al Jazeera, tradisi ini dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi para supporter dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.

ampun, jujur bikin melonya itu bukan bikin melo yang negatif gitu, teman Pro 2. Aku ngerasa tiap denger lagu Bulan Yang Baik ini selalu mengingat orang-orang yang benar-benar sayang banget sama aku dan ngebantu aku buat mencintai diri aku lebih daripada aku mencintai orang lain. Karena kalau orang bilang kita itu bakal mencintai orang lain ketika kita udah mencintai diri kita, itu aku ngerasa benar banget gitu. Dulu mungkin aku kayak selalu berpikir aku harus mencintai orang lebih daripada aku mencintai diri aku sendiri. Tidak, kamu gak akan bisa mencintai orang kalau kamu gak mencintai diri kamu sendiri dulu dengan baik dan benar. Dan yang punya tugas untuk mencintai diri kamu sendiri, yaitu kamu gitu. Itu orang yang pertama yang harus mencintai diri kamu sendiri, ya kamu. Jadi jangan mikirin dulu, aduh aku mesti bahagiain ini dulu, aku mesti bahagiain itu dulu. Enggak, kamu harus bahagiain diri kamu dulu sendiri. Cukup sama diri kamu sendiri, baru kamu bisa membahagiakan orang lain. Aduh, aku jadi ingat satu orang yang berhasil bikin aku mencintai diri aku bener-bener seutuhnya gitu. Dan dia membantu, dan aku ngerasa kayak ya ampun, aku nginget orang itu aja sih tiap denger lagu Bulan Yang Paling Baik ini, Bulan Yang Baik dari Sal Priyadi. Semoga orang-orang yang berhasil untuk membuat kita mencintai diri kita sendiri, buat kita mengenal lebih jauh diri kita sendiri, dan membuat kita selalu gak apa-apa gitu. Maksudnya kayak kalau nangis ya gak apa-apa, kalau ngerasa capek ya gak apa-apa, kalau ngerasa kamu masih harus belajar lagi ya gak apa-apa gitu. Dan itu adalah hal yang normal dirasakan oleh umat manusia. Jadi it's okay banget. Semoga orang-orang yang membuat kita selalu seperti ini nih bisa diberikan hari-hari yang baik ya. Amin. Okay, kita next lagi. Ini udah banyak banget yang WhatsApp aku, teman Pro 2 dari Berbinar. Aku baca dulu satu-satu ya. Ini ada dari Kak Fitri. Halo, pagi Kak. Aku Fitri, mau izin request lagu Haha dari Sabrina Leaner. Makasih. Thank you juga Fitri. Pagi juga. Please jangan bilang izin dong. Aku kayak polisi diizin-izinin. Aku bukan polisi, aku penyiar. Ada juga Maria nih. Pagi Kak. Mari, aku Maria dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leaner, mau request lagunya berjudul Haha. Makasih Kak. Oh, oke, okay, Maria, aman. Next ada Sarah nih. Pagi Min, aku bukan admin, Sarah. Aku dari Berbinar, fanbase Sabrina Leaner. Iya, siap, mau request lagu Sabrina yang Haha dong Min. Terima kasih. Aduh, aku bukan admin, aku bilang dulu. Aku bukan admin ya. Aku bukan admin, aku penyiar. Aku bukan admin, aku penyiar. Seru banget ya balas-balasin kayak gini nih. Next ada Kayla. Pagi Kakak, saya Kayla dari Berbinar. Izin request lagu Haha Sabrina Leaner dong. Makasih sebelumnya. Oke Kayla, aman je. Ada juga nih Nesya. Pagi Kak, saya Nesya dari Berbinar. Izin request Haha dari Sabrina Leaner. Thank you. Oke, thank you juga. Ada Zubaida juga nih. Pagi Kakak, saya Zubaida dari Berbinar. Izin request lagunya Sabrina Leaner dong yang judulnya Haha. Makasih sebelumnya. Aman. Oke, okay, ini ada, iya udah abis nih teman Pro 2. Oke, okay, kalau kayak gitu kita puterin aja. Tapi aku mau puterin ini dulu teman Pro 2. Ada juga tadi yang request apa ya namanya? Wait, ini dari Kak, dari Kak Amalia. Pagi, dia mau request lagunya Berkaca-kaca dari Vanessa Z. Aman, bakal aku puterin juga. Tapi ada special request yang dari tadi udah request lagu Raim Laode Dunia Yang Nanti. Itu kenapa jatuh cinta dinamakan jatuh, teman Pro 2, kalau katanya Raim yang ini. Oke, kita dengerin dulu ini, baru lanjut ke lagu Sabrina Leaner dan juga lagu Berkaca-kaca dari Vanessa sih.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Oke, ternyata lagunya bakal berlanjut teman Pro 2 dan nanti bakal bisa banget kamu masih request-request sampai jam 12 yang waktu Indonesia Tengah. Kita dengerin dulu lagu Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Let's go, and I knew it, I knew you. Makin siang kayak makin galau ya. Udah di luar juga makin mendung nih, udah gak jelas cuacanya, sama seperti perasaan. Ya, hatiku jadi kacau. Padahal gak ada balon yang meledak. Oke, ini juga ada beberapa teman pro 2 yang udah mau diputerin lagu baru Olivia Rodrigo yang Last. Oh my God, ya ampun, lagu ini lagi boleh deh. Terus ada juga yang mau diputerin lagu Sisa Rasa dari Malini dan Pesan Terakhir dari Lyodra. Mau namanya dirahasiakan saja, siap. Bakal aku rahasiakan ya. Oke, kalau kayak gitu kita dengerin dulu lagu Last dari Olivia Rodrigo. Selamat bergalau teman pro 2 di Pro Date List, karena masih ada sampai jam 12 yang waktu Indonesia Tengah.

0: Nat, lihat nih, akhirnya sepatu impianku sampai juga. Aku udah nunggu sebulan penuh buat nabung dan pesan ini. Foto dulu ah, biar update, biar semua orang tahu perjuanganku gak sia-sia.
1: Wah, keren banget sepatunya Ren, kelihatan pas banget di kamu. Syukurlah, akhirnya bisa kebeli juga ya.
0: Iya nih, seneng banget rasanya. Tapi kamu mau kemana? Rapi banget bawa tas ransel gede gitu.
1: Oh, ini, aku mau ke panti asuhan di belakang kompleks. Aku mau antar sepatu lama aku yang masih bagus banget. Sama ada sedikit tabungan sih buat beli buku adik-adik di sana. Mumpung hari ini aku lagi ada rezeki lebih.
0: Duh, dengar kamu ngomong gitu, aku jadi ngerasa gimana ya? Aku sibuk pamer sepatu baru, sampai lupa kalau di luar sana ada yang buat beli sepatu sekolah aja susah.
1: Gak apa-apa Ren, menikmati hasil keringat sendiri itu juga bentuk rasa syukur kok. Tapi percaya deh, ngelihat adik-adik itu senyum pas nerima bantuan kita rasanya jauh lebih mahal daripada dapat banyak likes di media sosial.
0: Kamu bener Nat, tunggu sebentar ya. Aku mau pulang ambil jaket-jaketku yang sudah kekecilan tapi masih bagus kok. Aku mau ikut kamu kesana.
2: Bahagia itu sederhana. Jangan tunggu kaya buat berbagi, dan jangan tunggu kehilangan buat bersyukur. Yuk jadi generasi yang gak cuma jago pamer, tapi juga jago peduli.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

lagu Lapo bersemi kembali ada Liodra, pesan terakhir. Oh my god, sangat seru banget. Tapi masih berlanjut lagi nih keseruan kita. Dan buat kamu yang masih request, mau request bisa banget. Oke, okay? Ada yang sambil nontonin juga Swiss lawan Algeria, boleh. Sambil dengerin lagu juga boleh. Di mute maksud aku ya pertandingannya, tapi dengerinnya lagu. Oke, okay, ini ada beberapa teman Pro 2 juga yang mau request dan juga mendengarkan lagu sebelum Jumatan, sesi potret sama berapa kali kita akan saling memaafkan dari Pamungkas. Let's go.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Cakep. Oke, skor sementara di Swiss dan juga Aljazair masih 1-0 untuk keunggulan Swiss ya teman Prodo. Aku nonton nih. Buat yang belum bisa nonton, aku bakal kasih tahu kamu terus-terusan dan kamu bisa menyaksikan dan mendengarkan pesta bola dunia ya, Piala Dunia di RRI dan juga di TVRI. Seru banget karena kita dapat hak siarnya sampai nanti di babak final ya Piala Dunia. Jadi bisa banget kamu dengerin di RRI dan juga TVRI nontonnya. Oke, sambil mungkin menemani kamu di perjalanan dan menunggu hasil akhir siapa yang akan masuk ke babak 16 besar Swiss atau Aljazair. Oke, kita masih tunggu, tapi kita mau puterin dulu lagu-lagu buat kamu yang lagi ada di jalan. Hati-hati di jalan ya. Silakan bersiap-siap untuk menuju rumah kamu masing-masing dan bersiap untuk Jumatan.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya, Dek.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf, Bu. Saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

thank you buat kamu yang udah request-request dari jam 10 sampai sekarang udah mau jam 12. Habis ini bakal ada Muda Kreatif yang nemenin kamu. Jadi buat kamu yang belum diputarkan lagunya, jangan sedih, jangan risau, karena Pro Duet List masih bakal nemenin kamu dari jam 10 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Caranya makanya di save dulu nomor WhatsApp kita ya. Aku gak tahu, nanti kita bikinin username deh ya biar gampang. Sekarang WhatsApp udah bisa username, nanti bakal dibikinin dulu username-nya teman Pro 2. Jadi jangan khawatir, aku bakal coba bikin username-nya ya. Daripada kamu capek nginget-nginget nomor, lebih gampang bikin username ya. Tapi di save dulu nomor WhatsApp Pro 2, 0819 02 05 7000. Oke, okay? See you di Pro 2 Hitlist selanjutnya.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Yeay, santai siang. Waktunya Muda Kreatif nemenin kamu sampai jam 1, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang kepo banget, bakal ada informasi seputar apa ya, tentang ekonomi, tentang pelaku industri UMKM, dan juga apalagi banyak sih teman Pro 2 ya, bakal ada informasi seputar ekonomi digital juga di hari ini. Tapi aku bakal ngobrol tentang UMKM aja sih hari ini kayaknya ya. Dan mungkin buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, jangan sampai kenapa-napa. Pokoknya patuhi seluruh peraturan lalu lintas yang bisa kamu, semuanya sih harusnya bisa ya. Pakai helm dan juga jangan lupa pakai jaket, karena kayaknya udah mau hujan ya. Buat kamu yang mau pergi mungkin ya, dan berkendara roda 2, jangan lupa bawa mantel hujan kamu, karena bakal hujan kayaknya nih. Tapi gak tahu sih, cuma rada mendung banget. Jadi antisipasi aja teman Pro 2 ya. Jadi sambil menunggu, aku bakal puterin dulu lagu-lagu.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor. Teman terbaik.

0: Teman Pro 2, karena ini udah mau menunjukkan pukul 12 lewat 23 waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi nunggu sholat Jumat ya, silahkan bersiap-siap karena udah mau azan nih, azan sholat zuhur. So, aku mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RR Mataram mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Melihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

Waktunya informasi-informasi teman Pro 2. Oke, aku mau kasih tahu kamu informasi seputar UMKM. Ini ada perjalanan panjang produk UMKM lokal dan juga unggulan daerah punya pelaku UMKM Kabupaten Merangin buat menembus pasar retail modern yang memasuki babak baru. Jadi melalui sinergi strategis dengan PT Indomarko Prisma Tama atau Indomaret ya, ada 17 produk unggulan daerah yang dipastikan siap untuk mengisi etalase jaringan toko modern ini. Wah, gokil banget ya. Kayaknya kalau misalnya produk-produk daerah itu masuk ke toko-toko retail gede itu kayaknya bisa membantu banget sih. Sangat bagus. Dan langkah ini juga ditandai dengan rampungnya pengisian formulir komitmen sebagai supplier ya, yang memang udah dikasih tahu sama 13 pelaku usaha. Ada 17 produk di sini. Oke, nice banget. Dan ada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan juga Perdagangan atau DKUMPP Kabupaten Merangin, Andri Fransusman juga memberikan apresiasi yang tinggi ya atas capaian ini. Yalah ya. Gimana enggak tinggi? Ini adalah salah satu gebrakan yang menurut aku juga sangat-sangat-sangat perlu banget. Dan menurutnya keberhasilan para pelaku UMKM untuk menembus ketatnya standarisasi retail modern ini adalah bukti yang nyata juga kalau sebenarnya produk dari Merangin ini punya daya saing yang tinggi. Jujur, izin banget, mantep ya buat Merangin. Dan buat yang nggak tahu, ini sebenarnya di mana sih Merangin? Merangin itu ada di Kecamatan Bangkal, Sumatera. Di Sumatera, teman Pro 2. Kalau kayak gitu. Dan pastinya aku juga berharap bukan hanya di Merangin, tapi bisa di berbagai macam daerah di Indonesia ya. Kita bantu produk-produk lokal untuk bisa sampai di pasar modern dulu.

0: Cewek.
1: Mel, tenyong kayak ganteng eh.
2: Ku mate, kenal kok.
0: Nomor HP dong, Nona.
1: Bisa ya, kakak. Mau sekalian di nomor rekening, kok sonde nih.
2: Ih, lu sehat toh? Nomor rekening itu salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok sonde, kasih nomor rekening ke orang yang sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan.
1: Ih, biar su, son jadi leh.

Informasi selanjutnya teman Pro 2. Oke, okay, masih seputar UMKM. Kali ini kita ke Bali yuk. Karena ada BBPOM di Denpasar yang menyatakan kalau UMKM kuliner kloter kedua di Pesta Kesenian Bali PKB ke berapa ini ya di tahun 2026 itu aman dari bahan berbahaya. Pokoknya udah dilakukan uji sampel juga, jadi aman aja buat kamu yang mau belanja di situ, boleh banget. Ini ada Ketua Tim Informasi dan Komunikasi BBPOM di Denpasar yaitu Niputu Ekayani yang menyebut kalau BBPOM juga udah mengambil 18 jenis makanan sebagai sampel ya. Di antaranya adalah kerupuk, ada ikan teri, ada sate, ada sambal terasi, ada bakso, tahu, sate ikan, es biji, mie basah, dan juga laklak, jajanan khas Bali ya. Jadi makanan-makanan ini adalah makanan yang paling dicurigai mengandung bahan-bahan berbahaya, kayak misalnya cumi dan juga bakso yang berpotensi punya formalin di dalamnya, atau mungkin laklak yang mengandung boraks, dan juga terasi yang mengandung rodamin B ya. Biji es cendol juga biasanya mengandung rodamin B kalau misalnya dicurigai punya kandungan yang berbahaya. Tapi tenang aja, semuanya aman. Nih, selain memastikan UMKM kuliner di PKB 2026 aman dari di bahan-bahan berbahaya kimia, BBPOM juga menjamin kalau keamanan dari segi bahaya fisik dan biologi saat memeriksa langsung itu udah aman juga. Jadi kalau kloter pertama di tanggal 13 sampai 27 Juni 2026 tuh masih ada pelaku usaha yang gak menggunakan alat kelengkapan memasak, kayak misalnya celemek, sarung tangan, masker, dan juga penutup kepala, di kloter kedua ini terpantau udah aman aja. Gak perlu ragu dan risau juga karena sudah diperiksa sama BBPOM ya. Jadi pokoknya buat kamu yang mau belanja dan juga meramaikan stand UMKM kuliner ya di Bali, dan ini juga jadi salah satu hal yang mendukung perekonomian UMKM. Karena ternyata di acara ini kalau misalnya 2025 itu sedikit, tapi sekarang itu udah ada 72 lapak di tahun 2026. Sangat menarik sekali. Jadi buat kamu yang mau banget cobain UMKM Bali, jangan lupa datang ke situ, oke? Okay? Dan ini jadi informasi terakhir teman Pro 2, tapi tenang aja masih ada informasi olahraga habis ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu, hai hai hai. Zona Olahraga nemenin kamu. Kepo kan kamu, siapa yang bakal bertemu di babak 16 besar? Bakal aku kasih tahu teman Pro 2. Jujur seru-seru banget. Bakal ada informasi-informasi seputar Piala Dunia lah ya, yang menemani kamu di hari ini, di siang hari, di hari Jumat ini, oke? Okay? Kalau misalnya penasaran, jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 FM Mataram.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Asian Swiss. Kamu menang 2-0 atas atas apa ya? Aku lupa ya. Sabar teman Pro 2. Aduh, saking banyaknya ya teman Pro 2, aku jadi kayak gimana ya? Aljazair ya. Congratulations Swiss. Jujur udah banyak banget teman Pro 2 yang heboh banget hari ini. Buat kamu yang kepo banget, Kak, kasih tahu dong gimana babak 16 besar. Siap, bakal aku kasih tahu juga buat kamu nih. Oke. Okay. Jujur ini adalah salah satu yang mungkin bikin deg-degan juga teman Pro 2 ya, 16 besar ini, karena dia sistem gugur gitu. Jadi kayak sekali main langsung hilang, oke? Okay? Ini untuk yang belum tahu, nanti Kanada bakal melawan Maroko di babak 16 besar, terus juga Paraguay melawan Perancis. Aduh, siapa nih yang nunggu Perancis banget? Au au au. Ada juga Amerika Serikat yang bakal melawan Belgia, terus juga ini bakal ada Portugal Spanyol. Assalamualaikum Spanyol. Soalnya Portugal baru menang teman Pro 2. Portugal menang 2-1, kalau Spanyol 3-0 tadi dari Austria. Terus Brazil bakal melawan Norwegia. Kita masih nunggu dulu kira-kira kapan bakal mainnya. Dan Meksiko akan melawan Inggris. Ini sih, ini aku tunggu-tunggu banget. Nah, Swiss masih kita tunggu lagi, karena nanti masih tunggu pertandingan antara Kolombia dan juga Ghana besok jam 9:30 ya. Habis itu dilanjutkan sama Australia sama Mesir dulu, dan Argentina Tanjung Verde. Masih ditunggu-tunggu. Oke, yang aku notice adalah kemarin waktu Inggris lawan Kongo, seperti biasa ya, mereka selalu punya cara untuk merayakan kemenangan mereka. Caranya gimana? Dengan menyanyikan Wonderwall ketika menang. Jadi kayak Wonderwall sekarang benar-benar naik banget ya. Lagunya didengerin di Spotify karena memang sebegitu otentiknya. Terus kayak kenapa pada nanya, kenapa sih Wonderwall? Pertama, karena Oasis ini adalah salah satu band legendaris ya, yang menurut aku sih memang, siapa sih yang gak tahu Oasis? Oasis ini kayak zaman mamaku ini benar-benar terkenal banget teman Pro 2. Dan memang lagunya itu sangat-sangat merangkul sih menurut aku. Jadi ya sangat-sangat deserve banget dinyanyikan ketika menang. Ini sebenarnya adalah salah satu band dari Inggris yang buat kamu gak tahu, ini didirikan di Manchester di tahun 1991. Oke, ya. Karena aku juga terngiang-ngiang karena kemarin mereka habis menang lawan Kongo, terus menyanyikan lagu Wonderwall. Wonderwall. So aku mau puterin dulu buat kamu. Ada Wonderwall from Oasis.

2026. Turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot tersebut adalah Clutch, Maple, dan Zayu. Masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Sementara itu, Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Adapun Zayu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya. Konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi pada Piala Dunia sebelumnya. Biasanya, Piala Dunia hanya menggunakan 1 maskot resmi saja. FIFA menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan keberagaman. Hal tersebut sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain menjadi ikon turnamen, maskot juga hadir dalam berbagai aktivitas promosi, mulai dari merchandise hingga konten digital. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara. Turnamen ini juga akan diikuti oleh 48 tim, lebih banyak dibanding tahun sebelumnya.

Yes, waktunya informasi selanjutnya. Jujur, ini kayaknya kalau misalnya aku bahas tentang ulah-ulah sporternya pada ngeri-ngeri banget ya di babak 32 besar ini, kayak pada mantap banget. Kalau tadi ya seperti biasa di sporter Inggris, para fansnya bakal nyanyiin Wonderwall usai kemenangan, sebagai lagu kemenangan lah ya bisa dibilangin. Tapi beda kalau Norwegia. Ya kalau Norwegia dia lebih ke row, Viking row, row. Bener-bener sih menurut aku. Aku lihat juga tadi beritanya lewat, itu tuh bahkan sampai parlemennya loh untuk mendukung Norwegia, dia row-row, ngadain Viking row. Oh my god, seru banget sih. Kayak seru banget. Nanti mungkin kita bakal bisa lihat waktu Norwegia versus Brazil ya. Jujur agak sedikit gimana gitu ya, tapi ya bakal kita tontonin aja teman Pro 2 bakal kayak gimana keseruannya nanti Brazil versus Norwegia di babak 16 besar. Dan kalau dilihat-lihat sih masih banyak banget penampilan-penampilan yang seru-seru banget. Aku juga lihat nih pemain dengan paling banyak gol ini masih nomor satu masih dipimpin sama Messi dan juga Mbappe dari Perancis ya, Messi dari Argentina, disusul sama Erling Haaland dari Norwegia. Tapi menurut aku sih, aku kalau kamu tanya aku, memang aku suka banget sama Inggris. Aku lagi kayak terdemam-demam sama Inggris banget. Tapi kayaknya aku kalau misal disuruh pilih satu dan memprediksikan bakal siapa yang satu jagoan aku selain Inggris ya, Inggris tuh aku lebih kayak suka gimana mereka bermain sih. Tapi yang kayak jago-jago banget tuh aku suka Inggris. Tapi yang kayak kalau ngeliat dari skill dan memang dari performance-nya itu, aku bakal Perancis sih. Salah satu kejagoan aku tuh kayak ini tim jago banget gitu, kayak luar biasa jago banget. Empat-empatnya teman Prodo jago banget. Aduh, aku bakal Perancis sih, kalau kayaknya aku bakal memprediksikan sampai final tuh Perancis. Nah kalau kamu siapa? Kalau aku sih tebak-tebakan aja ya teman Pro 2. Nanti bakal ada informasi olahraga lainnya, masih seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. Jangan kemana-mana, stay tune terus. Yes, girl, in a world.

Pakaian adalah seni bela diri yang dulu digunakan oleh lingkungan kerajaan. Presian awalnya adalah latihan pedang dan perisai bagi seorang prajurit. Pada perkembangannya, latihan ini menjadi pertunjukan rakyat untuk menguji ketangkasan dan keberanian. Senjata yang digunakan adalah sebilah rotan yang dilapisi pecahan kaca. Dan untuk menangkis serangan, pepadu atau pemain biasanya membawa sebuah perisai atau ende yang terbuat dari kayu berlapis kulit lembu atau kerbau. Setiap pepadu memakai ikat kepala dan mengenakan kain panjang. Kini, Festival Presean diadakan setiap tahun, terutama di Kabupaten Lombok Timur, yang akan diikuti oleh pepadu dari seluruh Pulau Lombok.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Yes, masih seputar olahraga teman Pro 2. Let's go, let's go, let's go. Kalau kamu jagoin siapa nih? Di aku sih banyak banget ya. Dan aku juga tadi sempat lihat gimana sebuah selebrasi dari ini ya, Norwegia yang sudah berhasil meloloskan diri ke babak 16 besar usai menghadapi Pantai Gading dengan skor 2-1 ya. Dan informasi selanjutnya ini teman Pro 2

Gal itu menempatkan Jota sebagai pemain ke-27, yaitu sebuah kehormatan yang selalu menyertai skuad mereka. Walaupun memang Jota gak bisa main ya di Piala Dunia tahun ini. Dan penghormatan ini juga bertepatan dengan 1 tahun wafatnya Diogo Jota, yaitu sekaligus juga laga ya, aduh aku penuh dengan emosi ini bacanya, sekaligus laga Portugal melawan Kroasia di hari ini di babak ke-32 besar Piala Dunia 2026. Jadi Jota ini punya sosok yang emang bagian yang gak bisa tergantikan gitu, gak bisa terpisahkan dari perjalanan timnas Portugal. Walaupun dia udah gak ada, tapi kita gak bisa ya teman Pro 2 melupakan jasa-jasa orang-orang ya. Aku gak tahu kenapa orang gampang banget melupakan jasa, tapi ketika kita udah ada di atas, kita gak boleh melupakan orang-orang yang ada di bawah. Jadi itu pentingnya bagaimana kita harus selalu menghormati orang-orang yang sudah membantu kita dari bawah. Jadi bagi Portugal, angka 27 plus 1 ini jadi cara mereka membawa nama Jota di setiap langkah menuju Piala Dunia. Oke, jadi 27 plus 1 tuh kamu kayak gimana sih? Jadi ya artinya adalah kami selamanya 27 plus 1. Karena memang Jota bakal tetap ada jadi pemain ke-27. Sangat mengharukan. Dan aku lihat juga Ronaldo tadi sempat pakai ya, usai laga mereka kumpul, terus Ronaldo juga pakai jersey Portugal yang warna merah dengan nomor punggung Jota, yaitu 21 ya. Sungguh berat sekali teman Pro 2. Ini kayak rasanya benar-benar berat ya kalau misalnya kita melangkah di kemenangan tanpa satu orang yang benar-benar kita ingat banget. Tapi tetap kuat ya Portugal, selamat juga kamu udah masuk ke babak selanjutnya. Cuma habis ini bakal, ya pasti bakal mati-matian ya menghadapi Spanyol untuk bisa masuk ke babak 8 besar. Oke, okay, kalau kayak gitu itu jadi informasi terakhir juga. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi, udah ngasih informasi-informasi seputar olahraga untuk kamu. Ya, tetap pastiin kamu selalu update ya di TVRI dan juga RRI karena kami memiliki hak siarnya. Jadi kamu kalau misalnya kepo banget gimana siaran Piala Dunia yang seru-seru banget ini, ya udah dengerin aja di RRI dan juga di TVRI bisa disaksikan. Oke, okay? Abis ini bakal ada Entertainment Today dan masih ada Gloria sampai di jam 3 sore waktu Indonesia Tengah.

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat siang, selamat siang saudara-saudara.
1: Selamat siang yang lagi ini hari Jumat, katanya hari pendek sih. Yang lagi ngerasa singkat kali harinya, padahal yang, tetap aja 24 jam.
0: Iya, tapi gak tau kenapa ya.
1: Aku gak sih ngerasa gitu.
0: Kayak sama aja ya, sama semua aja hari 7 hari sama aja gitu,
1: sama
0: rasanya.
1: Sama aja 24 jam, gak ada yang kayak
0: lebih cepat.
1: Gak ada yang lebih
0: cepat. Ada yang ngerasa lebih cepat hari Minggu.
1: Enggak sih, kayak aku sama aja.
0: Kalau aku gak tau kenapa hari Minggu tuh kayak hari libur kan, kayak cepet berlalu aja gitu. Kayak,
1: libur?
0: Lagi kita gak punya hari libur ya.
1: Aku gak ngerasa itu libur.
0: Iya lagi.
1: Aku gak pernah merasa liburan. Jadi kayak hari
0: jadi
1: libur.
0: Jadi sama aja semuanya.
1: Sama
0: ya,
1: semuanya.
0: Tapi yang jelas hari ini mungkin ada hari yang cukup panas untuk teman Pro 2. Karena di luar sana mendung.
1: Iya.
0: Tapi enggak, udah gak mendung lagi. Terik di depan.
1: Terik, iya benar sih.
0: Aku udah balik lagi hitam tanganku nih kayak.
1: Aku syukur masih soklat.
0: Soklat ya. Aduh, kita di siang hari ini seperti biasa lah ya teman Pro 2, kita mau ngomongin asik
1: ngomongin
0: kayak
1: orang
0: ngejulitin gitu.
1: Memang.
0: Jadi kita ngomongin artis-artis kesayangan teman Pro 2, tapi yang positifnya.
1: Positif ya. Kalau ada negatif boleh juga. Kita jadi gosip girl aja sekarang.
0: Aduh.
1: Boleh.
0: Iya, kita gitu tapi off the record.
1: Oh iya benar. Karena kita kan memang branding ya. Kita harus
0: brandingannya mesti branding bersih.
1: Benar
0: gitu
1: sekali. Boleh banget, nanti bakal ada informasi-informasi apa aja. Kita juga belum tahu sih, belum nyari.
0: Ntar kita cari ya teman Pro 2 ya. Tapi kita dengerin single dulu, ada Make You Mine dari Madison Beer.
1: Let's go.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: gak hilang tanpa bilang sih.
1: Iya, kita kalau mau hilang pamit dulu kan.
0: Gak juga,
1: kadang.
0: Tapi kali ini kita gak akan hilang tanpa bilang. Kita karena, mau bilang sesuatu.
1: Iya, karena ada informasi yang mau kita sampaikan. Ini dari si manten baru.
0: Penganten baru. Ya si temparan.
1: Ya Allah, jiwa lo sih.
0: Jiwa gue sih sasak banget ya.
1: Ya Allah.
0: Cakep banget sih, ini orang gila sih.
1: Iya, cantik banget kata gue.
0: Gila.
1: Kayak gue sebelum lihat Dua Lipa yang asli banget. Ya
0: ya, kapan lihat Dua Lipa yang asli? Kapan?
1: Nggak, maksudnya gue tuh selalu hanya dalam imajinasi dengan suara dan juga namanya. Oh, Dua Lipa tuh gambarannya seperti ini gitu. Tapi ternyata berbeda dari bayangan aku.
0: Oke, okay. Apa ternyata, emang di bayangan kamu?
1: Di bayangan aku tuh dia lebih kayak apa ya? Kalau ini kan kayak ada unsur elegannya, karena suaranya baddie gitu kan. Iya, tapi iya, maksudku kupikir
0: macho
1: gayanya
0: ya?
1: Kayak kuat, kayak maksudnya besar gitu, you know, kayak strong, kayak gym girl yang kayak bangun otot kayak gitu-gitu. Tapi ternyata a gym girl, tapi yang gak sebesar itu ternyata.
0: Karena kayak masih feminim banget gaya-gayanya tuh. Yang aku pikir kayak kamu tuh adalah kayak Lani, tau gak sih? Kayak Lani tuh kayak feminim banget gitu. Di mata aku kayak, wah ini orang feminim banget. Pas dia muncul,
1: ternyata berbeda.
0: Wow, maco banget nih orang. Lebih maco daripada yang nyanyi-nyanyi. Kayak padahal suaranya tuh kayak lembut kan ya. Terus pas kayak ngeliat asli.
1: Yang itu kan?
0: Iya,
1: beda.
0: Gila, tatonya di mana-mana.
1: Ini
0: botak. Daryl, ya ampun ya orang.
1: Daryl, kita tidak bisa ngejudge orang by suara kalau kita berdua
0: bisa,
1: ini.
0: Ya. By voice kita kurang. Tapi ini bukan ngomongin fisiknya Dua Lipa. Ini juga ternyata dia punya personality yang mantep banget.
1: Oh, semantep apa sih?
0: Semantep apa? Karena kamu mungkin menganggap kayak ngapain sih bikin perpustakaan, orang-orang tuh kayak selalu berpikir seperti itu. Tapi Dua Lipa ini enggak. Dua Lipa ini membuat sebuah perpustakaan, meluncurkan perpustakaan yang bukan yang kayak perpustakaan ya, bukan elektronik, tapi perpustakaan yang fisik dan permanen. Namanya adalah The Manifesto Library.
1: Gokil. Wow. Ini terbuka untuk umum
0: di Portugal tapi.
1: Oh iya. Siapa tahu gitu kan ada yang mau, tapi ternyata
0: bisa
1: untuk pribadi gitu.
0: Enggak dong. Kalau perpustakaan tuh enggak ada yang pribadi enggak sih?
1: Iya sih. Kan lu mau bikin perpustakaan buat diri lo sendiri.
0: Tapi aku akan buka bukan buat gua aja.
1: Oh, gua akan buka untuk orang-orang yang pasti yang kayak pintar merawat buku,
0: iya,
1: yang sangat menghargai
0: sebenarnya
1: buku.
0: Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Tetap umum, tapi ada syaratnya.
1: Iya.
0: Gitu. Ini adalah sebuah apa ya? Bisa dibilang tuh perpustakaan. Mm-hmm. Jadi ada perluasan dari platform literasinya. Jadi dia punya platform literasi.
1: Oh,
0: kayak keren banget. Iya. Udah cantik, suka baca. Aduh, love.
1: Membawa kebaikan lagi.
0: Membawa kebaikan. Jadi kalau yang belum tahu, si Dua Lipa ini punya platform literasinya namanya Service 95. 95 ya, yang memang diresmikan bertepatan dengan Festival Literasi Internasional Bubble City of Books. Jadi proyek ini juga mengusung misi yang mulia banget.
1: Sangat.
0: Yaitu untuk melestarikan dan mengapresiasi karya sastra dari berbagai macam belahan dunia.
1: Kata aku nanti kamu rilis buku
0: langsung ke Dua Lipa.
1: Iya, kirim ke Dua Lipa.
0: Buku apa nih? Enggak dong. Kayaknya dia mengapresiasi buku banget sih. Dan pastinya buat kamu yang belum tahu, perpustakaan ini hadir banget untuk sebagai ruang aman juga buat menampung, melindungi dan juga merayakan buku-buku kontemporer yang sering banget di sensor, tahu gak sih kamu?
1: Iya, yang mungkin agak sensitif isinya.
0: Agak sensitif dan biasa dilarang ya, atau mungkin yang ditarik dari peredaran oleh otoritas pemerintah.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi Dua Lipa punya misi yang mulia banget. Jadi buku apapun yang pernah dilarang di negara kamu, ajuin ke Dua Lipa.
1: Coba kamu pergi ke sana juga, cari buku-buku yang mungkin lagi kamu incer, mungkin ada di sana.
0: Tapi terlarang di negara ini.
1: Iya. Jadi kan kita harus ke sana.
0: Mungkin
1: kita harus
0: ke Portugal. Makanya jadi dia tuh pengen banget. Iya, aku jadi, aduh, apa aku bikin kayak gini ya?
1: Bisa,
0: jadi,
1: boleh.
0: Jadi, aduh, jadi terinspirasi. Jadi pokoknya inisiatif ini, Dua Lipa itu pengen banget, jadi dia punya ambisi ya. Jadi dia mewujudkan ambisinya untuk menyediakan rumah yang inklusif buat para penulis dan juga pembaca. Sekaligus bisa menegaskan pentingnya gimana sih caranya menjaga kebebasan literasi biar gak dibungkam.
1: Setuju.
0: Wow. Wow.
1: Dia wow, sangat
0: ini terbuka. Informasi aku suka banget.
1: Iya, dia sangat membuka matanya ya, iya. Melihat kalau kita ini sebenarnya mau speak up lewat tulisan, tapi ya ada kaum-kaum yang
0: tidak suka gitu ya. Tidak suka kita berisik.
1: Kayak oknum-oknum yang merasa dirugikan gitu kan.
0: Oh my god, bedi banget ya ampun.
1: Iya, kayak menurut aku dia tuh adalah perempuan paket lengkap gitu.
0: Paket lengkap iya.
1: Iya, cakep iya,
0: talent bagus
1: iya.
0: Terus pinter iya.
1: Pinter iya, terus abis itu jiwa sosialnya tinggi juga iya.
0: Iya benar, benar.
1: Wow, ya ampun. Wow.
0: Ini suaminya.
1: Iya, itu aktor
0: Turner. Siapa sih nama
1: artisnya? Pokoknya aktor ada Turner-nya enggak sih?
0: Aduh, jangan Alex Turner dong. Aku enggak.
1: Itu kayaknya di tek-tekannya enggak sih?
0: Oh, coba lihat. Oh, tek ya. Medicine Peps. Bukan kayaknya deh. Ini emang.
1: Enggak tahu, lupa.
0: Bukan. Jangan ngawur.
1: Ada Turner-nya kalau enggak salah.
0: Yang mana David? Sim official.
1: Bukan. Itu fotografernya kayaknya ya. Ntar kita cari tahu dulu cari kemarin siapa ya nama suaminya Dua Lipa.
0: Oh iya, aku tahu. Ya ampun.
1: Kan? Ya kan aktor-aktor itu.
0: Oh, walah, sungguh beruntung. Sungguh beruntung kamu ya mendapatkan Dua Lipa, dan kayak Dua Lipa juga sama-sama beruntung.
1: Iya, dan mereka kemarin nikahnya private tahu.
0: Oh, keinginan aku banget.
1: Keinginan aku
0: kita
1: juga
0: banget.
1: Iya, kita modelan kita banget deh pokoknya.
0: Ya udah deh.
1: Mereka kan bersama dengan yang sama-sama yang ingin merayakan. Yang menganggap kita penting juga.
0: Ya udahlah ya, daripada kita ngawur-ngawur, kita dengerin dulu lagu-lagu.

kalimat kwetiu di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: Waduh. Wow, kayak kenal lagu siapa? Ini kayak lagu mamahku gak sih?
1: Iya, zaman-zaman mama-mama kita. Ya. Tapi sampai sekarang aku pun kalau misalnya nyanyi pasti masih bawain lagu ini sih, karena
0: enak dan
1: kayaknya bukan lagu yang dimakan zaman kayak kedengeran tua gitu, enggak deh. Masih ringan gitu.
0: Masih enak aja di telinga ya.
1: Iya. Okay. Nah, aku mau tanya kamu sesuatu dulu deh.
0: Apa?
1: Glow, asik. Kalau kamu bisa buat karya dan itu dihadiahin untuk mama kamu, karyanya dalam bentuk apa?
0: Aku tulisan dong.
1: Karena kamu hobinya nulis.
0: Iya, ya? Kalau aku kasih candi nggak mungkin.
1: Aduh, itu mungkin
0: Roro
1: untuk
0: jonggrang.
1: Kalau Roro Anastasia
0: nggak mungkin juga kan kamu ngasih candi ke mama kamu?
1: Iya, gereja. Asik.
0: Ngapain? Kan nggak bisa kita bangun sembarangan gereja.
1: Oke, benar juga sih.
0: Iya, harus ada izinnya maksud aku.
1: Iya. Nah, kalau Shania Twain ya, yang punya lagu tadi originalnya, dia tuh ciptain karya terbaru yang dihadiahkan untuk mamanya.
0: Apa tuh?
1: Judulnya Little Miss Twain.
0: Apa itu isinya? Maksudnya isinya, lagu?
1: Iya, itu lagu. Jadi ini tuh untuk mengenang ibunya yang sudah almarhum gitu ya.
0: Okay.
1: Dan ini tuh buat Shania Twain juga jadi era yang baru untuk bermusik. Karena memang Shania Twain udah cukup lama gak rilis lagu.
0: Iya sih.
1: Dan di tanggal 26 Juni 2026 kemarin dia ngerilis lagu ini dan menjadi title track untuk album studio ketujuhnya yang akan diluncurkan di tanggal 24 Juli di tahun ini.
0: Oh, sebentar lagi.
1: Bentar
0: 21
1: lagi.
0: Hari lagi.
1: Langsung dihitung banget.
0: Iya, iyalah.
1: Lagi 3 minggu.
0: Soalnya udah lama banget enggak iniin lagu kan.
1: Iya, jadi kayak paling lagu.
0: Ditunggu-tunggu sih.
1: Dan lagu ini tuh menggandeng beberapa penyanyi country legendaris kayak Tanya Tucker sebagai kolaborator, terus juga produsernya bareng Zach Dawes ya. Dan lewat karya autobiografis ini, Shania Twain itu berikan penghormatan emosional untuk mendiang ibunya kayak Raisa ya. Kemarin kuharap duka ini selamanya.
0: Kuharap duka ini selamanya.
1: Enggak tahu
0: mau
1: sih.
0: Mau cariin.
1: Enggak usah.
0: Enggak usah, kita enggak usah sedih-sedih.
1: Kuharap duka ini selamanya gitu enggak sih? Aku cuma lewat-lewat doang.
0: Daripada kita diomelin sama Raisa ya mending kamu denger lagu itu. Aku lagi enggak pengen galau sih.
1: Oh, ya udah kita setelah happy.
0: Ini juga galau.
1: Aduh, iya juga sih. Teh hijau aja.
0: Oh, ya udah. Ini juga lagu baru tuh lo sih.
1: Iya, tapi ini juga lagu galau sih katanya sebenarnya.
0: Ya. Jujur ya, karena ini buat kamu yang kayak lagi masih
1: belum move on. Atau bukan mengenang,
0: belum
1: mengenang.
0: Belum siap buka hati.
1: Wow.
0: Aku banget lagu ini.
1: Oke, oke.
0: Judulnya Teh Hijau. Tapi tidak mengandung teh.
1: Iya, ini bukan tentang teh hijau,
0: tapi tentang kafein.
1: Asik.
0: Tapi tentang apa yang tidak, apa yang membuat kita tidak bisa tidur di malam hari.
1: Asik.
0: Let's go.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: cukup. Kita juga akan cukupkan sampai di sini aja sebelum kita kasih tahu satu informasi terakhir.
1: Hey, informasi ini enggak boleh dilewatin, harus banget diberitakan, disampaikan, dikumandangkan
0: ke seluruh penjuru Indonesia.
1: Iya.
0: Karena ini membawa nama baik Indonesia Raya tercinta. Indonesia tercinta.
1: Republik Indonesia.
0: Enggak gitu. Ini ada Fitness Warren, salah satu model Indonesia yang tampil di Runway Jacquemus Paris Fashion Week. Hello, wow. Paris Fashion Week, I'm coming.
1: Yeah. When ya? Kamunya ikut
0: mungkin
1: ke Parisnya?
0: Aku ke Paris aja. Fashion Week aku nggak cocok kayaknya ya.
1: Aduh, tapi ini memang sesuatu yang membanggakan dan Fitness Warren ini juga sempat viral dia karena
0: wow.
1: Dia berawalnya tuh dari ini nggak sih yang dulu anak-anak Jakarta Selatan tuh apa?
0: Jaksel.
1: Iya, yang ini yang mereka.
0: Citayam.
1: Iya, dari Citayam.
0: Citayam itu kan, Fashion Week. Aku nggak tahu lagi. Cuma memang kelihatannya sih rada-rada Indonesia banget nggak sih, kayak
1: iya.
0: Muka-mukanya tuh Indonesia banget. Tapi kamu tau nggak sih, dia sebenarnya adalah mantan pemain bola basket asal Jogja. Jogja tetap istimewa. Ternyata dia tuh dipercaya lagi membawakan koleksi Le Bon Jour karya Simon Porte Jacquemus di tepi laut Mediterania yang dramatis banget dan bersanding sama para deretan bintang global papan atas. Oh my god,
1: Oh my god.
0: Kayaknya kalau aku ketemu bintang global papan atas, aku langsung peluk.
1: Aduh, tolong kontrol diri lo. Too much.
0: Gak bisa ya.
1: Jangan-jangan nanti yang ada lo baru berusaha datang ke sana udah langsung diusir.
0: Diangkat sama keamanannya gue ya. Rada gatel. Dia bilang, gatel banget sih. Tapi memang aku proud banget sih dengan bulu kakinya. Maksudnya kayak,
1: aduh, bulu kaki banget lo perhatiin ya.
0: Enggak, kalau di Indonesia ini adalah hal yang kayak gak boleh gak sih, kayak
1: harus bersih
0: iya,
1: gitu ya.
0: Iya, model tuh harus kayak flawless gitu. Tapi enggak di sini teman Pro 2.
1: Paris Fashion Week.
0: Yes, enggak harus. Itu tuh normal. Kita punya bulu kaki tuh normal. Bahkan kulit yang hitam ini pun normal di sana.
1: Justru seksi. Nama, justru itu yang buat dia jadi kelihatan estetik, eksotik.
0: Setuju banget.
1: Wow, kita bisa lihat bagaimana
0: Fitness Warren.
1: Iya, Fitness Warren ini bakalan jadi model asal Indonesia yang bisa sukses sih.
0: Amin. Kita tunggu lagi gebrakan-gebrakan selanjutnya di Paris Fashion Week. Karena kamu udah melangkah, apakah kamu juga mungkin harus belajar dari Citayam dulu baru ke Paris Fashion Week?
1: Wah, iya benar. Siapa tuh dari yang nyebrang di jalan
0: Citayam sekarang beranjak ke Paris.
1: Paris, nyebrangnya di Paris sekarang.
0: Yes. Udah siap belum?
1: Jalan-jalan.
0: Enggak. Aduh, thank you banget ya udah dengerin kita berdua ya. Ping cuma sejam memang kurang ya. Memang kita biasa berdua
1: 17 jam.
0: Jadi kayak sejam tuh apa sih?
1: Enggak ada artinya banget. Tapi sayangnya abis ini gue harus pamit teman berdua. Dan setelah ini yang bakal nemenin kamu
0: bye.
1: Dengan info lokal. Ih, gak sabar banget sih pergi kataku.
0: Yoi, aku kan gak fake.
1: Kayak bener-bener gak sabar pulang.
0: Gak sabar banget tuh kan, udah disuruh pulang. Yaudah kalau kayak gitu kita mendengarkan lagu-lagu
1: berikutnya.
0: Tapi gak lagu.
1: Iya.
0: Nanti dulu yang lagu ya.
1: Stay tune.
0: Bye-bye.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dan mau kasih kamu informasi seputaran Nusa Tenggara Barat. Karena kita udah masuk di info lokal Teman Pro 2. Untuk kamu yang mau naik ke Gunung Rinjani, ini punya informasi untuk kamu biar kamu gak kaget loh, kok rame gitu kan Gunung Rinjaninya. Terus juga untuk yang bertanya-tanya, ini NTB jadi gak sih untuk menjadi tuan rumah di PON 2028? SK-nya sih katanya sudah diterima. Nah terus gimana ya persiapan dari Nusa Tenggara Barat? Nanti kita bahas bareng-bareng Teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita bakal dengerin single dulu, dan nanti azan asar akan dikumandangkan di pukul 15 lewat 42 menit. Stay tuned.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Telepon Pro 2, untuk kamu yang selama libur, entah libur sekolah atau libur kuliah ini, atau yang menunggu masa kuliahnya tiba, yang baru-baru lulus SMA gitu ya, berencana untuk naik Gunung Rinjani, boleh banget. Tapi kamu harus siap, di sana bakalan rame ya. Karena di bulan Juli ini memang Gunung Rinjani tuh udah mulai ramai. Kita tahu ya kayak gimana orang-orang tuh minat banget untuk naik Gunung Rinjani karena punya berbagai medan. Ada medan yang cukup mudah, ada yang cukup sulit, dan ada yang sulit. Dan biasanya orang-orang pada pilih jalur yang beda-beda. Aku sih belum pernah ya naik Gunung Rinjani. Aku maunya naik helikopter terus diturunin di Gunung Rinjani. Nah, pendakian TikTok di Gunung Rinjani ini sekarang mulai ramai Taman Prodo di awal Juli setelah Balai Taman Nasional Gunung Rinjani atau BTNGR membuka izin bagi aktivitas tersebut ya. Memang kadang ada momen-momen tertentu Gunung Rinjani ditutup, mungkin karena cuaca atau karena ada situasi kondisi di atas gunung yang kurang bersahabat kayak gitu-gitu ya Taman Prodo. Sejumlah komunitas trail run itu sudah memesan tiket bahkan untuk menjadikan Rinjani ya jadi lokasi latihan menjelang berbagai kompetisi lari gunung. Wow. Dan ketua kelompok kerja Topokja World Class Mountaineering BTNGR Budi Susmardi mengatakan kalau permintaan pendakian TikTok ini sebenarnya sudah muncul sejak beberapa waktu yang lalu, terutama dari komunitas dan asosiasi trail run. Awal Juli itu jadi periode pertama pelaksanaan setelah mekanisme perizinan dilakukan. Seperti itu. Nah, untuk pekan pertama di bulan Juli ini, sedikitnya ada 8 pendaki dari 2 komunitas yang sudah mengantongi izin TikTok. Jadi memang harus ada izin ya Taman Prodo. Dan 6 orang berasal dari Lombok Trail Runner sebagai persiapan mengikuti ajang Bromo Tengger Semeru 100 ya. Sedangkan 2 lainnya itu dari Indonesia Mountain Trail untuk menghadapi kompetisi trail gunung di Malaysia, trail running di Malaysia. Wow, Gunung Rinjani jadi tempat latihan pasti karena medannya yang cukup menantang sih Taman Pro 2 ya. Dan semoga ini bisa jadi daya tarik untuk peminat-peminat trail run gitu, atau mungkin yang mengadakan acara dan juga lomba ya, bisa menjadikan Gunung Rinjani sebagai tempat pelaksanaan lombanya. Atau mungkin pemerintah atau warga lokal mau bikin kayak gitu juga boleh banget nih. Ini sebuah kesempatan gitu Taman Pro 2 ya. Semangat untuk yang lagi persiapan lomba. Dan yang juga masih semangat untuk kasih kamu informasi, aku bakal kasih kamu informasi tentang PON setelah ini ya Taman Prodo. Tapi sebelum itu, kita dengerin dulu single yang mau lewat ini. Ada Niji, Virgon, dan juga Claire Rosinskrantz.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?

lagi lihat-lihat ngintip-ngintip persiapan Nusa Tenggara Barat untuk menjadi tuan rumah PON 2028. Jadi setelah menerima surat keputusan atau SK penetapan Nusa Tenggara Barat sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028, langkah selanjutnya yang harus segera dilakukan itu adalah membentuk panitia besar atau PB PON. Nah, hal ini ditegaskan oleh tokoh olahraga NTB H. Andi Hadianto bahwa pembentukan PB PON ini merupakan prioritas utama karena nanti pasti panitia ini yang akan mempersiapkan semua prosesnya untuk tiap cabang olahraga ya tahun pro 2. Menurut Andi, pembentukan PB PON menjadi landasan awal dimulainya seluruh proses persiapan penyelenggaraan PON. Ia mengingatkan kalau waktu persiapan yang tersisa sekitar 2 tahun yang merupakan periode yang sangat singkat untuk menggelar ajang olahraga nasional terbesar di Indonesia. Kayak 2 tahun masih lama. Enggak, tahun pro 2 ini aja kita udah masuk bulan ke-7 di 2026. Andi juga menjelaskan kalau pemerintah daerah bersama KONI harus segera mengusulkan pembentukan PB PON agar SK dapat diterbitkan oleh KONI Pusat. Setelah terbentuk secara resmi, PB PON dapat langsung menjalankan berbagai tahapan persiapan. Dan tugas awal PB PON meliputi menyiapkan venue yang sudah ditetapkan, memastikan cabang olahraga yang akan dipertandingkan, lalu juga menghitung kebutuhan anggaran hingga menyusun seluruh rencana operasional penyelenggaraan. Ini pastinya bakalan banyak kerjaan, banyak tugas dan sangat besar ya tahun pro 2 anggaran yang dibutuhkan. Tapi aku yakin Nusa Tenggara Barat jadi provinsi yang sudah mumpuni untuk menjalankan acara sebesar ini. Kita kasih dukungan ya tahun pro 2 sebagai masyarakat, sebagai warga lokal supaya panitia bisa bekerja dengan lancar dan semuanya bisa berjalan aman gitu. Oke. Nah, setelah ini tuan pro 2 sambil menunggu kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya, aku bakal puterin single dulu untuk kamu. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Stay tuned.

0: 2022. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

udah selesai menemani kamu di info lokal ya. Dan kita bakal lanjut ke Sore Ceria. Aduh, Sore Ceria edisi hari ini tuh benar-benar bakal kasih kamu kesadaran penuh tentang cara untuk mencintai budaya lokal ya, terutama untuk bahasa daerah. Jadi untuk teman-teman Pro 2 yang mau dengerin Sore Ceria edisi hari ini, aku harap kamu mencatat apapun yang narasumber kita bicarakan hari ini ya teman produk, karena mereka adalah dua gadis yang luar biasa banget. Oke, untuk kamu yang penasaran jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Produk dari Mataram, teman terbaik kamu.

0: Indonesia Tengah, saatnya untuk dibacakan info per 2 bersama ya dengan Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani BTNGR resmi mengizinkan pendakian tektok atau pendakian naik turun dalam sehari tanpa bermalam. Namun, izin itu hanya diberikan kepada pendaki yang memenuhi persyaratan khusus sebagai upaya memperketat aspek keselamatan di jalur pendakian. Ketua Kelompok Kerja Topokja World Class Mountain Training BTNGR, Budi Susmandi, mengatakan pendaki tektok wajib memperoleh rekomendasi dari asosiasi atau komunitas trail run sebelum mengajukan izin kepada BTNGR. Menurut dia, syarat tersebut diberlakukan karena BTNGR tidak bisa hanya mengandalkan pengakuan pribadi seseorang yang mengaku terbiasa berlari atau mendaki gunung. Selain surat rekomendasi, pendaki tektok tetap wajib mengikuti seluruh prosedur pendakian reguler. Mereka harus membeli tiket melalui aplikasi iRinjani, melakukan registrasi sesuai jam pelayanan, serta mematuhi seluruh standar operasional pendakian yang berlaku. Harga tiket pun tidak dibedakan dengan pendaki biasa. Kita lanjut ke berita kedua. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi satu-satunya pemerintah provinsi di Indonesia yang menandatangani nota kesepakatan strategis dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Kesepakatan itu menjadi dasar percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru selama 5 tahun ke depan. Nota kesepakatan ditandatangani Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal di kantor KKP Jakarta Kamis 2 Juli 2026. Gubernur Iqbal mengatakan pemerintah daerah tidak bisa lagi hanya menunggu program dari pemerintah pusat. Menurut dia, daerah harus aktif membangun komunikasi dan menyelaraskan agenda pembangunan agar lebih banyak program strategis nasional dapat direalisasikan di daerah. Well, teman Pro 2, sekian untuk info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti Sore Ceria. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Bu.
1: Halo Pak.
0: Halo.
1: Sepertinya ada keributan di rumah saya.
0: Iya, baik Bu. Kami sudah di TKP sekarang dan tidak ada pergerakan. Sepertinya laporan palsu. Kami akan geser sekarang.
2: Menuju ke TKP berikut.
0: Baik.

0: 2. Kamu masih dengerin 104,2 FM Roda dari Mataram, teman terbaik kamu bareng sama Yaning. Ini udah waktunya sore ceria, kamu masih menantikan. Sore ini ada siapa lagi ya yang mampir ke sore ceria? Well, hari ini aku membawa teman-teman, membawa seakan-akan aku yang menjemput dan mengantar. Jadi sore hari ini ada dua kakak cantik ya, dari Wikiton Aksara ya, yang satunya sebagai pemenang dan satunya lagi sebagai staff yang mungkin akan memperkenalkan Wikiton Aksara ini apa sih ya, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, kita bakal sapa dulu untuk Kak Bini dan juga Kak Wawa. Selamat sore.
1: Selamat sore Kak Yani.
0: Cute banget sih. Oke, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Oke, dan pasti penuh semangat banget ya.
1: Betul.
0: Oke, jadi di sini Kak Bini ini sebagai junior staff dari Bahasa Ibu Wiki NTB.
1: Iya, betul Kak.
0: Terus ada juga Kak Wawa atau Adelia Najwa yang menjadi pemenang Wikiton Buah Ate Bahasa Ibu Wiki NTB.
2: Betul sekali.
0: Wow, tapi ini kayaknya sesuatu yang baru banget untuk teman Pro 2. Apa sih itu Wikiton Aksara gitu? Karena di sini kan temanya tuh judulnya Wikiton Aksara Kolaborasi Pemuda untuk Literasi.
1: Oke. Nah, jadi teman Pro 2, sebelumnya ini pertama kali juga Bini kesini ya. Jadi mohon perkenalan juga. Dan untuk Wikiton Aksara sendiri Kak Yaning, jadi Wikiton ini sebenarnya adalah lomba menulis opini pendek di mana 100 sampai dengan 250 kata. Nah, di mana kalau misalkan Wikiton Aksara kali ini kita mengangkat temanya tuh tentang literasi. Lebih tepatnya lagi adalah kita ingin bertanya nih, atau kita ingin mendengar nih suara dari pemuda tentang sebenarnya menurut mereka kegiatan apa sih yang bisa dilakukan oleh pemuda untuk meningkatkan literasi di daerah-daerah yang membutuhkan, seperti misalnya miskin ekstrim dan juga daerah 3T. Karena ini juga sesuai dengan goals dari pemerintah daerah kita yang memang meminta kita untuk memfokuskan nih kegiatan-kegiatan kita di daerah-daerah miskin ekstrim dan juga yang tertinggal begitu.
0: Wow, jadi pertama yang ditanyakan tuh opininya, karena mungkin kalau anak-anak muda yang lebih ini ya, dekat dengan situasinya mungkin.
1: Betul.
0: Oke, kalau boleh tahu yang mengadakan siapa ya Kak ya?
1: Oke, jadi sebenarnya ini itu yang mengadakan tuh adalah Eco Foundation namanya Kak. Okay. Nah, Eco Foundation ini menjalankan sebuah program yang bernama Bahasa Ibu Wiki NTB. Nah, Bahasa Ibu Wiki NTB ini memang salah satu kegiatan utamanya tuh adalah Wikiton Partisipasi Publik, yang sekarang yang sedang berjalan tuh adalah Wikiton Aksara. Jadi sebenarnya sebelumnya kita juga sudah banyak melakukan lomba opini Wikiton ini, namun tentunya tema yang kita angkat tuh berbeda-beda. Nah, ketepaan sekarang ini adalah kita membahas tentang literasi atau pendidikan ini, yaitu kita sebut sebagai Wikiton Aksara begitu.
0: Wow, jadi ini bukan yang pertama sebenarnya.
1: Betul.
0: Wikiton ini ya. Mulai dari tahun berapa?
2: Sudah beberapa tahun yang lalu. Untuk yang sekarang kebetulan untuk saya pribadi itu Wikiton ketiga.
0: Oh, udah 3 kali ikut.
2: Lebih lagi sekali.
0: Wow. Tapi menangnya di tahun ini.
2: Menangnya iya di tahun ini, cuman untuk Wikiton itu dilaksanakannya tiap 3 bulan sekali juga.
1: Iya, betul. Oh. Nah, jadi Kak Wawa itu dia menang saat Wikiton
2: Buah Ate
1: atau pernikahan anak. Temanya tentang pernikahan anak begitu.
0: Oke, makanya Buah Ate ini. Buah Ate itu anak ya maksudnya.
1: Iya. Buah hati yang dijaga gitu ya, gitu.
0: Wow, jadi berarti tiap ini tetap rutin dilaksanakan untuk opini-opininya ini.
1: Betul.
0: Sambil terus dipilah juga nggak sih mana yang opininya bagus, dan apakah nanti akan dicarikan jalan keluarnya, atau ini cuma sebagai opini yang nantinya akan disampaikan ke pihak-pihak yang terkait gitu Kak?
1: Oke, jadi sebenarnya ini salah satu yang menarik juga ya Kak Yaning ya, dari Wikiton ini. Jadi kita menghimpun banyak sekali sebenarnya opini-opini dari pemuda tentang ide-ide mereka terkait dengan isu-isu publik yang ada di Nusa Tenggara Barat khususnya. Namun semua opini ini akan kita saring nih, atau bisa bilang kita akan kurasi menjadi beberapa karya yang menurut kita itu layak untuk diimplementasikan seperti itu. Mungkin ada sekitar 10 karya terbaik menurut kita setelah penjurian yang dilakukan oleh tentunya ahli-ahli yang sangat berkompeten dalam bidangnya ya Kak Yaning, yang memilih karya ini. dan nanti karya-karya mereka itu akan mempunyai kesempatan atau potensi untuk menjadi aksi nyata. Iya,
0: wow.
1: Jadi betul. Dan sekarang memang yang sedang berjalan itu adalah implementasi dari Wikiton Begumi, yaitu tentang pariwisata berkelanjutan. Dari pas banget sebelum Wikiton Aksara.
0: Oh, gitu. Berarti ini nggak cuma sekedar kata-kata aja.
1: Betul banget.
0: Ada aksinya.
1: Iya. Bener. Karena sebenarnya intinya itu kan ya, Wak, ya. Gimana kita bisa langsung nih memberikan aksi gitu.
0: Oke, itu penjelasan dari Kak Bini. Semoga bisa bikin teman-teman Prodia jadi tahu kayak, oh ternyata selama ini ada acara ini, ada kegiatan ini. Mungkin nanti mereka pingin ikut. Mungkin teman-teman Prodia yang suka nulis bisa kirim opini-opininya.
1: Betul, betul. Dan juga mungkin sebagai informasi tambahan, nanti teman-teman yang misalnya karyanya tuh terpilih, dia akan mendapatkan kesempatan nih Kak Yaning untuk berdialog dengan pemerintah, dengan komunitas terkait dengan bagaimana agar ide mereka tuh bisa jauh lebih baik, dan juga mereka juga bisa mendapatkan mitra. Karena di sini kita bertujuan, meskipun sebenarnya tujuan kita adalah untuk mengumpulkan opini pemuda, tapi tentunya kita tidak meninggalkan bagaimana perspektif dari komunitas dan juga pemerintah begitu.
0: Oke. Kalau misalnya mau cari informasi untuk apa ya, kayak pengumpulan opini berikutnya kapan, temanya apa, lihatnya di mana, Kak?
1: Oke, mungkin boleh di-spill Kak Wawa, website kita.
2: Untuk ini informasi yang sangat luar biasa ya. Jadi mungkin bisa dicatat atau direkam nih sama sahabat-sahabat Pro 2 di rumah. Oke, untuk informasinya itu teman-teman bisa lihat langsung di website. Jadi untuk Bahasa NTB Wiki itu punya website. Jadi tinggal dicari aja tuh di Google atau di Safari-nya Bahasa NTB Wiki. Dan juga informasi lainnya tuh bisa melalui Instagram kita. Betul. Instagram pribadi dari Bahasa NTB Wiki.
0: Apa tuh namanya, Bahasa NTB Wiki, langsung gitu aja?
1: Iya. Oke, Instagramnya namanya Bahasa Ibu Wiki NTB. Betul. Jadi memang baru berubah nih kemarin-kemarin ya. Jadi mungkin orang-orang tuh taunya Kak Yaning Bahasa NTB.
2: Betul,
1: tapi
2: iya,
1: sekarang kita sedang memang rebranding nama menjadi Bahasa Ibu Wiki NTB.
0: Oke,
1: gitu.
0: Bahasa Ibu Wiki NTB.
1: Iya.
0: Tapi nanti teman-teman Pro 2 carinya pakai ID yang lama gitu kan. Oh,
1: enggak nemu. Iya, betul. Karena enggak cuma nama, sekarang juga logo kita juga berubah
2: lagi.
0: Oh, gitu. Kenapa tuh di rebranding? Apa yang mau dikejar, Kak?
1: Ya, sebenarnya rebranding itu sebenarnya untuk menyamakan persepsi sebenarnya, Kak, ya. Karena kan Bahasa Ibu ini sebenarnya enggak cuma ada di NTB, dia ada di Bali, ada di Kalimantan, ada di Sulsel juga. Nah, jadi untuk menyamakan persepsi baru bahwa Bahasa Ibu ini adalah satu platform gitu ya, cuman dia memang cabangnya berbeda-beda. Akhirnya di depannya itu ditetapkan nama Bahasa Ibu, terus di belakangnya baru Wiki di daerah mana, misalnya Wiki NTB, Wiki Kalimantan, Wiki Sulsel, seperti itu.
0: Oke. Kita balik ke Kak Wawa yang sudah beberapa kali mengajukan opini-opininya. Kalau ingat sudah berapa kali totalnya, Kak Wawa?
2: Mungkin kalau ngeikutinnya itu ada 3 kali dengan Wikiton yang berbeda. Tapi kebetulan untuk juaranya dapatnya di Wikiton Buah Ate.
0: Nah, kalau di Wikiton Buah Ate ini apa sih masalah yang Kak Wawa lihat dan ingin Kak Wawa highlight itu untuk cari solusinya?
2: Oke, untuk di Wikiton Buah Ate itu, Wikiton Buah Ate berarti buah hati ya, Kak Yaning. Jadi itu tentang gimana kita melihat bahwa pemuda-pemuda ini punya saran apa sih, punya pandangan seperti apa sih tentang pernikahan usia anak yang ada di Lombok saat ini. Nah, di saat itu saya mengirimkan opini saya tentang gimana sih kita gak bisa melihat persepsi bahwa anak-anak aja nih masalah dari latar belakang pernikahan usia anak, tapi kita lihat juga persepsi dari orang tuanya bagaimana, karena lagi-lagi lingkunganlah yang membentuk seorang anak itu.
0: Benar lagi, karena kebanyakan orang-orang tuh selalu objeknya tuh di anak gitu.
2: Betul.
0: Misalnya ini anaknya nih gak jaga nama baik orang tuanya.
2: Betul.
0: Dia kasihan juga sih anaknya ya. Tapi kalau menurut Kak Wawa sendiri, pasti kan Kak Wawa buat opini tuh dari research.
2: Betul.
0: Ngeliat gimana fakta yang ada di lapangan gitu. Kalau yang Kak Wawa lihat, sebenarnya apa yang bikin apa ya, mindset seperti itu tuh tertanam dan terus menjadi budaya di tempat itu terjadi.
2: Oke. Nah, karena kita yang sebagai pemenang Wikiton itu kita ada dialog namanya. Jadi setelah kakak-kakak panitia dari Bahasa NTB Wiki itu menghadirkan, memberikan kita kesempatan untuk langsung berdialog dengan pemerintah dan sebagainya. Dan setelah kami himpun bersama teman-teman yang lain, latar belakangnya bermacam-macam kak, ada berbagai aspek, entah dari adat istiadat dan juga mindset yang dari orang tua yang masih terjauh lampau, dan juga lingkungan dari adik-adik zaman sekarang gitu. Dan terutama gadget sih kak untuk sekarang. Nah, selain itu mungkin regulasi juga masuk juga di sana. Jadi latar belakangnya berbagai macam sih,
3: banyak cuma satu.
2: Dan itu yang pasti untuk menyelesaikannya nggak cuma dari sektor pemerintahan doang, tapi butuh kerjasama dari lintas sektor. Bahkan ini bersyukur banget kalau Bahasa NTB Wiki itu ngasih peluang untuk kita sebagai pemuda untuk ngeluarin opini kita, karena pemerintah nggak akan tahu nih gimana caranya untuk mengeluarkan regulasi atau kebijakan tanpa mendengar suara dari pemudanya sendiri. Benar. Jadi luar biasa sih, terima kasih Bahasa NTB Wiki.
0: Karena sedih banget juga ngelihat anak-anak yang masih di bawah umur. Maksudnya kita yang umur segini aja belum nikah gitu. Udah ditanyain kapan nikah, kita nikah aja masih takut gitu. Iya, takut kan? Gak bisa tanggung jawab.
3: Betul.
0: Yang masih kecil-kecil malah dijodohin, malah dikawinin. Tapi kan ada juga nih kak peraturan kayak gini misalnya, kalau yang aku tahu ya, selama aku tinggal di Lombok, kalau misalnya ada cewek cowok pergi keluar nggak balik sampai jam yang dibatasi, misalnya anggap jam 10 malam terus dinikahin gitu. Nah, kalau pandangan kakak-kakak gimana tuh sama aturan kayak begitu?
2: Oke, itu kalau di sini disebutnya awik-awik ya kak, adat istiadat. Iya. Memang ada beberapa daerah yang menerapkan masih kental banget awik-awiknya. Cuman lagi-lagi kalau dari perspektifku sendiri, itu adalah adat istiadat yang memang marwahnya itu adalah menjaga perempuan atau wanita. Tetapi mungkin karena perkembangan zaman, terus mindset anak muda semakin berubah, terus bagaimana penerapan dari masyarakatnya, jadinya kesan dari awik-awik itu berubah. Padahal dahulu kala itu untuk menjaga marwah seorang wanita dan juga perempuan. Nah, kalau di sisi ini kita gak bisa menyalahkan adat istiadatnya lagi ya kak. Karena kalau memang adat istiadatnya buruk, kenapa tuh dijadikan sebuah adat istiadat sampai sekarang harus dilestarikan? Nah, jadi mungkin kita bisa rubah perspektif kita bahwa gimana sih para pemuda atau aktor-aktor yang ada di sana menjalankan adat ini dengan baik dan benar. Mungkin agak ada penyimpangan sedikit aja karena zamannya juga berubah, yang menerapkannya juga berubah.
0: Benar, itu tuh maksudnya biar anak gadis tuh nggak pulang malam-malam. Betul. Gitu kan, nanti takutnya diajak ke tempat yang aneh-aneh gitu. Atau bisa di perlakukan tidak baik.
2: Betul.
0: Jadi sebenarnya poinnya kayak gitu. Cuman pada akhirnya pada main langsung-langsung aja gitu. Ah, pulangnya kemalaman, dinikahin langsung gitu.
1: Iya, betul-betul. Dan sebenarnya itu agak dilema ya sebenarnya Kak Yaning ya. Karena tentunya kita tahu bahwa sebenarnya masyarakat dan juga orang tua tuh mau yang terbaik nih untuk anak-anaknya, dan niat mereka tuh juga baik untuk menjaga. Tapi sekarang kalau misalkan kita berbicara tentang mengawinkan mereka, apakah itu merupakan solusi terbaik? Sebenarnya itu yang perlu kita bicarakan lagi sebenarnya. Karena semua orang aku yakin itu punya niat yang baik, tapi apakah cara mereka memberikan solusi dan memperlakukan itu adalah sudah terbaik nih? Apalagi kalau kita tahu kalau misalkan sudah dinikahkan gitu ya, dengan usia yang masih muda, mindset yang masih kurang siap untuk membangun sebuah keluarga, apalagi kalau misalkan punya anak. Sementara anak itu kan tanggung jawab kita nih untuk membentuk dia seperti apa. Dari kacamata itu, apakah mereka tuh udah siap gak sih? Mungkin ada beberapa hal yang harus masih bisa dikasih pertimbangan, mungkin solusi yang lebih baik, atau mungkin diperbaiki nih perspektifnya. Kalau Bini seperti itu sih. Kalau adat istiadat memangnya, memang benar kata Kak Wawa, gak ada yang salah, cuman mungkin ada sesuatu yang masih perlu kita revisi sedikit nih, biar jadi lebih baik ke depannya gitu.
0: Iya, dengan melihat perkembangan zaman, semakin awarenya orang-orang dengan, oh kalau misalnya kita nikah muda, aduh bahaya banget tuh.
1: Betul.
0: Dari segi kesehatan, segi mentalitas, yang kaya raya pun bisa kena baby blues gitu.
2: Apalagi yang enggak ya
0: kayak. Iya, ya, semoga ini didengar sama banyak teman Pro 2 biar kamu mikir lagi nih, mau nikahin anak orang dan minta dinikahin. Kalau kamu mau nikahin anak orang, lihat dulu kamu bisa tanggung jawab enggak sama diri kamu sendiri. Kalau misalnya kamu juga minta dinikahin, lihat juga gitu apakah kamu udah siap jadi ibu.
1: Betul,
0: dan pasangan kamu apakah sudah orang yang tepat.
1: Setuju banget.
0: tolong ya teman Pro 2, jangan cepet-cepet nikah, nikmatin dulu masa muda. Nanti kita bakal ngobrol banyak lagi sama Kak Bini dan juga Kak Wawa, karena ini pembahasan yang seru banget. Siapa tahu teman Pro 2 ada yang mau gabung, jadi boleh langsung kirim pertanyaan kamu melalui WhatsApp di 0819020570000, bisa lewat Instagram di @pro2fm Mataram atau melalui aplikasi RRI Digital. Deh, kita dengerin dulu satu single biar Kak Wawa dan juga Kak Bini. Dan jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana atau di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana tuh?
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah.
1: Iya, nikah. Emang kenapa?
2: Out of the box kan?
1: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sisnya bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah dapet pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
1: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
1: Sih.

0: Hai teman Pro 2. Ini kita masih ngobrolin seputaran nikah muda, iya, merari kode dan juga seputaran bahasa ibu Wiki NTB. Jadi untuk teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, kumpulin aja dulu pertanyaannya, nanti di sesi berikutnya kita bakalan bacain pertanyaan dari teman Pro 2. Oke, kalau begitu kita bakal ngobrol lagi sama Kak Wawa dan juga Kak Bini. Ini aku pingin melihat point of view dari teman-teman soal tanggung jawab dalam hidup berumah tangga.
1: Waduh, berat ya. Samaan lagi.
0: Soalnya kan ini yang jadi topik gitu. Biar teman-teman kita ini gak cuma mikir saya ingin dihalalkan gitu. Tapi juga harus mikir dipertanggungjawabkan. Kalau dari Kak Bini dan juga Kak Wawa tuh sebenarnya kalau orang mau nikah itu harus kayak gimana sih biar enggak nyesel gitu nanti pas udah nikah.
2: Kak Bini dulu deh.
1: Berat banget ya pertanyaannya. Tapi kita coba jawab. Kalau menurut Bini sih di usia yang sekarang, menurut aku, tapi mungkin untuk setiap individu berbeda-beda ya, kapan mereka kayak merasa siap atau kapan sih kita harus menikah biar kita tuh gak terlalu menyesal. Yang pertama mungkin menurut aku, jangan nikah muda ya, maksudnya jangan di bawah umur ya, jangan sampai melakukan perkawinan anak karena tentunya di sana ada banyak sekali faktor kesehatan yang membuat kita mungkin nanti setelah menikah itu kurang baik gitu, entah itu dari segi hamil, setelah entah itu dari segi mentalitas kita, kesehatan mental dan juga lain-lain. Dan mungkin yang selanjutnya adalah mungkin menemukan pasangan yang tepat ya, karena tentunya setelah menikah itu kita akan jadi satu tim dan siapa pasangan kamu, siapa yang tempat kamu akan bertukar pikiran, berdiskusi, itu juga akan membentuk bagaimana keluarga kita ke depannya. Apalagi kalau misalkan mau membicarakan tentang punya anak ya, menurut aku pribadi itu adalah tanggung jawab yang besar banget, yang sometimes kayak society kita tuh tidak melihat seberapa besar tanggung jawab itu gitu. Jadi banyak sekali orang-orang yang ih cuman pengen nih punya anak, pengen nih punya anak, tapi gimana nih cara kita membesarkan anak ini dengan baik dan benar gitu. Menurut aku selain pilih partner, kita juga perlu belajar banyak-banyak tentang parenting, terus belajar juga tentang diri sendiri, karena anak itu adalah siapa orang tuanya. Misalnya orang tuanya let's say orang tuanya overthinking, let's say orang tuanya gak confidence, sedikit banyak anaknya pasti akan seperti itu. Dan aku sendiri gak akan mau anakku menjadi pribadi yang seperti itu. Jadi mungkin sebelum kita menikah dan memutuskan untuk berkeluarga, tinggal sama orang, mungkin kita harus lihat dulu diri kita sendiri, apakah ilmu kita cukup, apakah partner kita ini mau nih susah bareng sama kita besok untuk membentuk anak ataupun berkeluarga sampai mati gitu.
0: Benar, konsepnya itu adalah satu seumur hidup gitu loh. Oke, itu dari pandangan yang kami ini. Kalau dari pandangan yang kawah, ini kayak jawabannya diborong.
2: Iya kak, tapi kayaknya itu agak berat banget kak. Mungkin saya akan turunin levelnya sedikit.
0: Dari point of view yang lebih muda.
2: Lebih muda ya kak.
0: Lebih junior.
2: Oke, mungkin kalau dari saya pribadi kak, lebih ke nasihat teman sebaya aja. Nah mungkin untuk teman-teman yang ada di rumah atau lagi yang ada dengerin ini, mungkin untuk teman-teman yang kepikiran kuliahnya lagi capek banget, pengen nikah nih pacarku gitu, jangan dulu deh guys. Atau mungkin teman-teman yang masih di bawah 18 tahun, mungkin dipikir-pikir lagi, karena masa muda kita gak akan keulang dua kali gitu. Ada banyak hal yang bisa kita kejar di masa muda ini, entah itu dengan rezeki teman-teman yang ditakdir kan saat ini bisa sekolah, bisa kerja, atau bisa berpetualang. Karena pasti boleh deh ditanya ke orang tua masing-masing, pasti akan berubah 180 derajat, bahkan 360 derajat itu berbeda gitu. Dan di masa muda ini akan banyak explore yang bisa kita kembangkan gitu guys. Apalagi saat ini bahasa NTB Wiki tuh bakalan selalu ada wikiton-wikiton selanjutnya gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang ada di sana yang pengen mengeksplorasi lebih jauh lagi dengan pemikiran teman-teman, atau mungkin teman-teman yang lagi capek kuliah, gak apa-apa dijalinin aja dulu. Karena masa muda ini gak keulang dua kali. Takutnya karena teman-teman salah mengambil langkah satu kali, itu bakal merubah hidup kita 100% ke depannya.
1: Betul banget.
2: Jadi harus matang-matang, guys.
0: Yes, setuju banget ya. Apalagi yang tentang kesempatan seperti ikut Wiki NTB ini, karena caranya kegiatan-kegiatannya. Memang umur kita tidak tahu sampai kapan.
2: Betul.
0: Tapi batas umur pasti ada.
1: Iya, betul.
0: Dari umur berapa sampai umur berapa, Kak, yang boleh ikut?
1: Oke, kalau misalkan di ini sebenarnya anak muda ya, Kak, ya, dari umur 16 kalau nggak salah sampai dengan 30 tahun.
2: Pemuda.
1: Jadi pemuda, iya. 29 sampai 30 itu masih, kalau nggak salah, masih disebut pemuda. Jadi kita masih terbuka.
0: Thank
1: gitu.
2: Gak suka.
0: Oke, jadi memang rentang umurnya yang segitu boleh ikut.
1: Iya, ya, betul.
0: Wah, jadi ini ya, tahun pro 2, kalau misalnya kamu masih cukup umurnya untuk ikut dan kamu punya pemikiran-pemikiran, opini-opini kamu sendiri yang mungkin nanti topiknya relate dengan teman pro 2 gitu ya, kirim aja gitu. Nah, ini tadi aku sempat intip-intip ada satu pertanyaan yang nanya ke Kak Wawa. Itu apa benefit yang paling Kak Wawa dapetin setelah menjadi pemenang?
2: Oke, okay. Aduh, yaping dulu nih, guys. Benefit yang paling benar-benar dirasakan itu adalah dari bahasa NTB Wiki itu memberikan kita ruang untuk bisa mengeksplorasi diri, punya pengalaman yang berharga. Karena dari kita mengirim, baru nih buka laman, Kak, kita tuh udah dikasih kayak kita mengirimkan opini kita seluas mungkin, apapun yang ada di otak kita gitu. Jadi untuk teman-teman yang netizen-netizen yang ngerasa sering banget yaping-yaping, bisa dituangkan di situ ya. Nah, setelah itu bahasa NTB Wiki itu memberikan kita ruang untuk langsung berdialog. Jadi ada dialog 1 dan juga dialog 2. Jadi kita langsung minta klarifikasi nih ke pemerintah. Pak, Bu, ini udah ada gak ya kebijakan kayak gini? Kalau belum ada, yuk kita kolaborasi dengan pemikiran anak-anak di Pemuda NTB yang udah ngeluarin suaranya lewat Wikiton gitu. Nah, untuk dari diriku pribadi, Kak, yang udah aku rasakan sekali, bahasa NTB Wiki sangat merangkul aku untuk bisa mengimplementasikan ideku. Dan kebetulan aku dengan bahasa NTB Wiki dan juga Eco Foundation itu sudah mengembangkan sebuah permainan edukatif namanya Berugak Leko-Leko.
0: Apa tuh permainan
2: Berugak Leko-Leko?
0: Leko-Leko. Oke, apa itu artinya?
2: Nah, kalau Berugak itu kan tempat berkumpul ya. Sedangkan Leko-Leko itu kayak santai, belajar. Nah, dari perspektifku sendiri dan juga teman-teman yang lain, bahwa adik-adik atau teman-teman sekarang tuh gak akan mau nih ngedengerin kita sosialisasi, ngomong-ngomong terus. Karena daya fokus anak-anak tuh sudah semakin rendah sekarang. Jadi muncullah ide kita gunakan media permainan edukatif, permainan gitu. Jadi teman-teman itu bisa bermain sambil belajar tentang apa sih isu-isu di sekitar mereka. Jadi mereka lebih aware gitu. Nah, itulah bahasa NTB Wiki sangat hebatnya teman-teman bisa ada di lingkungan ini, karena sangat divalidasi, sangat difasilitasi untuk bertemu dengan pemerintah, pejabat, pihak berwenang. Bahkan diriku sendiri bisa semakin lugas untuk public speakingnya ke depan, bahkan bisa hadir di Pro 2 ini gitu. Jadi mungkin teman-teman yang lagi dengerin di rumah saat ini bisa salah satu kesempatan untuk ada di posisiku sekarang gitu. Jadi ditunggu banget, guys, tulisannya. Karena gak ada salahnya kita menulis yaping daripada tidak berfaedah netizen-netizen komenin yang lain. Lebih baik dituangin di sini.
0: Jujur, setuju. Daripada ribut pada ngomentarin, ngeritikin.
2: Betul.
0: Tapi mereka gak ada aksi apa-apa gitu, kan.
2: Betul.
0: Lebih baik di tempat yang memang diberikan wadah.
1: Jadi jelas bisa nulis solusinya di sana. Betul. Langsung. Betul-betul. Dan juga Kak Yaning tadi berbicara tentang Beruga ya. Jadi kita juga di bahasa Ibu Wiki NTB itu ada namanya Beruga Pemuda. Nah, jadi ini insya Allah akan dilaksanakan juga di bulan Oktober. Jadi setiap tahun akan ada Beruga Pemuda. Nah, sebenarnya di Beruga Pemuda inilah atau Youth Conference ini kita akan mengumpulkan nih sebenarnya menurut pemuda isu-isu apa nih yang harus menjadi perhatian kita. Nah, nanti top 5 ataupun top 3 dari isu-isu yang dipilih itu yang akan kita lombakan menjadi Wikiton yang temanya berbeda-beda. Jadi begitu.
0: Oke, apakah tuh pada hari Sumpah Pemuda di bulan Oktober?
1: Kalau tahun kemarin sih kita random ya. Yeah. Mungkin tahun ini kita bisa rencanakan seperti itu biar selaras gitu ya dengan jiwa-jiwa pemuda ini.
0: Oke. Nanti dinantikan ya teman-teman pemuda. Pokoknya cek aja Instagramnya biar kamu gak kelewatan kegiatan-kegiatannya. Terus kalau misalnya nih ada teman-teman pemuda yang merasa, oke, teman-teman di sekolah saya tuh tipikal anak-anak yang lingkungan keluarganya tuh kayak punya pemikiran untuk nikahin anaknya usia muda gitu. Terus mereka mau supaya bahasa NTB ini datang ke sana bikin sosialisasi misalnya untuk berugak leko-leko gitu kan. Gimana caranya, boleh gak kayak gitu?
2: Boleh banget, sangat terbuka. Jadi itu makan kita senang sekali kalau teman-teman udah punya inisiatif gitu, mau menghadirkan narasumber dan sebagainya. Jadi untuk dari kita sangat terbuka sekali. Bahkan itu bisa menjadi jalan implementasi para pemenang juga di situ, Kak.
0: Iya kan. Jadi nggak cuma dari teman-teman aja gitu yang kayak aduh cari sekolah mau kesana di sini. Tapi kalau ada yang tertarik atau kayak udah mulai sadar gitu ya. Kayak ayo Kak di sini saya mau nih sekolah saya ada kayak gini gini gitu, atau mungkin yang ketua-ketua OSIS boleh kali
2: betul

0: kalau nikah itu menjadi sebuah jalan keluar untuk suatu permasalahan. Misalnya nih, ada keluarga yang punya masalah finansial, akhirnya kayak udah nikahin aja deh anaknya. Emang kalau kita nikah bebannya bakal berkurang ya, bukannya makin bertambah? Kayak gimana Kak menurut Kak Bini dan juga Kak Wawa?
1: Oke, boleh Kak Bini dulu, silakan.
2: Mungkin Kak Wawa dulu.
1: Oke, pemenangnya dulu ya.
2: Soalnya Kak Wawa juga di Dewan Anak Kak Yening, jadi mungkin perspektifnya kita bisa dengarkan terlebih dahulu.
1: Oke, terima kasih Kak Wini. Oke, keren banget tapi teman yang bertanya itu udah ada insight-nya kalau ternyata nikah itu malah nambah beban ya gitu. Iya, itu nikah akan bisa nambah beban karena dengan keadaan belum siap. Baru deh bebannya nambah. Nah, kenapa ya banyak yang beranggapan kita nikah aja biar masalahnya selesai. Itu karena mindset yang sudah diturun-temurun lahir dari orang tua kita gitu. Karena kita ngerasa kalau jalan keluarnya cuman itu yang ada di depan mata kita. Kita nggak melihat lebar secara luas. Oh, ternyata kalau kita melihat seperti ini ada akibatnya loh. Nah, itulah teman-teman sekarang saat ini itu yang menjadi dilema dan juga salah satu isu besar di anak-anak sekarang adalah berpikir kritis. Jadi banyak yang hanya mencari solusi secara singkat tanpa melihat akan ada menimbulkan masalah baru lagi di belakang.
2: Betul.
1: Begitu. Dan juga pengetahuan juga sih Kak, dari bagaimana lingkungan sekitarnya mendukung dan sebagainya. Jadi alhasil akan jadi turun-temurun kalau dirasa ketika punya masalah pribadi, ekonomi, finansial, atau pendidikan, itu ujung-ujungnya nikah. Karena rata-rata ya memang sekarang isu yang lagi hangat-hangatnya lagi adalah fatherless, jadi kehilangan sosok ayah.
0: Betul. Iya. Karena ngerasa mungkin ini ya, kayak yang sudah tertanam, oh tugas ibu begini, tugas ayah begitu. Masih ada kayak ya secara gender tuh masih dipisah-pisahin tugasnya, padahal tuh tugas bersama.
2: Betul sekali. Dan sesuai juga dengan yang disampaikan oleh Kak Wawa ya, jadi mungkin kita bisa menambahkan kemampuan kita untuk berpikir kritis. Dan perlu mungkin Bini juga informasikan bahwa kemarin-kemarin kita juga sudah melakukan kegiatan namanya Ruang Perjumpaan, yang salah satu materinya di sana itu adalah melatih bagaimana sebenarnya anak-anak SMA dan juga anak kuliahan yang masih pemuda untuk berpikir kritis. Jadi mungkin teman-teman bisa join di sana biar ketika memutuskan suatu hal itu tidak hanya melihat solusi yang instan. Karena kalau misalkan kita ambil satu tindakan pasti ada dampaknya. Betul. Dan mungkin itu yang perlu lebih dipahami oleh teman-teman. Dan ternyata secara kesehatan juga ada, sebenarnya ada alasannya ya. Jadi ketika kita, kalau kita mau nikah tuh sebenarnya kita lagi stres kan, kita lagi tekanan, ada tekanan. Nah katanya kalau misalkan kita lagi stres itu otak kita yang berfungsi itu namanya amigdala.
1: Betul.
2: Nah amigdala ini dia itu hanya bisa dia tuh selalu survival modenya. Jadi dia kalau enggak dia lari dia pasti bertahan, sehingga muncullah sebenarnya solusi-solusi yang membuat kita tuh sebenarnya enggak bagus. Nah seperti itu. Jadi itu PR kita bersama sebenarnya, bagaimana kita mengembalikan fungsi otak kita tuh ke korteks prefrontal kalau misalkan enggak salah, yang membuat kita tuh lebih lebih bijak dalam mengambil keputusan begitu. Jadi memang kalau stres tuh biasanya gitu Kak, langsung berubah fungsi otaknya, akhirnya kita memilih sesuatu yang sebenarnya dampaknya tuh kurang kita pikirkan, seperti itu.
0: Jadi impulsif.
2: Betul.
0: Jangan sampai kontraproduktif. Karena kalau kamu mengambil keputusan dengan kondisi yang lagi enggak tenang, nah nanti pas udah dijalani baru kayak wow, ini benar-benar obrolan yang satu jam penuh daging. Tapi karena waktu kita juga sudah habis, jadi aku mau closing statement deh. Mulai dari Kak Wawa terus Kak Bini, mau menyampaikan apa ke teman Pro 2?
2: Oke, jadi kalau misalkan untuk Bini sendiri, untuk teman Pro 2 yang mendengarkan semuanya, tentunya kita ingin mengajak semua teman-teman pendengar yang semua pemuda di Nusa Tenggara Barat, yuk nih kita sama-sama suarakan ide kita terhadap isu-isu publik. Dan di sini kita hadir ya, ingin mengumpulkan ya suara teman-teman lewat website Bahasa Ibu Wiki NTB, dan kita harapkan bahwa pemuda itu bisa didengarkan nih oleh pemerintah dan komunitas, karena kita percaya pemuda itu punya perspektif yang otentik. Dan juga untuk teman-teman semua, apalagi tadi kita juga sudah membahas tentang perkawinan anak, semoga kita bisa lebih bijak lagi. Yuk kita surrounding ourselves with orang-orang yang mungkin energi dan pikirannya tuh bisa membuat kita tumbuh juga. Karena kita sebenarnya adalah siapa? Teman-teman kita, ya gak sih? Kalau teman-teman kita energinya negatif, kita juga tidak sedikit akan mempunyai energi yang sama. Jadi semangat dan semangat terus, dan kita tunggu karya dan juga ide teman-teman di Wikitan selanjutnya.
0: Karena kan katanya bertemanlah dengan pedagang parfum gitu kan.
2: Karena at least kita pasti harum juga.
0: Siapa tahu dikasih parfum gratis.

0: Oke, kalau dari Kawawa closing statementnya.
1: Oke, terima kasih Kak Yani. Oke, buat teman-teman yang lagi di rumah, mungkin kita ngelihat bahwa situasi saat ini penuh sekali dengan tantangan, entah itu tentang pernikahan usia anak dan sebagainya. Tapi diingat lagi bahwa isu-isu kita tidak hanya berhenti di situ. Salah satunya adalah isu tentang literasi gitu ya. Mm-hmm. Jadi mungkin untuk teman-teman yang sekarang banyak sekali yang main gadget, bahkan udah asing banget ya gitu dengan buku-buku gitu ya. Hmm. Jadi untuk teman-teman yang kita melihat masalah di depan kita itu adalah sebuah solusi gitu. Jadi untuk teman-teman yang saat ini yang mungkin bingung bisa mau mencari lomba atau apapun itu, jangan ragu, jangan bimbang, karena di Bahasa NTB Wiki akan selalu memberikan ruang untuk kita seorang pemuda di Nusa Tenggara Barat untuk bisa mengeluarkan aspirasinya dan juga opini-opininya. Karena gimana pun pemerintah di Nusa Tenggara Barat butuh pemuda gitu.
0: Betul.
1: Apalagi tentang literasi saat ini yang semakin menurun di Nusa Tenggara Barat. Jadi yuk ditunggu lagi wikiton-wikiton selanjutnya. Betul. Dan dipantengin juga, karena di Bahasa NTB Wiki ada mini wikiton juga.
0: Betul. Banyak banget.
1: Banyak sekali.
0: Karena aku Wiki NTB sibuk banget.
1: Iya Kak, sibuk banget Kak bininya.
0: Jangan lembur. Tapi yang jelas semua kesibukannya berbuah hasil ya.
2: Betul.
0: Dan semoga ini nanti juga berguna untuk generasi-generasi berikutnya, jadi generasi yang lebih baik lagi. Amin, ya,
2: amin.
0: Wow, sekarang sudah waktunya untuk benar-benar menutup ini seri-seri di hari ini. Terima kasih untuk Kak Bini, terima kasih juga untuk Kak Wawa.
1: Terima kasih kembali.
0: Terima kasih juga Kak Yanin. Iya, aku berharap semoga makin banyak lagi wanita-wanita keren ya yang lahir di Nusa Tenggara Barat, biar daerah kita juga makin maju. Dan terima kasih untuk teman Pro 2 yang udah dengan secara kritis memberikan pertanyaan-pertanyaan Kak Wawa dan Kak Bini pusing ngejawabnya. Dan nanti kita bakal ketemu lagi di sore ceria berikutnya, tentunya dengan narasumber-narasumber yang makin keren, makin tinggi juga awarenessnya, dan makin bikin kita lebih termotivasi lagi untuk lebih baik dari sebelumnya. Oke. Dan sekarang Yaning bakalan istirahat dulu. Karena setelah ini bakalan ada jazz music untuk teman Pro 2. Siapa tahu ada yang baru pulang kerja butuh istirahat, dan nikmatin aja lagu-lagu yang bakalan yang suguhin untuk teman Pro 2. Terima kasih semuanya.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
1: Man versus machine, hot versus AI. Program tempat fans bola beradu argumen dengan kecerdasan buatan. Gibol, Man versus machine, host versus AI.

Pro 2, Dini hadir lagi untuk edisi kali ini di Gibol, Gila Bola, Man versus Machine, Host versus AI. Gimana kabar kamu? Masih baik-baik aja kan? Masih aman-aman aja kan? Karena kita sudah masuk ke babak 32 besar yang lumayan ketat sih ya, Tuan Pro 2. Kalau kamu nonton dari awal, itu pasti gregetan banget sih ya. Karena mungkin aja tim-tim favorit kamu ternyata harus melenggang pulang. Sabar-sabar aja ya, Tuan Pro 2. Dan pastinya kalau kita lihat di babak ke 32 besar ini, memang sudah ada beberapa tim yang dipastikan lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026. Kanada, Brazil, Paraguay, Maroko, Norwegia, Prancis, Meksiko, Inggris, Belgia, Amerika Serikat, dan Spanyol. Gimana perasaan kamu? Masih aman kan? Jadi emang semakin ketat aja untuk menuju ke pemenangnya ya, tentunya siapa yang akan menjadi juara di Piala Dunia 2026 ini, karena Dini sendiri ya jagoannya ada yang udah pulang.

gitu ya, kayak Jerman. Itu ternyata gak lolos ya teman Pro 2. Kan sedih banget gak sih? Yaudah deh, daripada sedih-sedih, Dini mau ngajak kamu untuk ngobrol dulu sama AI seperti biasa. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Gibble.

nonton Piala Dunia itu hanya soal gol dan selebrasi. Sekarang ceritanya beda. Teknologi itu ikut main, yakni di lapangan, dan kadang menjadi penentu hasil pertandingan. Salah satu yang paling sering dibahas tentu aja VAR atau Video Assistant Referee. Teknologi ini bikin keputusan wasit jadi lebih akurat. Gol yang tadinya diragukan, pelanggaran yang gak kelihatan, semuanya bisa diulang dan dicek lagi. Walaupun kadang bikin deg-degan nunggu keputusan. Tapi di sisi lain, ini bikin pertandingan lebih adil. Selain itu, ada juga teknologi garis gawang. Jadi kalau bola udah benar-benar masuk atau belum, sistem langsung kasih sinyal ke jam wasit dan hitungan detik. Gak ada lagi tuh drama gol atau enggak yang bikin debat panjang. Masuk ke Piala Dunia terbaru, teknologi makin canggih. Ada yang namanya semi-automated offside, yang bisa mendeteksi posisi offside dengan lebih cepat dan akurat. Sensor di bola dan kamera khusus itu bakal bantu menentukan posisi pemain secara real time. Jadi keputusan offside nggak perlu lama-lama. Bahkan bola yang digunakan juga sudah pintar. Di dalamnya ada sensor yang bisa ngasih data pergerakan bola. Mulai dari kecepatan, arah, sampai sentuhan pemain. Semua data ini langsung diolah dan disampaikan ke penonton. Nah, ke depan teknologi di sepak bola kemungkinan bakal makin gila lagi. Bisa jadi nanti pengalaman nonton makin interaktif. Penonton bisa lihat statistik real time, sudut pandang berbeda, bahkan analisis instan langsung di layar. Tapi di balik semua kecanggihan itu, satu hal yang tetap sama, yakni emosi. Karena kecanggihan apapun teknologinya, yang bikin sepak bola tetap hidup adalah momen gol di menit-menit akhir. Sorakan supporter dan drama yang gak bisa diprediksi. Jadi, teknologi mungkin membantu pemain jadi lebih adil dan modern. Tapi, rasa deg-degannya itu tetap asli.

0: lagi dengerin Hibok, Man versus Machine, Host versus AI. Oke, teman Pro 2, Dini sudah bersama dengan AI tentunya. Seperti biasa ya, Dini hadir akan menanyakan mulai dari data, statistik, probabilitas sampai simulasi mungkin ya pertandingan-pertandingan ini. Tapi kita lihat dulu ya, karena kita sudah mau masuk ke babak 16 besar. Jadi Dini mau tanya AI dulu nih. Pasti AI juga punya pilihan dong ya. Kira-kira kalau kita melihat nih pengalaman-pengalaman dari tim-tim yang sudah tampil di babak 32 besar ini, prediksi atau mungkin bisa dilihat tim terkuat di yang sudah lolos ke 16 besar, menurut kamu siapa nih AI?
1: Wah, bagus banget pertanyaannya Dini. Nah, kalau kita lihat dari performa di babak 32 besar, tim-tim seperti Brasil, Jerman, dan Argentina itu kelihatan paling konsisten. Mereka punya pengalaman, kedalaman skuad, dan statistik yang mendukung. Tapi ya, kita juga nggak boleh meremehkan tim kuda hitam yang bisa aja bikin kejutan. Kita nanti bisa breakdown tiap grup lebih detail biar makin jelas.
0: Sudah dipastikan ada tim-tim negara yang lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026. Menurut kamu yang paling kuat dari tim-tim tersebut siapa nih?
1: Oke, kalau kita sudah punya 11 tim yang lolos, menurutku yang paling kuat itu Brasil. Mereka konsisten di turnamen besar, punya pemain bintang, dan pengalaman juara. Tapi Argentina juga nggak boleh diremehkan, apalagi dengan Messi yang masih tampil impresif. Jadi kita lihat aja nanti, tapi dua itu memang favorit kuat sejauh ini.
0: Ya, itu memang karena mereka adalah tim-tim besar ya. Dan sekarang kalau kita melihat Prancis misalnya?
1: Nah, Prancis juga nggak bisa diremehkan sama sekali. Mereka juara bertahan dan skuad muda mereka itu luar biasa. Jadi menurutku Prancis memang salah satu penantang kuat juga. Mungkin mereka bisa jadi kuda hitam yang bikin kejutan di babak 16 besar. Kita tunggu aja ya hasil akhirnya.
0: Ya, siapa tahu ya di Piala Dunia kali ini ternyata Prancis itu mendapatkan kemenangan lagi gitu, ya kan? Tapi kalau dilihat dari pertandingan kemarin Paraguay nih, tipe tim yang kelihatannya itu enggak bakalan lolos mungkin, banyak yang underestimate juga. Nah, menurut kamu gimana?
1: Iya, benar banget. Paraguay itu sering jadi tim yang underdog ya. Mereka mungkin gak terlalu populer, tapi mereka punya semangat juang yang tinggi. Kalau dilihat kemarin, pertahanan mereka cukup solid, dan mereka bisa bikin kejutan. Jadi kita jangan remehkan juga, bisa aja mereka bikin kejutan di babak 16 besar.
0: Ada juga Belgia. Nah, kalau Belgia ini peruntungannya di 16 besar nanti, kira-kira dia ini cocoknya melawan siapa?
1: Nah, kalau Belgia, menurutku mereka bakal cocok banget ketemu sama tim yang punya gaya main cepat, tapi mungkin kurang stabil di pertahanan. Bisa jadi misalnya Jepang atau mungkin Maroko. Jadi kalau Belgia bisa memaksimalkan serangan balik, mereka punya peluang besar buat melaju ke perempat final.
0: Tapi sayang ya, Jepang kan gak lolos.
1: Iya, bener banget. Sayangnya Jepang memang harus tersingkir. Tapi kita lihat deh, tim-tim lain seperti Portugal atau bahkan Spanyol juga bisa jadi lawan yang berat. Jadi bakal seru sih, apalagi di babak 16 besar ini.
0: Kalau kamu melihat Amerika Serikat nih sebagai tuan rumah ternyata lolos ya ke babak 16 besar, kayaknya cocoknya melawan siapa nih kira-kira?
1: Iya, betul banget. Amerika Serikat lolos sebagai tuan rumah dan menurutku mereka cocoknya melawan tim yang gak terlalu agresif, mungkin Swiss atau Kroasia. Karena Amerika punya dukungan penonton, semangat tinggi, dan kalau mereka bisa memaksimalkan itu, mereka bisa banget bikin kejutan.
0: Well, semua itu pastinya karena kualitas para pemain juga ya. Nanti sebentar di segmen berikutnya kita akan melihat

Asia 2026. Turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot tersebut adalah Clutch, Maple, dan Zayu. Masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Sementara itu, Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Adapun Zayu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya. Konsep tiga maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi pada Piala Dunia sebelumnya. Biasanya, Piala Dunia hanya menggunakan satu maskot resmi saja. FIFA menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan keberagaman. Hal tersebut sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain menjadi ikon turnamen, maskot juga hadir dalam berbagai aktivitas promosi, mulai dari merchandise hingga konten digital. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara. Turnamen ini juga akan diikuti oleh 48 tim, lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Ngerti Bola? Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.

Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi dua nama terbesar dalam sepak bola dunia. Banyak analis memperkirakan Piala Dunia FIFA 2026 bisa menjadi penampilan terakhir mereka di ajang ini. Mengingat usia mereka menginjak akhir 30-an hingga awal 40-an pada tahun 2026.

0: pemanasan tadi ya, ngobrol sama AI-nya. Tapi kita akan masuk ke yang bikin kita sering berdebat juga sih ya. Sesama manusia aja kita sering debat gitu, pilih satu pemain yang paling oke, atau juga satu tim yang menurut kita paling bagus. Dan banyak yang kecewa juga, ternyata ada tim-tim yang gak bisa masuk 16 besar. Kamu jangan sedih, berarti sekarang harus fokus ke tim-tim yang memang sudah lolos nih. Oke, kita akan sapa lagi AI ya. AI, kalau melihat kualitas dari para pemain itu seperti apa ya, kalau kita pertanyakan efektivitas mereka dalam bertanding gitu. Kalau peluang misalnya banyak gitu, ternyata kanan justru meningkatkan ya. Nah, bagaimana kamu melihat para pemain, terutama pemain-pemain Prancis misalnya, ataupun juga pemain-pemain yang di Norwegia ataupun Maroko, bagaimana nih melihat efektivitas mereka dalam bertanding nanti di 16 besar?
1: Nah, kalau kita lihat Prancis, mereka punya pemain bintang seperti Mbappe dan Griezmann yang memang terbukti efektif di momen-momen krusial. Tekanan justru bikin mereka lebih tajam. Nah, Norwegia juga punya Erling Haaland yang kalau dipegang bola, dia benar-benar bisa merusak pertahanan. Sementara Maroko, mereka lebih kolektif, pertahanan mereka solid, dan serangan baliknya sangat cepat. Jadi menurutku efektivitas mereka beda-beda, tapi ketiganya memang punya potensi besar di 16 besar nanti.
0: Ada juga di Inggris itu Harry Kane. Gimana kamu melihat performa pertandingan terakhirnya kemarin di tim Inggris?
1: Iya, Harry Kane memang tampil luar biasa di pertandingan terakhir. Dia benar-benar jadi motor serangan Inggris, efektif banget dalam finishing, dan juga aktif membantu build up serangan. Kalau dia terus konsisten, Inggris bisa sangat diunggulkan untuk melaju jauh.
0: Tapi di antara semua itu, siapa menurut kamu pemain yang paling menentukan sejauh ini?
1: Wah, kalau harus pilih satu, aku rasa Lionel Messi masih jadi pemain yang paling menentukan. Dia benar-benar bisa mengangkat permainan tim, terutama di momen krusial. Jadi meskipun banyak bintang lain, pengaruh Messi di lapangan itu benar-benar tak tergantikan.
0: Ya, mungkin bukan hanya soal mencetak gol ya, tapi pemain juga mampu membuka ruang, mengatur tempo, itu yang jadi pembedanya gitu. Kayak misalnya di fase gugur gitu, mereka ternyata terlihat jauh lebih kreatif gitu. Dan ini emang menarik gitu, karena kadang ada juga pemain terbaik justru gak selalu masuk daftar pencetak gol.
1: Iya, benar banget. Kadang justru peran pemain seperti itu yang lebih halus ya. Mereka yang membuka ruang, ngebagi bola, dan ngatur tempo. Jadi meskipun mereka nggak selalu cetak gol, kontribusi mereka itu ngubah jalannya permainan. Dan itulah yang bikin tim bisa lebih stabil dan berbahaya.
0: Nah, itu dia. Jadi emang benar-benar sepertinya kalau kita melihat dari segi individu ya, rasanya semakin seru gitu dibalik tim yang memang juga mereka harus bawa di tengah tekanan-tekanan yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat nih prediksinya, kalau misalnya Brazil nanti melawan Norwegia, kira-kira menurut kamu akan seperti apa?
1: Wah, kalau Brasil ketemu Norwegia, menurutku Brasil bakal lebih diunggulkan. Kekuatan individu mereka, kedalaman skuad, dan pengalaman di babak knockout, itu bakal kasih mereka keunggulan. Tapi Norwegia nggak bisa diremehkan, mereka bisa bikin kejutan. Jadi seru sih, tapi kemungkinan besar Brasil yang melaju.
0: Tim pemain dari Brasil dan Norwegia yang bakalan mencuat atau menjadi bintang gitu di lapangan ketika mereka bertanding, siapa aja?
1: Nah, kalau kita fokus ke Brasil, pemain yang bakal mencuat itu Neymar. Dia punya pengalaman, skill, dan selalu jadi motor permainan. Jadi kalau kita bandingin, Haaland di Norwegia, Neymar di Brasil, mereka berdua bakal jadi kunci tim masing-masing.
0: Kita misalkan Amerika Serikat nih melawan Meksiko, apalagi mereka kan tuan rumah. Kira-kira menurut kamu bakalan seperti apa pertandingannya kalau di babak 16 besar?
1: Wah, itu bakal seru banget sih. Amerika Serikat sebagai tuan rumah pasti dapat dukungan besar ya. Tapi Meksiko juga punya pengalaman di babak knockout dan sering bikin kejutan. Menurutku pertandingan akan ketat, tapi Amerika Serikat dengan kondisi kandang mungkin sedikit diunggulkan. Bisa jadi skor imbang atau Amerika tipis unggul.
0: Ya, pastinya bakalan seru banget ya karena tuan rumah gitu. Kira-kira mereka akan dapat tekanan gak sih?
1: Ya, benar. Tuan rumah itu biasanya punya tekanan yang besar, terutama di babak knockout. Amerika Serikat pasti ngerasain itu, apalagi dengan ekspektasi tinggi di kandang. Tapi kalau mereka bisa mengelola tekanan, itu justru bisa jadi kekuatan mereka. Aku prediksi mereka akan beradaptasi, tapi bakal ketat karena Meksiko juga gak mau kalah. Jadi bisa jadi pertandingan yang benar-benar menegangkan.

0: Oke, teman Pro 2, balik lagi di Gibble. Man versus machine, host versus AI. Wah, wah, wah, memang pertandingan demi pertandingan di Piala Dunia kali ini tuh bikin kita jadi kayak wondering gitu. Kayak ini tuh bukan hanya soal pertandingan biasa gitu, tapi bagaimana mempertahankan mental juara, kuat untuk mengimbangi lawan, dan pastinya membuktikan hasil kerja keras yang luar biasa ya. Dan seperti membawa beban negara gitu. Bayangin loh, beban negara dibawa ke lapangan hijau. Oke, kita akan lanjut ngobrol lagi barengan AI ya untuk edisi kali ini, teman Pro 2, untuk prediksi ke babak 16 besar. Dan memang sudah ada tim-tim yang lolos. Itu benar-benar menyenangkan banget untuk melihat tim-tim favorit kita yang lolos gitu. Kalau misalnya ada tim-timnya yang gak lolos, ya udah sabar aja ya, jangan sedih dan jangan langsung kayak ya gak bisa lagi deh gitu ngeliatin dan lain sebagainya. Karena setiap pertandingan itu semakin ke babak kualifikasi yang tinggi, itu semakin seru loh teman Pro 2. Kayak kita masih punya babak ke-16 besar, kemudian babak semifinal, babak habis itu babak final, apalagi ya yang kita tunggu-tunggu banget pastinya. Dan jangan lewatkan babak perebutan juara 3 dulu sebelumnya. Oke, kita cek AI lagi seperti apa nih untuk ke-16 besar ini ya. Oke, AI, melihat peruntungan, kemudian juga bagaimana kekuatan dari para tim yang akhirnya lolos ke-16 besar, yang benar-benar akan, satu tim deh kamu sebutin yang benar-benar akan lolos ke babak seperempat final nanti, kira-kira tim mana aja?
1: Wah, ini seru banget ya. Kalau dari peruntungan dan kekuatan yang kelihatan sejauh ini, aku bakal bilang Brasil. Mereka punya kombinasi pengalaman, teknis, dan mental juara yang kuat. Jadi kemungkinan mereka melangkah ke semifinal cukup besar. Tapi ya, pasti bakalan ketat sih persaingannya.
0: Kira-kira Brazil melawan siapa nih kalau di seperempat final?
1: Berdasarkan prediksi, Brasil kemungkinan besar akan menghadapi Inggris di perempat final Piala Dunia 2026. Setelah mengalahkan Norwegia di babak 16 besar, Inggris diprediksi sebagai lawan terkuat mereka, meskipun kejutan tetap bisa terjadi di turnamen besar seperti ini.
0: Oh ya, kira-kira apa aja membuat Inggris unggul?
1: Nah, salah satu faktor utamanya itu kedalaman skuad mereka. Inggris punya banyak pemain bintang di liga-liga top, mulai dari Kane di depan, Bellingham di tengah, sampai back-back solid di pertahanan. Mereka juga punya pelatih yang berpengalaman, jadi kombinasi strategi dan kualitas individu yang bikin Inggris benar-benar bisa diandalkan.
0: Ya, pasti ada keraguan sih, tapi kan Inggris sudah membuktikan lolos ya. Oke, kalau tim kuda hitam di babak 16 besar nanti, ada nggak tim-tim yang mana menurut kamu atau versi kamu?
1: Beberapa tim kuda hitam di babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang berpotensi bikin kejutan adalah Norwegia berkat Erling Haaland, Kolombia yang punya kombinasi pemain muda dan berpengalaman, serta Jepang yang sering jadi tim kejutan di turnamen besar. Mereka semua berpotensi melangkah lebih jauh meski tantangan di babak knockout pasti berat.
0: Nah, ngomong-ngomong soal pemain muda terbaik nih sejauh ini.
1: Beberapa pemain muda terbaik yang diprediksi akan bersinar di Piala Dunia 2026 antara lain Lamine Yamal dari Spanyol yang baru berusia 18 tahun, Gilberto Mora dari Meksiko berusia 17 tahun, Ayub Buadi dari Maroko, João Neves dari Portugal, dan Arda Güler dari Turki yang berusia 19 tahun. Mereka diprediksi akan menjadi bintang kejutan berkat kemampuan mereka yang luar biasa di usia muda.
0: Oke, wah, menarik memang ya kalau kita ngomongin soal Piala Dunia kali ini, teman Pro 2. Dan AI sudah punya banyak prediksi-prediksi. Terakhir nih ya untuk kali ini, yang pastinya penasaran, satu tim negara yang lolos ke 16 besar sudah dipastikan mereka akan bermain lagi, yang paling AI jagokan siapa?
1: Kalau dari segi konsistensi dan sejarah, AI bakal pilih Brasil. Mereka memang sering jadi kekuatan di Piala Dunia, lolos ke 16 besar berkali-kali, dan punya mental juara. Jadi meskipun banyak tim kuat, Brasil memang sering jadi favorit yang paling stabil buat melangkah jauh.
0: Wow, dari awal sampai akhir nih teman Pro 2, AI memilih Brazil. Dia konsisten banget milih Brazil. Jadi itu dia teman Pro 2, obrolan dini bersama dengan AI untuk edisi kali ini, di mana sudah ada tim-tim yang berhak lolos ke 16 besar ya sementara ini. Dan pastinya untuk teman Pro 2 yang penasaran kira-kira di seperempat final nanti akan ada siapa aja, kamu harus terus dengerin di RRI ya, tepatnya di Pro 1 RRI Mataram untuk setiap pertandingan. Kemudian kamu cek juga di rri.co.id. Di situ sudah ada mulai dari jadwal pertandingan, hasil pertandingan, klasemen, babak gugur dari fase grup kemarin hingga di babak 32, ke babak 16 besar, ke babak perempat final nanti, ke babak semifinal hingga perebutan juara 3 dan sampai final. Itu bakalan update banget ya di rri.co.id untuk kamu yang hobi membaca. Kalau kamu pengen nonton juga udah banyak banget highlight-highlightnya ya, hasil dari pertandingan seperti apa, performa mereka seperti apa. Pokoknya kamu cari tahu terus deh, Piala Dunia tahun ini itu seru banget. Thank you teman Pro 2 yang udah stay tune di sini. Pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM. Dini pamit dulu ya, dan pastikan kamu terus menyimak informasi-informasi tentang Piala Dunia di Pro 2 RRI Mataram.

Apple, Man versus Machine, Host versus AI. Program tempat fans bola beradu argumen dengan kecerdasan buatan. Gibbs, Man versus Machine, Host versus AI.

0: Maaf kak, kita bukanya masih 30 menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris. Maafin aku.
0: Gak ada yang perlu dimaafin, Dewi. Aku baik-baik aja.
1: Tapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
0: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

0: senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

Selamat sore teman Pro 2. Kamu masih di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Masih bersama dengan Nining di sore hari ini. Hari ini teman Pro 2, apa yang lagi kamu alami? Struggle apa yang sedang kamu hadapi? Pastinya setiap hari gak selalu dilewati dengan hal yang gembira, hal yang senang. Pasti ada hari-hari di mana kita akan merasa sedih, merasa kecewa, merasa lelah, merasa buntu ya. Karena begitulah hidup. Kalau misalnya kita senang-senang aja, happy-happy aja, aku rasa kita tidak akan pernah tahu makna kehidupan itu seperti apa. Nah, di sore hari ini seperti biasanya yang bakal membahas sesuatu bareng sama teman Pro 2 untuk mengingatkan diri kita kembali supaya bisa lebih banyak bersyukur dan juga melakukan yang terbaik dalam hidup sebagai bentuk rasa terima kasih kita atas kebaikan Tuhan ya teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita bakal dengerin single Religi dulu, dan nanti kumandang azan maghrib akan dikumandangkan di pukul 18:12. Jadi untuk teman Pro 2 yang akan menunaikan ibadah sholat maghrib, Yaning bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman. Wahai zat yang maha menguasai. Wahai zat yang maha dekat. Wahai zat yang maha mulia. Selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

Oke, teman berdua. Kemarin aku sempat membaca satu quotes, ya, satu kalimat. Mungkin ini bukan kalimat sih, beberapa kalimat ya, yang cukup memotivasi aku. Begini bunyinya. Jangan sesali hal yang sudah kamu pilih. Kamu sudah tahu itu adalah yang terbaik untukmu. Kalau itu terasa berat, bukan karena kamu salah jalan. Kamu sudah ada di jalan yang tepat. Tapi jalan tidak selalu lurus. Kadang naik, kadang turun, kadang berliku-liku. Jadi telusuri terus jalannya, pasti akan membawa kamu sampai tujuan. Aku setuju banget sih, teman pro 2. Kadang ada yang bilang kayak gini kan, oh kamu mutusin kayak gitu, kamu pikir nanti bakal gampang, emang kamu nanti bakal langsung sukses, harus nanti nyesel gitu. Kadang kita tuh suka ditakut-takutin gitu loh, teman pro 2, yang buat kita jadi kayak sulit untuk berkembang, sulit untuk memberanikan diri. Ya bahkan berani pun kita tidak bisa ya, teman pro 2. Jadi menurut aku, kalau misalnya kamu punya jalan ya ke tempat lain dan kamu ingin mencoba, it's okay banget. Dimanapun kamu berada, dimanapun kamu berjalan, pilihan yang kamu ambil itu gak akan salah. Yang penting nanti ketika kamu sudah menjalaninya, jangan menyesal lalu berhenti di tengah jalan dan balik lagi gitu ya, teman pro 2. Kayak kalau masih bisa diperbaiki, masih bisa dicari solusinya, gak apa-apa, jalani aja terus. Sama seperti yang tadi aku bilang, jalannya itu pasti akan ke tempat tujuannya, cuman harus belok kiri dulu, harus belok kanan dulu, harus nanjak dulu, ada turun-turunan, kadang kita harus ngerem gitu kan, teman pro 2. Yang penting teman pro 2 tetap evaluasi gitu, evaluasi diri, evaluasi pilihan yang kamu ambil, apa yang kurang, apa yang salah, kayak gitu-gitu ya, teman pro 2 ya. Jangan takut, teman pro 2. Yang penting kamu udah yakin, yakinin diri kamu sendiri ya. Dan juga berdoa supaya jalannya yang tidak mulus itu bisa jadi lebih terasa ringan gitu untuk dilewati ya, teman pro 2. Kepada siapa? Tentunya kepada Sang Pencipta.

0: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Pro 2
2: Teman terbaik.

Iya, teman perdua. Jadi tadi pas banget sih. Abis aku ngobrolin soal jalan yang berliku-liku, lagunya nyebutin jalan berliku-liku. Karena ya hidup tuh memang kayak gitu. Gak bisa yang selalu tentang happy-happy aja. Gak bisa yang selalu tentang sedih-sedih aja. Ada waktunya kita mesti optimis, ada waktunya kita mesti menenangkan diri. Teman perdua semua punya porsi dan juga timingnya masing-masing. Nah, kalau misalnya nih teman perdua lagi dihadapin sama satu situasi yang sebenarnya tuh bikin teman perdua kayak ngerasa capek, ngerasa butuh support gitu ya, atau kayak butuh tenang, mungkin entah dengan cuti atau apa gitu, istirahat dari pekerjaan kamu, lakukanlah teman perdua. Memang nanti bakal ada aja orang-orang yang minta kamu untuk udah ayo bertahan, udah ayo coba aja dulu, tapi nggak tahu tekanan apa yang ada dalam diri kamu, nggak tahu sebesar apa hal atau tanggung jawab yang kamu rasakan di dalam diri kamu. Jadi kita tuh suka goyah gitu karena ditakut-takutin sama orang lain ya, kayak di ngerasa terancam gitu posisi kita. Oh, nanti kalau kita misalnya gak ngambil kesempatan ini, kita tidak akan sukses gitu misalnya. Di setiap perjalanan kita tuh kita butuh waktu untuk istirahat. Misalnya lihat dari mana bensinnya. Kalau misalnya bensinnya udah bilang ini udah mau habis nih, udah empty emergency, tapi kamu gak segera isi bensin, kira-kira motor kamu, kendaraan kamu bakal nyampe gak di tempat tujuan? Gak bakalan bisa, teman perdua. Jadi kalau memang sudah waktunya untuk isi energi kamu lagi, istirahat dulu. Misalnya kayak motornya udah kepanasan nih, lebih baik istirahat daripada nanti motornya mogok atau motornya mungkin bakal meledak.

Iya, pengalaman berdua. Gak kerasa, lagi-lagi kata template itu. Tapi aku memang harus pamit sekarang nih teman pro 2. Aku tahu kamu sedih, aku tinggalkan sementara ya. Tenang aja, besok ini masih akan menemani teman pro 2 lagi di acara seru lainnya di pro 2 tentunya. Selain ini masih ada jazz music, terus bakalan ada MLC juga ya, Music Live Chat langsung dari Perdoa Jakarta. Nanti jangan lupa untuk curhat ya di Jaga Malam Cerita Penutup Hari barengan sama Dipa. So teman Pro 2, thank you semuanya untuk udah dengerin Pro 2 sepanjang hari ini. Pastikan kamu tetap stay tune karena Pro 2 masih akan menemani kamu sampai nanti pukul 12 malam. Oke, okay? Bye.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

0: Halo? Ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit tuh.
2: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi rame banget ya Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Kita ke informasi pertama teman Pro 2, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mempercepat persiapan penyaluran 10.000 unit bantuan stimulan perumahan swadaya yang dialokasikan pemerintah pusat untuk 2026. Setelah memastikan tambahan kuota bantuan rumah, pemerintah kini memfokuskan perhatian pada satu persoalan krusial, yakni validasi data calon penerima agar program tepat sasaran. Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri meminta pemerintah kabupaten kota segera menyelaraskan data dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Menurut dia, perbedaan data berpotensi menghambat penyaluran bantuan sekaligus membuka peluang terjadinya penerima ganda maupun salah sasaran. Masuk ke informasi terakhir teman Bro 2, tumpukan sampah plastik yang selama ini menjadi persoalan lingkungan ternyata dapat diubah menjadi solusi pembangunan pendidikan. Hal itu dibuktikan melalui peresmian sekolah blok ke-50 di SD Negeri 4 Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Jumat 3 Juli 2026 yang dibangun menggunakan material bata plastik hasil daur ulang. Pembangunan sekolah tersebut merupakan hasil kolaborasi Classroom of Hope, Philips Foundation Australia, Happy Hearts Indonesia, Block Solution Indonesia bersama pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Selain menghadirkan ruang belajar yang lebih aman, proyek tersebut juga berhasil mendaur ulang sekitar 263 ton sampah plastik menjadi material bangunan yang kokoh, tahan gempa, dan tahan ramah lingkungan. Sekian teman Pro 2, informasi di malam hari ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Music Live Chat barengan sama Edit dan Ellen, dan narasumbernya hari ini adalah Sule. So don't go to anywhere and keep stay tuned on 104.2 FM. Another HKGFM.net world exclusive thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome to MLC Music Live Chat.
2: Yes, Produser Indonesia. Kembali lagi di MLC bareng sama Elan dan Edit. Dan seperti janji kita tadi, teman Produa,
1: yoi,
2: kita gak mungkin cuma berdua malam hari ini.
1: Betul sekali.
2: Karena kita sudah kedatangan the one and only Kang Sule.
3: Alhamdulillah, saya.
1: Saya. Yeah. How are you today?
3: Asik. I'm good.
1: Asik.
2: Yes. Oh my god.
3: Yes, I'm good. How about you?
1: I'm good. Thank you.
3: Nice, good people.
2: Kang Sule, dari mana nih kalau boleh tahu, Kang?
3: Dari tadi saya nunggu.
1: Dari rumah. Benar-benar perjalanan lancar ya.
3: Iya, alhamdulillah. Dari sumur keladangan ke jauh.
1: Iya, benar.
3: Iya, nanti keburu pulang kalau dari sumur.
1: Iya, benar. Makanya itu.
3: Panjang.
2: Benar. Di musik live chat malam hari ini kayak kita namain ini MLC kan ya. Ini MLC aja gitu. Biar familiar juga.
1: Karena emang jujur kita emang besar tuh nontonnya Kang Sule.
2: Betul.
1: Di TV.
3: Oh, gitu. Serius.
1: Ah, yeah. Iya dong.
2: Lu bukannya ini apa? Bagito.
1: Ketuaan.
3: Lu nonton umur berapa?
1: Wah, gue nonton umur mungkin SD SMP.
2: SD kan.
3: Lu kelahiran tahun berapa?
1: 99.
2: Gue 2000. Gue 2000 kan.
3: Gue tua banget ya.
2: Iya.
3: Gila.
2: Kita bahagia banget waktu Kang Sule mecahin styrofoam. Itu bahagia banget kita.
3: Berarti tahun 2009 umur berapa lo?
2: Umur 9 10, tahun.
1: 10 tahun.
2: 9 tahun.
3: Serius?
1: Iya, beneran.
3: Boros banget mukanya.
2: Alhamdulillah. Dewasa kan.
3: Pergaulannya berarti.
1: Aduh, bener.
3: Dewasa di jalan ya.
1: Iya bener. Gak salah.
2: Iya kan, itu kita umur SD waktu nonton Kang Sule.
3: SD.
2: SD.
3: Iya, gue udah punya anak.
2: Asli. Yeah. Itu Kang Sule umur berapa waktu itu kan?
3: Ingat ya? Ya sekitar 29 lah.
2: 29
3: ya? 29, 30 lah. Segituan lah.
1: Oke. Okay.
3: Sekarang kan udah mau 50 gue.
2: Udah 50? Wow.
3: Iya.
2: Udah mau 50?
3: 49.
1: Wah. Oh, gak kelihatan lah.
2: Gak kelihatan.
1: Kayak 48.
2: Itu.
3: Nah, ini baru gue percaya.
2: Umur 29 waktu itu, Kang, ya?
3: Ya.
2: Umur 29. Wah, gila. Itu
3: wakil. Waktu Iki umur berapa ya? Umur 5-6 tahunan lah.
1: Oh, oke.
2: Okay. Waktu itu Haji Andri umur berapa, Kang?
3: Ingat. Oh, enggak sih. Kalau Haji Andri kesininya.
1: Oh. Iya.
3: Haji Andri tuh setelah Ajis lah.
1: Iya.
3: Jadi kan gak langsung, PJ itu gak langsung berat.
1: Enggak.
3: Kita simulasi dulu, observasi. Nanti datang siapa yang cocok mana. Ternyata yang cocok 5 itu.
2: Oh, gitu. Jadilah okay. Formasi legend tuh.
1: OPJ gitu.
2: OPJ.
1: Ya. Benar.
2: Tapi abis itu kita nonton lagi Kang Sule setelah itu sama Haji Andre di TV yang berbeda di situ.
3: TV-nya udah dibeli ya.
2: Iya tuh, ya ampun. Tapi makasih banyak BTW Kang Sule udah menghibur masa kecil kita dari SD sampai hari ini ya, Kang.
3: Sama-sama. Saya juga terima kasih masih ingat lah. Karena kan sekarang udah era Genji.
1: Genji.
3: Ada yang ingat sama saya aja udah seneng. Iya. Karena kan sekarang orang itu nontonnya udah di handphone semua.
1: Nah, itu dia.
3: Udah jarang nonton TV.
1: Benar.
3: Makanya saya tuh selalu observasi kemana-mana. Kayak seperti promo radio. Orang masih kenal sama gue gak ya? Ternyata masih.
1: Masih. Tapi Akang gimana nih lihat mungkin perkembangan era industri sekarang tuh dari kan udah lama banget ya Akang dari di industri ya.
2: Betul.
1: Sekarang ya mungkin teknologi udah maju banget
3: tuh.
1: Gimana Akang lihatnya?
3: Ya, kalau menurut saya sekarang itu di era digital sebetulnya gampang orang mau terkenal, ya kan, dengan
1: betul,
3: viral.
1: Betul.
3: Semuanya intinya kalau udah diundang ambiar, brownies, rumpi udah.
2: Oh benar, tolak ukurnya itu kan.
3: Kalau sekarang itu,
1: benar.
3: Acara komedi bisa dihitung lah.
1: Iya,
3: dan sekarang banyak orang bikin konten-konten komedi yang suami istri, temennya, dulu adik kakak dan yang lain kan udah banyak banget gitu dalam hal ini.
1: Iya benar.
3: Mereka bermain di Facebook, di TikTok, di Snack Video, di YouTube.
1: Iya. Betul.
3: Mau gimana lagi? Sekarang udah enak.
1: Digital,
3: dulu kita mau masuk TV aja kita harus ngantri. Kita harus casting, kita harus siap gagal. Sekarang kita sudah punya media sendiri.
1: Benar.
3: Enak. Anda terkenal gampang. Cari sesuatu hal yang membuat orang bisa fokus ke kalian berdua dengan cara seperti ini.
1: Yes.
2: Oke, okay, oke. Okay. Tapi Kang Sule ini enggak sih maksudnya enjoy enggak sih Kang dengan Kang Sule akhirnya sekarang bikin kayak konten-konten sendiri, bikin karya sendiri gitu tanpa harus ada banyak campur tangan dari yang atas-atas gitu.
3: Ya, tetap dari nol lah.
2: Tetap dari nol.
3: Tetap dari nol. Karena kan mereka produksi budgetnya lumayan.
2: Betul.
3: Ya kalau kita kan produksi kecil-kecilan.
2: Rumahan.
3: Ya, ya kan, rumahan. Kita bikin di rumah studio gitu, bikin program ya udah. Dan kita juga tidak bisa memastikan bahwa YouTube sama TV itu berbeda.
2: Benar.
3: Gitu. Kalau TV itu ya Elsie Nelson yang sampai sekarang tidak tahu di mana itu mereka.
2: Betul.
3: Nah, sekarang kita bisa tahu yang nonton berapa. Oh, cuma 70 ribu, oh cuma 100 ribu, oh bisa 1 juta. Wah, gua trending nih, udah ketahuan.
2: Datanya jelas.
3: Cuman kalau misalkan keuntungan, ya tipis-tipis lah. Tipis-tipis, beda dengan di TV lah.
2: Gitu. Benar.
3: Wow. Kalau lagi bagus ya bagus, gitu. Sebulan bisa wow gitu.
2: Okay.
3: Tapi kalau lagi kering, lagi banyak persaingan ya turun lah gitu. Cuma kita tidak bisa pasti gitu loh. Kalau di TV kan bisa pasti. Sulit satu episode berapa? Sekian. Dengan 3 program berapa? Sekian kan gitu. Kalau ini kan gue kerja keras lagi. Gitu.
2: Bener.
3: Nol ya kan. Tapi alhamdulillahnya. Gue pertama kali orang yang membuat bikin YouTube sebelum Dedy Corbuzier, sebelum Raffi Ahmad, sebelum Andre Taulani. Bahkan gue juga diejek sama Andre Taulani.
2: Kenapa tuh?
3: Ya, lu terlalu maruk katanya.
2: Apa genre nih? Maaf nih.
3: Ini nyata. Lu terlalu maruk katanya. Ngapain lu udah di TV setiap hari masih aja lu bikin gini? Gue tidak bisa memastikan gue sampai kapan lama di TV.
2: Iya benar.
3: Dan gue tidak tahu TV sampai kapan disukai oleh masyarakat.
2: Benar.
3: Dan itu terbukti.
2: Yes.
3: Kalau gue nggak punya itu dari 2014, bagaimana, gitu kan?
2: Benar.
3: Gue udah punya 2 channel, S-Pro sama SL Media. Dengan subscriber 10 juta sama 3 juta kan udah alhamdulillah.
2: Benar.
3: Nyari subscriber tuh susah. Sekarang gue tinggal ngangkat lagi.
2: Iya.
3: Dengan SL Medianya gitu.
2: Oh, berarti Kang Sule visioner bukan maruk ya?
3: Ya mungkin seperti itu. Mungkin, tapi yang ngejekin dia malah bagus YouTube.
2: jadi gimana dong?
3: Ya kan? Karena dia mungkin mengutamakan modal yang mungkin teman-teman semua itu mereka bisa punya investor, ya kan, yang menanam saham di situ, terus ada marketing dan yang lain. Kalau gue pure sendiri, gue pure sendiri ngajak teman gue kreatif, si Kenit, Nit, lu olah deh, lu bikin gitu. Misalkan kalau sponsor gue nggak ada produksi, ya udah gue cari teman aja yang punya apa kek, lu mau masuk sponsor gue nggak? Yang penting gue bisa produksi, terus gue bisa memasukkan bibit-bibit baru.
2: Cakap. Si Kenitnya mau tuh Kang? Posisinya Kenitnya mau?
3: Iya mau kan?
2: Aman Kang?
3: Dibayar.
2: Kalau nggak dibayar nggak mau.
3: Bener. Ya gue belum berani lah, belum berani kayak Tolani TV, kayak Dedy, kayak Pindes itu. Mereka udah besar lah secara produksi lah, udah punya investor. Nah gue belum berani lah kalau ibaratnya investor mau menanam saham di gue gitu. Tapi gak kebayar.
2: Karena harus balik modal kan. Harus balik modal, bener.
3: Iya.
2: Tapi Kang Sule ini gak, kenapa sih dulu jahat sama makmur Kang? Kenapa sih Kang? Saya penasaran deh.
3: Ya kalau nggak jahat nggak lucu.
2: Kasian loh makmur cuma mau kerja loh dia jadi supir. Kenapa Kang Sule jahat gitu?
3: Dia tuh dibodoh-bodohi. Cuman sekarang tuh gue udah nggak bisa ngerjain dia.
2: Kenapa tuh?
3: Udah kurus.
2: Udah kurus duluan. Udah. Aduh, emang Patio emang hebat tuh. Udah. Berarti nyari bibit-bibitnya.
3: Tahu Patio.
2: Nggak tahu Patio.
3: Bener berarti.
2: Nonton. Berarti sama-sama kerja di rumah Patio, sama-sama. Tapi kasihan makmur ya.
1: Kasihan makmur. Bener. Dan selain komedinya, Akang juga sering banget udah rajin dari dulu ya bermusik.
2: Musik.
3: Ya kalau musik karena suka lah.
2: Okay.
3: Gue tuh suka semua genre musik yang ada di dunia ini gue suka.
2: Serius
3: blues, reggae, pop, R&B, semua. Pokoknya hampir semua. Sampai kesenian Sunda, kesenian Jawa, seluruh Nusantara gue suka. Gitu.
2: Okay.
3: Jadinya ya kalau dibanding sama Rizky Febian ya memang dapurnya di situ kan.
2: Iya benar. Iya dapurnya. Tapi kenal Kang sama Rizky Febian
3: Dulu kenal.
2: Dulu kenal.
3: Sekarang agak kurang.
2: Oh,
3: udah konsen dengan anak istri.
2: Iya, benar. Dulu kenal.
3: Iya, iya. Dulu setiap saat.
2: Oh iya.
3: Dari kecil sampai umur 15 tahun.
2: Benar.
3: Udah dewasa, udah saatnya kita berpisah.
1: Iya, iya. Dulu kan juga sempat bikin lagu bareng kan?
2: Iya, benar.
3: Papa telepon.
2: Iya, benar.
3: Nah, itu tuh dipaksa Iki sebetulnya.
2: Oh iya.
3: Iya. Iki tuh awalnya dia lu ngapain ya? Ya, lu enggak berani. Udah, kamu harus bisa.
2: Sama Kang Sule dipaksa ya. Iya,
3: karena aku tuh sebagai ayah nggak bisa, nggak tahu nanti ayah akan bakal mewariskan apa sama kamu. Kalau misalkan cuma warisan harta itu ya gampang habisnya.
2: Iya, benar.
3: Tapi kalau ilmu, skill itu nggak bakalan habis sampai kapanpun.
2: Ah,
3: dan ya, alhamdulillah berhasil.
2: Alhamdulillah. Dan bahkan sekarang Enjen mulai ngikutin.
3: Enjen
2: juga sama ya.
3: Karena ya saya pikir begini, kalau misalkan anak gua tiba-tiba jadi PNS,
2: iya,
3: mau jadi PNS misalkan,
2: iya, iya,
3: kan
2: iya,
3: gua jadi pertanyaannya.
2: Bener
3: gak? Karena lingkungan gue seni.
2: Iya,
3: bener gitu. Terus apa atau mungkin mau ke hukum tapi kayak Iki juga mau coba-coba untuk hal ke situ.
2: Cuman
3: gue tekanin, ya udah kalau lu mau coba kuliah hukum, mau di luar negeri terserah.
2: Okay.
3: Yang penting lu bayar sendiri.
2: Nggak minta
3: gitu. Tapi lu tinggalin musik.
2: Oh, oke.
3: Okay. Ya. Tapi kalau sudah selesai, baru ke musik lagi. Harus fokus satu-satu.
2: Oh,
3: mana yang kamu ambil?
2: Oke.
1: Okay. Oke.
2: Wow. Tapi sebelumnya Kang Sule nyadar gak sih kalau dari Iki emang udah kelihatan. Tapi Enjen gitu kan, maksudnya Enjen lebih introvert gitu kan kelihatannya.
3: Ya, sebetulnya orang banyak gak tahu ya. Enjen tuh dulu dari umur 4 sampai 5 tahun tuh dia udah berkomedi.
2: Oh ya?
3: Okay. Iya, dia yang minta bermain, dia bikinin sketsa. Kan dulu ada Awas Ada Sule, dia dia minta bikin Awas Ada Enjen, dia
2: bilang. Oh, oke. Okay.
3: Jadi gue di sela-sela syuting gue bikin. Bikin itu dia umur 6, 7, 8 tahun lah.
2: Oh.
3: Sampai umur 10 tahun dia. Baru dia melewati dewasa, ya udah males lah.
2: Oh. Yang terakhir konten ini kan umur berapa? Yang rapotnya Enjen tuh umur berapa? Enjen kayaknya masih kecil banget ya?
3: Itu umur 6 tahun.
2: Ya ampun, kecil banget. SD ya Kang?
3: Iya. SD. SD, Enjen tuh SD. Dia tuh udah berkomedi sebenarnya. Darah komedi itu sebenarnya ke Enjen, Iki. Tapi ya memang hampir semua lah. Sampai
2: hampir semua ya.
3: Jam lah ya darah komedinya. Cuma kenapa memilih bernyanyi? Enjen mungkin lebih ke ya beda merasakannya gitu. Kalau seorang pelawak tuh ya cuma diketawain orang. Gitu dah gitu ya.
2: Iya.
3: Nyanyi itu, kalau nyanyi itu setiap manggung lu bisa nyanyiin beberapa lagu.
2: Bener.
3: Bisa nyanyiin beberapa tempat. Ya misalkan ketika tiba-tiba lagu Enjen secara tiba-tiba dia bisa nyanyiin tiap ini. Tapi kalau ngelawak jok tidak bisa dong.
2: Iya, iya, bisa diulang ya Kang.
3: Iya, makanya dia lebih memilih ke situ. Tapi semuanya gua arahin untuk bagaimana caranya mereka berbicara, karena public speaking tuh untuk penyanyi juga penting.
2: Penting sekali pastinya.
3: Betul
2: sekali.
3: Dan berhasil. Iki di umur 15 tahun, Enjen juga di umur 15 tahun.
2: Alhamdulillah.
1: Gokil.
2: Luar biasa.
1: Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule, karena Kang Sule juga baru aja ngerilis single terbarunya.
2: Ini yang bakal kita omongin nih Kang nih. Karena judulnya lucu banget dari judulnya.
1: Aduh, apa tuh An?
3: Ada yang gak tahu juga ya.
2: Iya, penasaran kan judulnya? Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih barengan sama Kang Sule.
0: Alright. Seperti kita gimana? Ngomongin soal single terbarunya nih Kang.
1: Ah, ini
0: yang baru akan rilis nih ya. Dan ini juga sebenarnya ambil fenomena yang ada ya kan ya.
2: Ya, mungkin bisa dikatakan seperti itulah. Iseng aja nih malah. Iseng biar ada kegiatan.
0: Oh, iya. Okay.
2: Biar gua ketemu lu.
0: Aduh, asik.
1: Thank you Kang. Thank you. Tapi apa Kang yang bikin Kang Sule akhirnya memutuskan bikin lagu berjudul Cewek Komalan?
2: Oke, okay, Cewek Komalan. Gua kan aktif di TikTok ya.
1: Oke.
2: Aktif di TikTok live. Mm-hmm. Tuh kadang gua juga jadi spender. Mm-hmm. Dan banyak juga spender-spender. Nah, fenomena di TikTok itu kebanyakan orang itu memanfaatkan orang ngasih koin dengan bucin-bucinan lah.
0: Gitu.
2: Seolah-olah ya bercinta di dunia maya lah. Ya kan? Yeah. Karena ada gift kiss, pernikahan dan yang lain-lain lah gitu. Nah, tapi kadang spender juga dia tidak pernah melihat dia itu siapa dan dia itu apakah udah nikah atau belum. Makanya di liriknya juga kan setelah lempar koin ugal-ugalan ya, setelah itu ternyata dia istrinya orang.
1: Jangan dong, jangan begitu dong.
2: Gitu. Dan itu fenomena
1: memang
2: terjadi banyak juga. Rumah tangga itu bisa berantakan karena komal-komalan. Ada kecemburuan, ada yang lain-lain. Pernah ada juga kejadian host dengan host itu sampai meninggal kan sama spender kalau nggak salah.
1: Oke. Gara-gara disuruh
2: kan? Enggak, maksudnya gara-gara ya ada masalah-masalah lah. Dia udah lempar koin habis-habisan, mungkin ditolak,
1: sakit hati
2: mungkin ya seperti itu kejadian. Iya, nah mungkin gua di sini tuh agak, aduh gimana ya ini caranya untuk generasi muda supaya tidak kejadian lagi seperti ini. Artinya lu boleh live memanfaatkan lu dapat koin dan yang lain-lain, tapi ya lu jangan berbohong gitu loh.
0: Benar-benar.
2: Mengaku dia janda padahal masih punya suami, gitu kan. Terus dia mengaku nggak punya suami, nggak punya istri, gitu dan yang lain-lain kan gitu.
0: Benar-benar. Dan sekarang gue filter kan. Ini banget ya Kang ya.
2: Nah, mungkin bisa kayak gitu. Tapi di sini sih enggak ada. Gua kalau ada nulisin sebuah radio, salah satu radio ya dibilang gua menyindir gitu. Bukan. Gua bukan menyindir, tapi kadang orang tuh bisa baper gitu loh dengan sambutan di si host itu sendiri kan gitu.
0: Benar.
2: Dibilang pengalaman sendiri enggak juga sih sebetulnya. Ya itu mah ya kita mah dibalut dengan komedi aja lah, biar orang-orang tuh ya waspada lah.
0: Bener.
2: Jangan sampai maksain, intinya gitu. Kalau misalkan kayak gue live, itu yang nyenep gue nggak mungkin orang yang nggak punya duit.
1: Iya.
2: Ya
1: pasti orang ada kan.
2: Orang yang lebih dari gue, karena di atas langit masih ada.
1: Bener.
2: Masih kan?
1: Iya.
2: Artinya kalau misalkan lu kebucinan dengan perempuan udah dari kejauhan lu berimajinasi, yang akhirnya lu jual apa beli koinnya, akhirnya hancur semuanya.
0: Benar.
2: Banyak juga yang terus dia yang duit perusahaan dipakai. Terus kacau ada yang itu dari judol dan lain-lain. Makanya dengan lagu ini semoga waspada lah,
0: bener,
2: untuk semua orang itu.
1: Oke, tapi kalau komalan ini bahasa Indonesia apa sih Kang sebenarnya?
2: Komalan itu apa ya? Ini di dalam satu room, satu ruangan itu mereka komal itu mereka bersama-sama ngobrol di situ. Ada laki-laki, ada perempuan itu. Beda kan kalau dengan match berdua tuh. Komalan tuh bisa 6 orang, 9 orang.
0: Paham.
2: Kalau sekarang ada battle coin kan? Siapa yang paling cantik itu yang paling banyak.
0: Betul.
2: Nah kalau komalan itu kan saling-saling goda, bercumbu-cumbu, hai sayang gitu, kasih gift kiss gitu. Aku sayang kamu, bla bla. Ya pacaran di dunia maya lah. Dan dia nggak sadar kalau udah ngeluarin koin banyak, terus tiba-tiba, dia istrinya orang.
1: Jadi kayak apa ya? Kayak dating tapi di live di TikTok gitu Kang ya?
2: Iya betul.
1: Iya.
2: Dan bahkan ada yang dia suami istri itu, dia berkolaborasi. Suaminya tuh moderatornya. Iya, dia hostnya gitu loh. Dan dia bekerja sama. Jangan, ya udah lu jangan ngaku suami deh, yang penting dapat koin. Itu ada loh.
0: Oke.
1: Kang Sule update banget tentang
0: ini. Bener.
2: Makanya kenapa gue bikin lagu ini? Okelah kalau untuk hiburan nggak apa-apa. Kalau lu punya nggak jadi masalah.
0: Lu
2: ngoin gue gitu atau ngoin apalagi cewek-cewek cantik gitu ya. Enggak masalah kalau lu punya. Yang masalah itu lu enggak punya, lu maksain gitu.
1: Makanya jual-jual benda gitu kan.
2: Banyak yang hancur. Banyak setelah nyenep, dia enggak jadi. Ada juga yang menikah. Ada juga sampai yang nikah. Iya, sampai nikah ada juga gitu loh.
1: Wow.
2: Ya, gua kan di sini menceritakan yang jangan, intinya kalau main TikTokan ya lu biasa-biasa aja, jangan sampai kebucinan lah.
1: Iya.
2: Jodoh mah di tangan Tuhan, bukan di tangan TikTok ya.
1: Benar. Strip entis sutisa barusan dicatat itu barusan, di klip tuh video itu barusan.
2: Lebih ke waspada dan berhati-hati.
1: Benar. Sepakat.
0: Ya sekarang emang fenomena sekarang sosial media juga mengerikan banget ya. Kalau emang kita nggak bijak dalam bersosial media gitu kan.
2: Itu orang bisa baca thumbnail, giring opini.
0: Betul.
2: Bisa habis dirujak. Ya kita juga gak bisa ngapa-ngapain dengan penanganan seperti ini. Dan itu kan harus ada sosialisasi sebetulnya.
0: Benar.
2: Pemerintah juga harus turun tangan dalam hal ini.
0: Betul.
1: Benar.
0: Oke, kita langsung dengerin dulu kali ya lagunya Cewek Komalan.
1: Wah, gue penasaran banget ini. Betul. Gimana lagunya Cewek Komalan ini.
0: Nanti kita malah ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Jadi pastiin buat kamu semua yang ingin bertanya, langsung aja langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Tapi kita dengerin dulu sekarang lagu Kang Sule, Cewek Komalan.
0: Here we go.
3: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Yo, dan masih barengan sama Kang Sule. Sempat kita dengerin tadi Kang lagu Cewek Komalan.
1: Iya.
2: Kasian, kasian.
1: Lucu
2: lagunya beneran.
1: Lagi seru sih.
2: Kang Sule banget sih ini.
1: Bener-bener
2: Kang Sule banget ini.
1: Bener-bener.
3: Kita coba skala.
2: Apa tuh? Oh, agak ngeskas sedikit ya. Agak ngeskas sedikit. Iya.
3: Fusis kan reggae.
2: Iya.
3: Ska, sekarang ska.
2: Tapi pakai gendang ternyata Kang ya.
3: Iya. Jadi kita namakan ini skadang.
2: Ska gendang.
3: Serah orang mau bilang apa lah.
2: Tapi ini ska gendang.
3: Iya,
2: ska gendang.
1: Boleh.
2: Ini Kang Sule yang ngisi sendiri gendangnya.
3: Sampling? Enggak, itu teman.
2: Oh, teman.
3: Ini juga kita lagu berdua nyiptainnya sama Ajun. Bareng-bareng lah kita.
2: Jadi gimana Kang waktu workshopnya lagu ini tuh Kang Sule ngasih materi udah jadi apa lirik dulu gitu misalkan.
3: Jadi kita ngobrol nih, Jun, nih kayaknya fenomena ini oke juga nih diangkat nih ya, misalnya Komalan. Komalan tuh apa ya? Ya seperti inilah kita liatin tempatnya. Tuh spender tuh apa? Spender tuh gifter orang yang ngasih koin gitu. Oh ya, ini Ajun tulis gitu. Tulis udah jadi beberapa, terus kayaknya agak kurang mendeskriptifkan nih. Maksudnya harus kita iniin biar orang sadar gitu. Yeah. Kita lewe-lewein lah dengan kasihan koin lu kebablasan gitu kan. Akhirnya jadi dulu nih itu. Sebelum ada kata kasihan tuh jadi dulu sampai ke akhirnya pendekatan awalnya DM-DM-an. Sampai situ dulu.
2: Okay.
3: Udah jadi lagu, bikin dulu musiknya tuh. Kayaknya dua paragraf gitulah, dua kali balikan. Ini kayaknya harus diganti deh liriknya gitu. Nah pas take itu gua ganti pakai kasihan.
2: Improve.
1: Okay. Ya.
2: Keren.
1: Bener. Tapi selama produksi ada sesuatu yang menarik gak, Kang? Terjadi apa? Selama produksi.
3: Yang menarik sih tukang beca doang ya.
2: Jangan.
1: Iya. Ya salah sih.
2: Beca kan di belakang enggak menarik. Mendorong.
3: Iya. Tapi kan dia narik juga.
1: Iya narik, sih, benar.
2: Narik beca,
3: benar. Mana Bang? Narik.
1: Oke, salah pertanyaan gua.
2: Iya. Ada yang bisa diceritain enggak, Kang? Selama proses produksi.
3: Enggak ada, kita prosesnya cepet banget.
2: Oh iya.
3: Jadi malam itu kita malam nulis ya, Jun ya. Malam nulis.
2: Oh, ini Ajun nih.
3: Iya,
2: ini Ajun. Ada ternyata di sini.
3: Iya. Malam nulis, ini tukang suling OPJ itu dulu nih.
2: Oh iya bener.
3: Iya.
2: Oh iya. Ih, gue baru
3: Mari ingat ya. Seninya kuat dia. Memang dia tuh jago di lirik lah.
1: Oh, oke. Lirik kanan, lirik kiri, Bang, bukan.
3: Lirikan mata.
2: Oh, berarti enggak jago di suling, Kang. Jagonya di lirik.
3: Iya.
1: Oke, lanjut Kang.
3: Satu hari kita jadi itu terus beberapa hari kita lempar ke pemusik, terus pemusik okay. Itu semingguan lah.
2: Wow, cepet banget kan?
3: Iya, seminggu kita langsung tag berapa kali? Tag satu kali, dua kali, Jun? Dua kali.
2: Wah, gila. Emang musisi. Darah seni banget sih.
1: Bener.
3: Bukan perkara musisi sih, males ngetag sih. Udah, gue masih jadinya.
2: Iya.
3: Karena gini, orang kan
2: udah. Iya.
3: Udah, tag lagi deh, tag lagi, nyanyi, tag lagi, tag nyanyi. Ntar yang dipilih yang depan.
2: Iya. Buat apa?
3: Kalau udah oke, udahlah. Kecuali kalau misalkan gue ini kurang enak nih, Jun. Sekali lagi nih gitu. Kadang-kadang bisa 3-4 kali.
2: Tapi kalau udah enak, ngapain di tag lagi?
3: Iya, ngapain di tag lagi kan ngeluar energi, ngapain? Oh, mendingan ngopi di depan.
1: Ah, itu dia.
2: Iya. Berarti secepat itu Kang ini lagu jadi ya?
3: Cepat.
2: Cepat. Itu udah bener-bener sampai di mixing tuh, Kang. Udah selesai banget tuh.
3: Ya kalau mixing tambah hari.
2: Oh, tambah-tambahlah ya. Kayak.
3: Tambah kalau mixing. Kalau untuk jadi lagu sampai ke mau ke mixing itu seminggu lah. Mixing kurang lebih berapa hari, Jun? Mixing Jun?
2: Berapa?
3: 4 hari.
2: 4 hari.
3: Mixing 4 hari. Gokil. Mastering ya mungkin bareng lah sama hari itu.
2: Gokil. Bener. Cepet banget buat
3: cepet. Bukan cepet, seadanya aja. Gitu.
2: Ini mau diangkat, Kang. Mau diangkat, Kang. Ini punten, Kang, mau diangkat. Atuh lah, Kang. Iya.
3: Karena gue mah orangnya gak perfect lah gitu.
2: Iya.
3: Maksudnya kalau orang, wah ini kurang nih, ini harus gini lagi, ini harus gini lagi, gitu.
1: Oke.
3: Taruh lah kayak syuting iklan aja gitu ya. Syuting iklan tuh bisa dari pagi sampai malam gitu.
1: Bener.
3: Kalau gue dari jam 10 sampai jam 12.
1: Oh cepet.
3: Lo iya ngapain lo gaya gitu-gitu? Oh yang diambil satu, ya kan?
1: Iya benar.
3: Yang diambil satu.
1: Benar.
3: Time is money.
1: Iya betul.
2: Money is time.
1: Iya benar.
2: Oh gitu. Jadi emang ya udah. Kang Sule pengen jujur aja lah di lagu ini ya.
3: Ya, ya maksudnya ngikutin fenomena aja lah, ngikutin fenomena. Betul. Terus lebih ke mungkin edukasi sedikit lah kepada teman-teman yang bermain TikTok, jangan berlebihan lah.
1: Itu secukupnya.
3: Hanya mengingatkan saja. Kadang-kadang kan orang kalau udah diingatkan, enak malah keterusan.
2: Iya, jangan begitu dong.
1: Benar. Jadi harus bijak gitu.
2: Bijak.
1: Oke, sekarang kita mau ngajak Kang Sule main games. Kita punya games.
3: Siap.
1: Satu kata untuk.
3: Iya. Satu kata untuk.
1: Iya.
2: Jadi Kang Sule jelasin.
1: Jadi aku tidak lempar ke gua. Jadi nanti kita menyebutkan nama.
3: Yeah.
1: Kang Sule bisa apa ya, kayak menjelaskan, mendeskripsikan dengan satu kata.
2: Kasih satu kata aja.
3: Buat yang nama buat itu.
1: Iya.
3: Oke.
1: Oke. Kita coba ya.
3: Misalkan tanya. Pak Jokowi.
1: Iya, misal.
3: Solo.
1: Iya, benar.
2: Gitu.
1: Itu benar.
2: Tapi itu contoh ya.
1: Itu contoh
2: tapi ya.
1: Agak deg-degan
2: kan nih kita.
3: Kenapa deg-degan?
2: Enggak apa-apa, contoh kan. Iya.
1: Benar. Expect aja.
2: Iya.
3: Gua aneh mah orang-orang ya. Bilang gua Pak Jokowi, solo kok deg-degan.
2: Iya,
1: apa-apa.
2: Iya, enggak apa-apa.
3: Kan ada salahnya.
2: Iya. Takutnya Pak Jokowi lagi di sini. Lagi gak di Solo takutnya.
3: Kan gue gak bilang Pak Jokowi mantan presiden.
2: Oh iya benar.
3: Tetangga gue Pak Jokowi di material.
2: Iya benar. Benar.
1: Oke lanjut aja.
2: Ya. Main aja kita main. Main aja.
1: Oke.
2: Kasih dit.
1: Oke kita mulai dari yang pertama.
2: Ya. Yeah.
1: Satu kata untuk Rizky Febian.
3: Satu kata.
2: Ya.
1: Hanya satu kata.
2: Mendeskripsikan Rizky Febian.
3: Yes.
1: Wow. Oke.
2: Oke. Satu kata Kang Sule untuk Enjan.
3: Juara.
2: Waduh.
1: Kalau untuk Putri Delina.
3: Cantik.
1: Ah. Oke.
2: Untuk Mahalini.
3: Baik.
1: Oke. Selanjutnya untuk Haji Andre.
3: Pelit.
2: Satu kata untuk Parto.
3: Lucu.
1: Oke. Untuk Mami Nunung.
3: Ngompol.
2: Satu kata untuk Oni.
3: Kang Ibing.
2: Oh Kang Ibing.
1: Untuk Oki.
3: Kasbon. Kok ya ada di otak gue Kasbon ya Sogi ya. Karena emang dia sering.
2: Wah kacau banget. Oke kacau sih. Oke okay.
1: Terakhir okay. Satu kata untuk cewek Komalan.
3: Laku.
2: Amin. Itu oke.
1: Okay. Itu dia ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule.
2: Jadi
1: buat kamu yang ingin bertanya, nanti kita akan menjawab pertanyaan kamu setelah satu ini ya. Jadi
2: okay.
1: Tetap di MLC Music
2: Live Chat.

0: ngobrolin sama soal cewek komalan juga.
1: Betul.
0: Nih. Nah sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang sudah bergabung bersama kita di live chat YouTube RRI. Ada siapa aja tuh, Lan?
1: Ada dari Undang Nurdin, katanya aduh, main ke Purwokerto atau Kang?
2: Aduh. Ah, dia cocok dengan komenannya karena namanya undang.
1: Undang benar. Spesialis ngundang orang.
2: Ya udah, lu iya, tinggal undang gua pasti ke Purwokerto.
1: Oh, oh, itu dia. Diundang aja. Benar. Diundang aja.
2: Sule diundang-undang ke Purwokerto.
1: Ke Purwokerto.
2: Kenapa Sule datang? Karena diundang sama undang.
1: Yang ngundang undang.
2: Iya, undang.
1: Benar.
0: Oke. Agak ribet ya. Lanjut.
1: Terus ada juga dari RRI Banten 70. Katanya keren Kang Sule, lope. Oh,
2: iya. Alhamdulillah, terima kasih.
0: Sedap.
1: Terus ada juga nih dari Susan katanya, lucu denger lagu cewek komalan jadi tren baru lagi nih gitu. Ditunggu udah dikasih, katanya udah dikasih like di MV-nya. MV-nya. Oh, udah. Kasih. Udah lapor dia kan.
2: Ya, itu ini apa, masih video lirik?
1: Oh, video lirik. Iya,
2: nanti video klipnya itu tanggal 10 Juli insyaallah.
1: Oh, itu berarti ya.
0: Satu minggu lagi berarti ya.
2: Satu minggu lagi.
1: Oh, dia nanya juga nih Kang, Kang Sule bergaya koboi apakah akan jadi ciri khasnya katanya.
2: Oh, enggak.
1: Enggak.
2: Gua kan gitu kalau lagi pengen celana pendek. Oh. Terus kalau pengen kuning.
1: Kirain emang naik kuda kesini ya Kang.
2: Enggak. Naik kuda, cuma enggak muat kuda catur yang gua.
1: Jalan L. Jalan L.
0: Agak ribet ya.
1: Iya.
0: Agak ribet.
2: Nyampe.
1: Terus ada juga nih Kang dari Bayu Ananta katanya, apa yang bikin Kang Sule pengen bikin lagu cewek komalan?
2: Ya itu tadi kita udah cerita sih kan. Pengen aja, pertama iseng, yang kedua mungkin mengasih tahu sama orang-orang lah, jangan sampai kebablasan gitu aja lah.
0: Harus bijak ya. Harus bijak. Benar.
1: Terus ada Tiara nih, yang berapa lama Kang Sule untuk proses buat lagu komalan? Oh, cewek komalan.
2: Tadi udah dijelasin.
1: Tadi udah ya, enggak dengerin ya.
2: Enggak, dia komennya sebelum kita jelasin sebetulnya.
1: Sinyal.
2: Ya, yang salah kita.
1: Iya, ya.
0: Maaf. Oke Kang, mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini ya, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: atau Sule lovers?
0: Sule lovers.
2: Apa ya? Ya bijak dalam bermain media sosial lah. Jangan terlalu gampang percaya. Hati-hati dengan akun-akun yang enggak jelas. Sekarang banyak banget penipuan.
0: Yes.
2: Banyak orang yang ketemu di media sosial terus dia sampai celaka dan lain-lain. Jadi hati-hatilah, jangan percayalah gitu.
0: Betul, jangan mudah langsung percaya gitu ya Kang.
2: Apalagi kalau di TikTok itu ada yang mohon maaf ya, kayak DM gabut, PCS dan yang lain-lain kayak gitu. Itu hal-hal dewasa kayak seperti itu hati-hati, itu betul, penipuan semua.
0: Yes.
1: PCS itu video call seru kan?
0: Iya,
1: video call kan? Seru. Maksudnya biar seru-seruan. Bukan, kita
2: PCS itu video call Sule.
0: Iya. Siapa tahu ada yang ngaku-ngaku Sule ya.
2: Iya, itu hati-hati. Banyak udah banyak korbannya.
1: Iya.
2: Dan itu memang penipuan.
0: Yes.
1: Bukan Kang Sule yang mau ditelepon.
0: Bukan.
2: Itu aja sih pesan saya, lebih bijaklah dalam bermain media sosial.
0: Betul, itu dia.
1: Tapi ada satu lagi nih Kang, boleh gak nih? Ada Kang Sule boleh bilang prikitiu gak? Kangen banget katanya.
2: Prikitiu.
1: Tuh, udah tuh, dikasih.
0: Tapi prikitiu itu dari mana Kang?
2: Iya. Lupa gue.
1: Dari makmur.
2: Jadi ini prikitiu itu waktu zaman OPJ itu.
1: Oh.
2: Jadi gua baca di salah satu apa ya, lupa lagi gua lah.
1: Koran?
2: Enggak, lupa lagi pokoknya. Tapi prikitiu itu ketika Ajis lagi sama cewek.
0: Oke. Okay.
2: Terus gua nongol kan. Asik. Prikitiu.
0: Oh. Gitu.
2: Kayak kalau zaman dulu tuh ada with you.
1: Mungkin di cie-ciein gitu.
2: Betul. Nah, tapi itu kan bisa digunakan apapun.
0: Ya udahlah. Benar.
2: Hidup ini tenang aja, yang penting kita akan prikitiu pada
0: itu dia.
2: Gitu
0: ya. Oke, terima kasih Kang Sule.
1: Terima kasih banyak.
2: Ingat sama prikitiu sampai saat ini.
1: Terima kasih. Sukses buat lagu-lagunya Kang Sule ke depannya.
2: Terima kasih. Sukses juga buat kalian.
1: Terima kasih. Jangan kapok buat main kesini Kang ya.
2: Siap. Nanti kalau ada lagu lagi pasti aku promo lagi di sini.
1: Siap.
0: Jadi teman berdua jangan lupa buat selalu dengerin lagu cewek komalan ya di semua DSP ada ya Kang.
2: Iya.
0: Musik video video lirik juga ada.
2: Udah ada. Di semua platform sudah ada kalau mau dengerin.
0: Yes. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Jangan lupa di komen, di like juga YouTube Kang Sule pastinya ya.
0: Alright.
2: Terima kasih.

0: lain. Oke, kalau gitu kita pamitan teman Pro 2 karena udah hampir jam 8. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, Elan pamit,
0: Edit pamit,
1: dan juga
2: saya Gubernur Uganda pamit.
1: Bye-bye teman Pro 2. Bye.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Kalau ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @pro2fmmataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
0: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

104.2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Teman bro 2, apa kabarnya? Kamu sehat-sehat ya, teman bro 2. Karena ini lagi musimnya sakit ya, banyak teman-temannya Dipa yang ngedrop ya. Dan banyak teman-temannya Dipa yang pusing. Pokoknya sehat tuh nomor 1 ya. Yang lain nomor sekian. Oke, okay? Setuju? Oke, teman bro 2, buat kamu yang mau curhat-curhat, yang mau cerita-cerita, pas banget Dipa nemenin kamu tiap malam untuk cerita penutup hari. Jadi buat kamu yang mau cerita, yang mau curhat, langsung aja gabung ke WhatsApp kita di 081-902-057000 atau di WhatsApp, bisa juga di sana, di telepon. Dan melalui Instagram Pro 2 FM Mataram. Oke, okay? I'm waiting for you, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, ini malam-malam kayak gini, banyak banget temennya Dipat lo yang lagi bersin-bersin. Terus ada yang batuk-batuk udah berminggu-minggu, termasuk Dipa pun kemarin gitu ya, teman Pro 2 ngedrop gitu ya. Tapi ya, selama kamu paksain makan makanan yang enak, makan-makan bergizi gitu ya, dan sehat, pastinya itu bisa tertanggulangi lah kalau bisa dibilang ya. Jadi buat kamu, jangan nunggu sakit dulu baru makan sehat ya, teman bro 2. Jangan sampai makannya pas masih sehat tuh sembarangan. Justru pas masih sehat tuh makanannya harus dijaga ya. Jadi harus 4 sehat, 5 perfect. Oke, okay, teman bro 2, untuk mengawali pertemuan kita, kita bakalan dengerin dulu deh Insomniacs, Vanessa, dan juga Rizky Febian.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

104.7 teman terbaik kamu masih barengan sama Dipa di sini tentunya. Besok udah weekend ya teman Pro 2. Dipa baru sadar ini weekend pertama di bulan Juli berarti ya besok. Pastinya kamu udah siap-siap dong ya, mau kemana, rencananya sama siapa, ngapain aja, senangnya dalam hati kalau gitu ya. Ya udah, rencanain weekend kamu, semoga weekendnya penuh dengan kebahagiaan ya teman Pro 2. And bisa happy gitu. Jadi buat kamu juga teman berdua yang mungkin udah ngerencanain gitu ya, ngerencanain untuk weekend kemana, terus pergi kemana, good for you. Semoga berjalan dengan lancar, gak ada hujan bagi yang pakai motor ya. Apalagi buat kamu yang di hari Senin besok bakal mulai day one kerja. Wah, ada tuh banyak teman-temannya Dipa yang akhirnya dia happy keterima kerja, nganggurnya gak lama, 2 minggu aja dia nganggur teman Pro 2. Jadi dia tuh sempat interview sana sini kan, nyoba A, nyoba B, nyoba C, sampai akhirnya okay, dapat nih kerjaan tanpa orang dalam, tanpa bisa dibilang tuh murni gitu loh hasil usahanya dia. Congratulations ya buat teman-temannya Dipa yang udah dapat kerja, buat kamu juga teman Pro 2 yang udah dapat kerjaan baru. Semoga betah-betah kerjanya dan semoga kerjaan tuh bisa ngebawa keberkahan bagi kamu tentunya. Buat yang mau curhat, yang mau cerita juga, yang baru dapat kerja boleh langsung ke WhatsApp kita di 0819020570.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun, iya ya mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

satu peralatan yang wajib dimiliki saat musim hujan adalah payung atau jas hujan. Di Bima, Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Desa Sambori, terdapat sebuah topi atau payung yang juga berfungsi sebagai jas hujan tradisional yang disebut dengan lupe, atau ada juga yang menyebutnya woku. Lupe terbuat dari anyaman daun pandan gunung yang memiliki daun yang lebar, panjang, serta serat yang kuat dan tidak mudah robek. Lupe atau woku biasa digunakan oleh para petani Sambori saat ke sawah. Jadi lupe ini tidak hanya digunakan saat musim hujan saja, namun juga saat musim kemarau untuk menghalau sengatan panas matahari. Cara pembuatan lupe tak jauh berbeda dengan pembuatan tikar pandan. Hanya saja pada proses pembuatannya dibuat menyerupai topi dengan bagian sisi belakang yang panjang hingga menyerupai jas hujan.

Alright, teman berdua, udah jam 9.44 waktu Indonesia Tengah. Okay, buat kamu teman berdua yang belum curhat, yang belum cerita, boleh dong kirimin curhatan kamu ya di WhatsApp kita 081-902-057-000. And anyway, teman berdua, ini ada curhatan nih dari teman kita. So, curhatannya adalah dia itu mulai kerja lagi setelah nganggur setahun katanya nih. Wah, ini lebih lama nganggur ini. Dan baru dikabarin diterima H-1 setelah berbulan-bulan di silent sama HRD-nya. Jadi semuanya itu serba dadakan, termasuk nyari kosnya gitu kan. Sempat kepikiran nyari kos yang murah semurah-murahnya katanya. Tapi dulu dia pernah ngejar murah sampai kosnya tuh minim ventilasi. Akhirnya bolak-balik dokter kan karena kurang vitamin D gitu. Terus sekarang dia kapok. Rencananya dia kerjanya itu setelah mulai stabil 3-4 bulan hunting kos lagi. Ya sebenarnya kosnya jaraknya 6 km dari kantor kan, tapi tetap mahal menurut dia. Menurut teman pro 2 gimana? Tetap ngekos di sana karena udah jadi standar oke di sana. Karena yang lain itu benar-benar banyak deh perhitungannya, biaya laundry, listrik gitu. menurutku cari tempat yang bisa bikin kamu nyaman, apalagi kamu sadar sama kesehatan kamu gitu. Jadi jangan sampai kamu asal milih yang murah, cuman nanti gak ada ventilasinya lagi tuh kamu sakit. Ujung-ujungnya gak masuk kerja. Waduh. Mending saranku sih cari yang bagus kalian gitu. Karena concernnya sih sama kesehatan kita ya, teman berdua. Jadi buat kamu yang mau cari kos, apalagi buat kerja gitu ya. Karena kan kita pulang kerja tuh, pulang ke kos tuh pengen yang nyaman, enak gitu ya, dipakai istirahat. Jadi kenyamanan tuh menurut gue nomor satu sih.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Butuh biaya tambahan untuk usaha. Bunga 25% per tahun, minimal 5 juta sampai dengan 500 juta rupiah. Info chat WA 081. Kamu.
2: Ya ampun, serius banget. Kamu lagi baca apa sih?
1: Ini, banyak banget info soal pinjaman online.
2: Oh, pinjol. Hati-hati sama pinjol ilegal. Sebelum kamu terjebak, coba cari tahu dulu ciri-cirinya.
1: Emang gimana?
2: Gini, biasanya pinjol ilegal memasang iklan yang mencolok. Jadi jangan gampang tergiur. Cek juga perusahaan pinjolnya dari situs resmi OJK. Terus pastikan legalitas dan jejak digitalnya. Jangan deh coba-coba peminjaman dengan jasa besar. Teliti juga syarat-syaratnya. Lebih baik kamu unduh aplikasinya di penyedia layanan resmi. Dan yang paling penting, waspada penyalahgunaan data pribadi.
1: Tapi...
2: Kenapa?
1: Pacar aku udah terlanjur pinjol pakai data pribadi aku.
2: Wah, itu artinya kamu udah kena jebakan Batman.
3: Hati-hati jebakan pinjol. Teliti sebelum rugi.

Okay, teman bro dua, masih barengan sama Dipa di sini di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. So, teman bro dua, buat kamu yang mau curhat, yang mau cerita-cerita, langsung aja ke WhatsApp kita di 081-902-057-000 atau telepon Dipa di 081-902-057-000 juga. Dan melalui Instagram Bro2FM Mataram. Dan buat kamu teman Bro2, langsung aja dipatungguin curhatannya.

Okay, dan teman Pro 2, buat kamu yang mau curhat, tiba tungguin sampai jam 11, kita udah sejam berjalan nih ya. Okay, kita bakal lanjut nih teman Pro 2 ke segmen cerita-cerita ini yang tanpa ujung. Setiap hari, setiap jam, setiap detik ada cerita ya. Dan setiap orang punya cerita yang bomba ya. Dan teman Pro 2, ini ada yang curhat nih di WhatsApp kita. Ini udah masuk ternyata curhatannya teman Pro 2. Dari teman kita, dia itu kan belum kenalan ya sama kerasnya secara langsung. Sedangkan dia kerja di sini sampai pamerannya kelar tanggal 5. Soalnya gak ada momen bareng sekali-sekali, kayak cuma papasan aja gitu kan. Terus ada stalker, kayak dia tuh jadi stalker kan, nemu TikToknya, di follow lah gitu kan. Sampai di stalk lagi sampai 3 kali. Mending kamu DM aja kata temennya kan. Tapi kesannya aneh gak sih? Mending gak ada topik lagi katanya. Apa ya topiknya yang bisa kamu DM ya? Mungkin kamu bisa say hi gitu. Kalau dibalas ya syukur, kalau nggak dibalas ya udah nggak apa-apa, ya normal aja sih minta kenalan basa-basi gitu, kayak aku pernah lihat kamu loh di pameran ini bla bla bla gitu kan. Yuk ambil the first step, nanti diambil orang lain, okay? Jangan lupa teman Pro 2, kalau kamu malu melangkah, ya malah diambil orang, ya nggak? Dia masih percaya ya sama itu, kayak kalau kita nggak berani mulai duluan, ya orang bakal ngambil kesempatannya, dan itu kamu gak bisa take it back karena dia udah milih orang itu yang lebih dulu daripada kamu. Sad but it's true ya.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai lembu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.
5: Aduh, parah banget nih macetnya.
6: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
5: Gas.
7: Abang-abang ini mau ngapain?
6: Mau lewat lah.
7: Abang gak tahu ini trotoar.
5: Terus?
7: Ya gak boleh lah.
6: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
7: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
5: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
7: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Oke, teman Pro 2, buat kamu yang masih barengan sama Dipa di sini di 104,2 MHz, jangan lupa WhatsApp kita di 0819020570 untuk cerita-cerita, untuk curhat-curhat juga, karena masih sampai jam 11 ya. Kurang lebih 30 menit lagi kita di jam 11. Oke, dan kita bakalan ke curhatan berikutnya, teman Pro 2. Oke, dan teman Pro 2, ini udah ada teman kita nih yang curhat. Namanya Kak Violet. Bagus banget ya namanya. Nama orang-orang sekarang tuh kayak unik-unik gitu, teman Pro 2. Oke, dan ini dia tuh curhat. Kalau dia tuh kan ngekos kamar sama temennya. Terus temennya, temanku ngekos katanya juga mau merantau ke sini dan bingung cari kos yang murah. Nah, teman ngekosnya itu rencananya mau bawa dia ke kosan mereka sekamar bertiga, tapi kamarnya aja 2x3 gitu kan. Terus enggak kenal sama temannya juga gitu kan. Padahal mereka pun bisa sekamar berdua dibantu sama om temannya kan. Padahal awalnya tuh enggak boleh sama ibu kosnya. Ini enaknya gimana ya? Pengalah aja pindah kamar katanya. Saranku sih ya, biar dia ngekos bareng temannya itu, kamu cari kos lain sih. Sumpah gak enak banget ngekos bareng teman, apalagi sekamar sebenarnya ya. Tapi aduh, bertiga banget tuh, gak betah sumpah. Karena kita tuh butuh private space gitu loh. Ngerti gak sih, ngekos tuh kan kita nyarinya private space ya, bukan rame-ramean gitu. Karena gak punya privasi apa-apa nantinya. Kalau misalnya kamu pengen apa-apa ya pasti harus bilang mereka kan. Kayak gak bisa sat-sat gitu lah. Mending ngekos sendiri sih kataku. Gimana menurut kamu, teman Pro 2?

0: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
1: Ah, macet lagi.
2: Eh, jangan diklakson, Ron.
1: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
2: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
1: Masa sih?
2: Iyalah, denger ya, jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang bunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
3: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
1: Apaan sih klakson-klakson?
2: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

Oke, teman pro 2, 15 menit lagi ternyata ya. Dan teman pro 2, buat kamu yang masih barengan sama Dipa, kita kayaknya ini bakal jadi sesi terakhir ya. And thank you so much teman pro 2 yang udah curhat-curhat, yang udah cerita-cerita ya. Dipa juga mau curhat nih teman pro 2. Kamu pernah gak sih ngerasain pilek yang sampai langit di atas, langit-langit lidah kamu tuh kan kita ada saluran antara hidung dan mulut ya. Nah, langit-langitnya itu perih banget teman bro 2. Pernah gak sih kamu ngerasain kayak gitu? Kalau kata orang-orang sih itu panas dalam ya. Cuman dia tuh lebih ke gimana ya rasanya? Perih cuman gak nyaman gitu rasanya. Jadi ngebuat kepikiran, ngebuat bad gitu. Kalau kamu pernah, kayaknya kita lagi sama nih teman bro 2. Karena rasanya itu gak nyaman banget, apalagi kayak lagi flu terus dibarengin sama batuk terus sama tenggorokan gak nyaman, itu tuh bener-bener wah mengganggu banget. Karena belakangan ini tuh cuacanya dingin banget ya teman bro 2, dibuat tuh sampai menggigil kalau mandi pagi, apalagi pagi-pagi tuh dingin pol, kayak lagi disembalun gitu kita ya. Betul, kita lagi di Mataram nih. Tapi however the weather ya teman pro 2, jaga kesehatan, karena yang sehat itu yang penting. Oke, okay? Dan teman pro 2, jangan lupa kalau kamu lagi gak enak badan, istirahatnya dicepetin aja. Karena kita juga udah kelar nih untuk cerita penutup hari. Kamu bisa menjemput mimpi kamu, kamu bisa memejamkan mata kamu, dan kamu bisa tenang sejenak. Pikiran-pikiran yang dikerjaan mungkin belum selesai tadi, ya udah selesaiin besok atau Senin ya. Masih ada waktu, yang penting kamu istirahat, jaga diri, tenang, pokoknya sehatkan dirimu, oke? Okay? DP bertugas, pamit dulu teman pro 2. Thank you for stay tuned and bye-bye.

pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya, tapi yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu dan investasikan.

0: suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

ruang Pro 2. Dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 segera pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104.2 MHz. Saya Dipa mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa program 2. Dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz. Mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Dari kawasan Langko 83 Ampenan, saya Gloria Fernanda bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy'arani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

0: Kisah Nabi Hud alaihissalam, Nabi bangsa Arab. Kaum Ad merupakan kaum tertua. Mereka adalah keturunan dari orang-orang yang selamat setelah bencana banjir bandang yang terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Selang waktu berlalu, kaum Ad menempati sebuah daerah yang indah dan subur. Daerah itu dikenal dengan nama Hadramaut. Pertanian dan peternakan menjadi mata pencaharian utama bagi kaum Ad. Selain tanah yang subur, kaum Ad memiliki segudang kelebihan lainnya. Mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bertani, sehingga hasil panen mereka selalu melimpah. Kaum Ad juga terkenal dengan perawakannya yang tinggi dan besar, sehingga mereka bisa bekerja lebih baik daripada kaum lainnya. Semua kemudahan dan kelebihan yang dimiliki ini membuat kaum Ad lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka terlena pada semua kenikmatan yang telah didapatkan. Keadaan ini dimanfaatkan oleh para iblis. Mereka terus-menerus berbisik,
1: "Lihatlah, panenmu melimpah dan semua ternakmu gemuk. Nikmatilah, berpestalah sepuasmu."
0: Iblis tidak pernah berhenti menghasut manusia. Dari satu manusia ke manusia lainnya, iblis selalu mencari celah. Hingga suatu hari, iblis berhasil membujuk mereka untuk menciptakan patung-patung yang sangat indah. Dengan keahlian memahat yang mereka miliki, setiap patung yang dipahat terasa begitu nyata. Iblis tidak pernah merasa puas. Setelah kaum Ad terbiasa membuat patung, iblis kembali berbisik,
1: "Kalian adalah kaum terkuat. Ciptakanlah Tuhan kalian sendiri. Sembahlah, maka kamu tidak akan pernah kesusahan."
0: Kaum Ad terbujuk oleh rayuan iblis. Maka lahirlah patung Samud dan Al-Hattar, Tuhan yang disembah oleh kaum Ad. Sejak saat itu, kaum Ad berubah menyembah berhala. Jauh setelahnya, anak cucu mereka benar-benar tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah kaum yang sesat ini, Allah mengutus Nabi Hud alaihissalam. Sejak kecil, Nabi Hud dikenal sebagai orang yang sangat terpuji, selalu ramah dan jujur dalam berucap, amanah serta pekerja keras. Kepada kaumnya, Nabi Hud berkata,
2: "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini, kamu hanyalah mengada-ada."
0: Awalnya, dakwah Nabi Hud ini tidak berhasil menarik perhatian. Maka, Nabi Hud pun mendekati kaumnya satu persatu. Dia mengajak untuk kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan patung berhala itu, karena semua patung itu merupakan Tuhan palsu. Seruan dakwah Nabi Hud ini membuat para pemimpin kaum Ad menjadi marah. Mereka pun mengadakan pertemuan untuk membahas hal tersebut.
2: "Sesuai dengan ajaran nenek moyang, Tuhan kita adalah Samud dan Al-Hattar,"
0: seru salah satu pemimpin.
3: "Benar, Samud dan Al-Hattarlah yang telah menjaga kita selama ini. Berkatnya, pertanian dan peternakan kita selalu melimpah,"
0: sahut yang lainnya. Dari pertemuan tersebut, mereka pun sepakat untuk menghimpun kekuatan dan menentang Nabi Hud. Setiap kali Nabi Hud menyampaikan dakwah, mereka selalu melawan. Tidak hanya itu, mereka pun mulai menyebut Nabi Hud sebagai pembohong. Bertahun-tahun Nabi Hud berdakwah, jumlah pengikutnya hanya sedikit. Semakin lama, kaum Ad semakin terjerumus dalam dosa. Mereka menyekutukan Allah dengan menyembah berhala dan mendustakan Nabi yang diutus kepada mereka. Atas dosa-dosa mereka ini, Allah menurunkan azab berupa kemarau panjang. Tanah pertanian yang dulunya subur kini berubah menjadi kering. Ternak yang dulunya gemuk kini berubah menjadi kurus. Di tengah bencana ini, Nabi Hud mengajak mereka untuk bertaubat. Nabi Hud berkata,
2: "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Allah, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang sangat deras."
0: Tapi mereka semua menolak.
2: "Kekeringan ini bukan apa-apa. Jika sudah waktunya, hujan pasti akan datang. Siapa yang bisa menandingi kami?"
0: Menjawab kesombongan itu, Allah pun menunjukkan kuasanya. Awan mulai berkumpul di langit dan menutupi matahari. Kaum Ad langsung mendongakkan kepala mereka. Ketika melihat awan hitam menggantung di langit, mereka pun berseru,
2: "Ya Syamut, ya Al-Hatar, engkau telah mengabulkan doa kami."
0: Mereka semua bersorak-sorai menyambut datangnya hujan. Nabi Hud tahu bahwa awan itu bukanlah berkah dari Allah, melainkan azab dan hukuman yang akan dijatuhkan jika mereka tetap tidak mau bertaubat. Sayangnya, hingga akhir pun kaum Ad tidak mau mendengarkan perkataan Nabi Hud. Mereka justru menantang.
2: "Kau selalu mengancam dengan azab dari Tuhanmu. Maka buktikanlah jika engkau memang benar."
0: Awan semakin menggulung. Seluruh kaum Ad keluar dari rumah mereka untuk menyambut datangnya hujan. Namun sesungguhnya, mereka sedang menunggu datangnya azab. Nabi Hud tidak bisa lagi menolong mereka. Nabi Hud pun meminta para pengikutnya untuk pulang ke rumah masing-masing dan berdoa memohon perlindungan dari Allah. Tidak lama kemudian, angin topan datang dengan sangat kencang, merusak semua yang dilewatinya. Benda-benda berterbangan ke angkasa. Ladang mereka rusak, hewan ternak pun tersapu oleh angin.
2: "Badai datang, selamatkan diri kalian.
3: Berlindunglah di dalam rumah."
0: Mereka semua panik mencari tempat untuk berlindung. Namun sayangnya, tidak ada tempat bersembunyi yang aman bagi kaum Ad. Badai dan angin topan yang dahsyat itu terus berlanjut selama 8 hari. Dan ketika akhirnya badai tersebut berhenti, semua rumah kaum Ad, ladang, ternak, dan semua harta benda lainnya telah musnah, termasuk pula patung-patung berhala yang mereka sembah. Seluruh kaum Ad telah hancur. Sementara itu, Nabi Hud dan kaumnya yang beriman kepada Allah mendapatkan perlindungan dan selamat dari badai. Setelah daerahnya hancur tersapu badai, Nabi Hud dan para pengikutnya pun pindah ke daerah yang lebih aman. Nabi Hud terus berdakwah dan wafat pada usia 130 tahun. Subhanallah, itulah bukti kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.
4: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2. Kamu bersama Gloria Fernanda dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, teman Pro 2, PT Kereta Api Indonesia atau KAI mengoptimalkan aset stasiun Gambir untuk menciptakan hingga 1.000 lapangan pekerjaan. Kawasan transportasi tersebut nantinya akan dikembangkan menjadi pusat layanan hospitality serta lifestyle hub modern. KAI mencatat sebanyak 132 area komersial pada stasiun di Jakarta Pusat itu telah tersewa. Lahan sewa tersebut terdiri atas sebanyak 67 space serta 65 open space area komersial. Vice President Corporate Communication KAI N. Purba menjelaskan arah strategis rencana pengembangan stasiun ini, dan stasiun ini juga terletak dekat Monas serta berbagai pusat perkantoran dan pemerintahan di kawasan Jakarta. Pihak manajemen KAI merilis laporan mengenai volume penumpang stasiun pada hari Jumat 3 Juli 2026. Jumlah pelanggan pada tahun 2023 tercatat telah mencapai 6.530.778 orang atau tumbuh sebesar 13,39%. Rata-rata harian volume pelanggan di stasiun itu mencapai sekitar 16.700 orang pada tahun 2025. Sementara pada periode semester 1 2026, stasiun tersebut telah melayani sebanyak 3.227.508 orang pelanggan. Informasi selanjutnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut Museum ITB di lantai 4 Gedung Sasana Budaya Ganesha di Bandung menghadirkan standar baru bagi permuseuman nasional. Museum ini dinilai berhasil mengadopsi teknologi

digital canggih yang setara dengan museum-museum kelas dunia. Museum ini diresmikan oleh Fadli Zon di hari Jumat 3 Juli 2026. Museum ITB ini dihadirkan sebagai ruang edukasi modern berbasis sains, teknologi, seni, dan juga inovasi interaksi yang dapat diakses masyarakat umum. Menurut Fadli Zon, konsep Museum ITB sejalan dengan fokus pemerintah dalam memperkuat sektor STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Ia berharap museum tersebut mampu menjadi sumber inspirasi, refleksi, sekaligus sarana edukasi bagi pelajar mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas melalui narasi dan tata pameran yang kuat. Demikian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

selamat pagi teman Pro 2. Selamat hari Sabtu untuk kamu. Happy weekend all. Ya ampun udah hari Sabtu aja ya. Kayak menurut aku sih agak cepet ya Juli ini berlalu. Mungkin karena aku enjoy banget. Dan buat kamu yang lagi enjoy, mungkin lagi nonton Argentina, semangat ya. Bangun pagi-pagi di akhir pekan hanya demi nonton Piala Dunia. Tapi Piala Dunia 4 tahun sekali, jadi kita rusak aja jam tidur kita hanya demi menonton Piala Dunia. It's okay teman Pro 2 ya. Dan pastinya buat kamu yang mungkin punya banyak kegiatan, yang masih mau kerja juga, karena kayak aku ya, aku kerja juga nih di akhir pekan. Ya udah aku temenin kamu, mungkin kamu mau pergi atau mungkin kamu mau sarapan dulu atau mungkin lagi kayak mau beres-beres rumah atau mau siap-siap. Bakal aku temenin sama Glow sampai di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Mataram di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Oke? Dan jangan lupa tiap hari 6:30 bakal ada informasi apa? Informasi cuaca yang bakal aku berikan ke kamu. Kira-kira cuacanya bakal kayak gimana? Aku juga belum tahu. Apakah kita bakal kepanasan lagi hari ini? Aku juga belum tahu. Tapi kalau misalnya kamu kepo banget nih, bakal kayak gimana? Ya udah. Pokoknya stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, oke? Okay?

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi. Thank you.

stay. Kamu pokoknya harus stay di pada hari ini, karena abis ini bakal ada informasi cuaca buat kamu yang perlu banget atau punya banyak banget kegiatan di hari Sabtu ini ya. Mau nyuci ke, mau bersih-bersih rumah ke, mau ngedate ke, mau liburan ke, bebas banget. Soalnya anak sekolah sama anak kuliah tuh lagi libur, teman pro 2. Jadi kayaknya bakal asik banget ya buat menikmati hari Sabtu yang cerah ini. Atau mungkin kamu mau merusak jam tidur kamu dengan menonton, belum tidur sama sekali karena lagi nungguin Messi banget. Oke, boleh ya. Yaudah, kalau kayak gitu, buat kamu yang mungkin nanti pengen tahu gitu, kak aku pengen dong tidurnya lebih nyenyak gitu, boleh. Nanti aku bakal kasih tahu informasi cuacanya, bakal hujan kah, bakal panas kah. Stay tune terus.

0: Tahu Cuaca hari ini. Waktunya informasi cuaca untuk kamu teman Pro 2. Pasti kamu kepo banget. Aduh, cuacanya kayak gimana ya kak? Bakal hujan gak sih kak? Oke, sabar. Aku bakal kasih tahu ke kamu informasi cuacanya bakal kayak gimana di pagi hari ini, di sepanjang hari ini bakal kayak gimana. Di jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah, cuaca bakal cerah dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan 72% dan kecepatan angin 8,5 km per jam dari arah timur. Oke, kayak bakal dingin ya teman Pro 2, soalnya benar-benar sedingin itu aku ngerasain di pagi hari ini. Jadi buat kamu yang belum bisa banget untuk dingin-dinginan ya, atau mungkin alergi dingin, karena banyak banget yang alergi dingin teman Pro 2, setahu aku ya orang-orang di sekitar aku. Jadi jangan pernah lupa untuk menggunakan jaket. Oke, next di jam 11 pagi waktu Indonesia Tengah, cuaca bakal cerah dengan suhu 31 derajat Celcius, kelembapan 49% dan kecepatan angin 9,6 km per jam dari arah tenggara. Jam 2 siang waktu Indonesia Tengah, cuaca bakal cerah berawan nih diperkirakannya dengan suhu udara 31 derajat Celcius, kelembapan 52% dan kecepatan angin 18,5 km per jam dari arah tenggara. Di jam 5 sore buat kamu yang mau sunset, kayaknya bisa sih ya, karena cuaca diperkirakan bakal cerah dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapan 64% dan kecepatan angin 10,5 km per jam dari arah tenggara. Lanjut di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah buat kamu yang mau ngedate, karena malam minggu ya, cuaca diperkirakan bakal cerah dengan suhu 24 derajat Celcius, kelembapan 86% dan kecepatan angin 9,5 km per jam dari arah timur. Terakhir banget di jam 11 malam waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal cerah dengan suhu 21 derajat Celcius, kelembapan 88% dan kecepatan angin 4,6 km per jam dari arah timur laut. Bakal dingin ya teman Pro 2, 21 derajat nanti malam. Yaudah, jangan lupa bawa jaket dan juga bawa perlengkapan kapan kamu untuk berkegiatan di hari ini.
1: Informasi cuaca hari ini

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

waspada. Wow, for your information, buat yang gak nonton Argentina versus Cabo Verde, ya ini aku mau kasih tahu aja, skor sementaranya masih 1-0 untuk unggul dari Cabo Verde. Argentina 1-0 tadi digolin sama Messi seperti biasa ya. Seperti biasa, siapa lagi kalau yang bukan Messi yang ngegolin? Tapi banyak sih kemungkinan-kemungkinan bisa terjadi di dunia sepak bola, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang gak bisa nonton, bakal aku tetap kasih tahu ke kamu, oke? Okay? Jadi jangan risau dan jangan khawatir. Walaupun kamu gak bisa nonton, aku bakal kasih tahu ke kamu gimana skor-skornya, oke? Okay? Itu dia skornya. Seperti biasa, nanti bakal ada informasi-informasi yang nemenin kamu dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Hanya di Pro 2 FM, oke? Okay? Buat kamu yang belum sarapan, sarapan tipis-tipis dulu. Makan biskuit, kek, atau mungkin makan apa yang bisa membuat kamu enakan perutnya ya. Karena pola hidup yang sehat itu bisa membuat kamu jadi panjang umurnya serta mulia. Dan juga pasti bahagia. Jadi jangan lupa makan, teman Pro 2.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu.

0: lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.

Waktunya informasi-informasi. Kamu tahu gak sih kalau di Piala Dunia kali ini nih bener-bener banyak banget perubahannya ya. Maksudnya bukan perubahan sih, lebih ke kayak gaya dan konsepnya tuh berbeda ya. Pertama kali di sepanjang sejarah Piala Dunia ini dimiliki tiga tuan rumah sekaligus ya, ada Kanada, Meksiko dan juga Amerika Serikat gitu ya, buat kamu yang belum tahu. Oke. Okay? Dan buat kamu juga yang belum tahu, kalau di Piala Dunia sekarang itu ada hydration break yang dimana di setiap ronde gitu ya, apa sih bahasanya gue nggak tahu ya, pokoknya ya di setiap round itu bakal ada break sebentar untuk minum teman pro 2 ya, dimana kita bakal ngelihat nanti setiap setengah pertandingan ya itu pastinya bakal ada minum. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu udah baca berita sih, aku yakin banget kamu tahu kalau di Eropa itu ada yang namanya heat dome. Apa itu heat dome? Yang sebenarnya bikin Eropa itu bisa sampai 40 derajat Celsius. Bayangin 40 derajat Celsius ya, yang biasanya ada winter tapi harus kena heat dome yang sampai 40 derajat Celsius. Nah, gelombang panas yang ekstrim ini lagi melanda Eropa dan suhu tertingginya itu sampai 42,7 Celsius, derajat Celsius ya, di Bilbao Spanyol. Dan dua faktor utama penyebabnya ini adalah, yang pertama adalah perubahan iklim ya. Perubahan iklim akibat emisi bahan bakar fosil yang membuat gelombang panas itu sekarang jadi puluhan kali lebih sering terjadi, dan fenomena heat dome yang membuat udara panas itu terperangkap sekaligus juga bisa membawa angin panas dari gurun Sahara itu ke Eropa. Makanya kenapa bisa sepanas itu, selain karena emisi gas ya teman pro 2, ini juga disebabkan karena karena anginnya tuh, angin panasnya tuh dibawa gitu ya dari gurun Sahara ke Eropa. Pantesan sepanas itu teman pro 2. Nah, dampaknya bukan cuma cuaca yang pastinya gak nyaman ya buat orang-orang Eropa karena kebiasaan yang dingin juga. Nih, lebih dari 1300 kematian. Bayangin, saking panasnya tuh sampai ada yang meninggal loh. 1300 orang meninggal, dan juga ada berbagai macam hal yang udah terjadi ya. Kayak misalnya sekolah ditutup, terus juga rel kereta api itu memuai, sampai pasokan listrik dari PLTN Perancis itu sempat terancam terganggu. Oh my god ya. Dan ini nih memang bahaya banget sih teman Prodo menurut aku. Emang karena emisi gas rumah kaca yang dari bahan bakar fosil itu bikin suhu buminya terus naik. Jadi memang seberbahaya itu. Makanya gelombang panasnya itu jadi 100 kali bahkan ratusan kali lebih panas ya dibandingin sama tahun 2003. Emang sih. Terus juga sistem tekanan udara tinggi yang bertahan di atmosfer, kayak misalnya nih tutup panci nih, kayak kamu lagi bikin tutup panci. Nah, kalau bisa dibuka itu kan suhu panasnya mulai keluar ya. Dan ini yang bikin juga udara panas dari gurun Sahara itu menghalangi udara sejuk yang masuk. Pantas banget ya, banyak banget yang meninggal. Tapi kita doain juga untuk para korban, semoga bisa segera berlalu ya heat dome di Eropa. Jadi buat kamu yang marah-marah, kenapa harus ada hydration break di Piala Dunia, gimana daripada nanti pemainnya pada meninggal, kan gak mau juga nanti ya kalau misalnya memakan korban. Ya minimal banget kita harus menetralisir dan juga mengantisipasi berbagai macam kemungkinan yang bisa apa, yang bisa bikin orang akan sakit gitu ya teman pro 2. Oke, kayak gitu aja sih informasinya. Nanti bakal ada informasi yang lainnya. Stay tune.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Media.
1: Oh my god, skor sementara teman Pro 2 satu sama ya. Capo Verde versus Argentina, luar biasa banget sih. Aku kayak amazed banget ya di Piala Dunia tahun ini tuh benar-benar mungkin negara-negara yang dianggap kecil tuh punya apa ya? Punya kemampuan yang luar biasa sih menurut aku. Jadi kayak sangat-sangat bangga aku sama negara-negara ini. When ya Indonesia bisa, please lah. Kapan nih Indonesia bisa masuk juga? Maksud kita juga harus bisa masuk gak sih? Semoga segera bisa masuk teman Pro 2 ya. Oke, kali ini aku bakal kasih tahu informasi apa. Ini sebenarnya informasinya banyak banget tentang gelombang panas sih ya. Jujur emang ini rada mengganggu dan juga pastinya pasti banget nih sangat-sangat prihatin ya untuk kita lihat berita-beritanya. Check it out. Gimana jujur aku kalau diriku sendiri tuh lebih gak suka kepanasan teman Pro 2. Jadi kayak benar-benar aku ngerasanya tuh kalau kepanasan tuh kayak lebih ke marah-marahnya tuh lebih kenceng sih. Jadi ya pastinya ini jadi hal yang sangat-sangat apa ya, sangat-sangat sedih juga sih. Karena bisa sampai banyak banget yang meninggal. Bahkan aku baca tadi udah mencapai 2000. Oh my god. Baiklah, aku mau kasih informasi bukan tentang gelombang panas lagi, tapi tentang negara-negara yang pernah ganti nama. Tahu gak sih kamu? Ada beberapa negara yang pernah ganti nama. Yang pertama ini ada Iran. Dulu namanya Iran itu adalah Persia, dan negara ini dikenal sebagai Persia itu selama berabad-abad. Dan di tahun 1935 pemerintah itu meminta dunia internasional itu pakai nama Iran. Nah, Iran ini berarti tanahnya orang Arya. Walaupun kayak gitu, istilah Persia ini masih sering banget digunakan untuk budaya, sejarah, dan juga peradabannya. Makanya kalau misalnya kamu dengar banget orang Persian gitu ya, Persian, nah itu adalah orang-orang dari Iran ya. Dan kalau misalnya kamu belum tahu, dulu juga Thailand itu nama negaranya adalah Siam. Jadi Thailand ini dikenal sebagai Siam sampai di tahun 1939 ya. Dan nama ini juga kemudian diubah jadi Thailand yang berarti tanahnya orang Thai sebagai simbol identitas nasional ya. Makanya namanya Thailand ya, land ya, tanah. Terus buat kamu yang belum tahu kenapa ada Holland Bakery, ya karena Holland itu adalah Netherlands. Dulu memang banyak banget orang yang menyebut nama negara Belanda itu sebagai Holland ya. Dan sebenarnya nama resminya itu adalah Netherlands. Tapi Holland ini sebenarnya hanya merujuk pada dua provinsi, yaitu North Holland dan juga South Holland. Jadi nama Holland ini populer sejak zaman kolonial, apalagi karena memang Belanda pernah jadi negara maritim dan juga dagangnya tuh sangat berpengaruh banget di dunia teman Pro 2. Makanya kenapa namanya Holland terus berubah sekarang jadi Netherlands gitu deh. Terus masih ada beberapa juga ya, nanti bakal aku kasih tahu ke kamu. Ada beberapa juga negara-negara yang pernah ganti nama. Kalau misal kamu kan kepo banget, penasaran banget, nanti ya stay tune terus sama aku, oke?

Yes. Masih di Spada Teman Pro 2. Aku tahu banget kamu masih mendengarkan aku di pagi hari ini, Teman Pro 2. Oke, kita balik lagi ke negara-negara yang tadi udah pernah ganti nama. Ada Holland, ada Thailand, ada Persia juga. Wah, banyak ya. Terus Ceylon. Kamu tahu gak sih Ceylon itu negara mana? Negara ini dulunya bernama Ceylon ya. Nama yang diwarisin sama masa kolonial Portugis dan juga Inggris ya. Di tahun 1972 setelah menjadi Republik Merdeka, namanya jadi diubah jadi Sri Lanka, yang berarti adalah tanah suci. Oh my god. Dan aku tuh gak tau kenapa suka banget tau sama bendera Sri Lanka, kayak cakep banget. Nah, walaupun kayak gitu, nama Ceylon ini masih digunakan di beberapa merek teh terkenal di dunia sampai hari ini. Oh my god, gokil. Berarti teh-teh itu berasal dari Sri Lanka ya. Next, ada Burma nih. Nah, negara ini sebelumnya bernama Burma ya, warisan dari masa kolonial Inggris di tahun 1989. Jadi pemerintah militer ini mengubah namanya jadi Myanmar, Teman Pro 2. Dan nama ini diambil dari kelompok etnis mayoritas Bamar ya. Tapi beberapa negara dan juga organisasi itu masih menggunakan nama Burma ya, dengan konteks tertentu. Jadi ada beberapa hal lah yang dipakai namanya Burma, apalagi tentang terkait hak asasi manusia dan juga sejarah. Wow. Baiklah ya. Next, ada Rhodesia atau sekarang jadi negara Zimbabwe. Negara ini dulunya bernama Rhodesia ya, yang berasal dari Cecil Rhodes, yaitu tokoh kolonial Inggris. Nah, habis perjuangan panjangnya melawan kolonialisme, negara ini meraih kemerdekaannya di tanggal 18 April 1980. Jadi nama Rhodesia ini baru diubah jadi Zimbabwe, yang berarti rumah batu, yang melambangkan awal baru untuk masa depan bangsa dan juga identitas negara Zimbabwe. Terakhir banget, Nusantara kita ya, Indonesia Raya. Jadi sebelum merdeka, wilayah kita tuh dikenal dengan berbagai nama. Kayak misalnya nih ada Nusantara, ada Hindia Belanda, sampai ada Hindia Timur ya, Hindia Timur Belanda. Jadi nama Nusantara ini udah sering banget dipakai ya sejak zaman Majapahit, dan merujuk sama kepulauan di antara dua benua dan juga dua samudra. Nah, abis Sumpah Pemuda di tahun 1928, Teman Pro 2, semangat persatuan ini makin kuat gitu ya, dengan tekad menjadikan Indonesia sebagai satu bangsa, satu nusa, satu negara, Indonesia. Asik. Ya begitu, Teman Pro 2. Memang menurut aku sih nama Nusantara malah lebih bagus ya, gak tahu juga kenapa pakai nama Indonesia. Nah, makanya secara resmi dunia ini mulai mengakui nama Indonesia tuh setelah kemerdekaan kita di tahun 1945 ya, 17 Agustus 1945. Oh my god, gokil banget sih. Itu dia beberapa negara yang berhasil mengubah namanya, Teman Pro 2. Oke, okay? Marilah kita lebih ke mengheningkan cipta. Kenapa kita mengganti nama, aku juga gak tahu. Tapi aku, kalau kamu lebih suka mana, Indonesia apa ini, Teman Pro 2? Kalau aku sih kayaknya lebih suka ini ya, nama Indonesia, Nusantara daripada Indonesia. Kalau kamu gimana? Kasih tahu aku sekarang juga.

0: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

sampai 4 meter dari tanggal 3 sampai 6 Juli 2026. Dan BMKG ini juga udah mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi ya, sampai 4 meter bahkan tingginya di sejumlah perairan Indonesia dari tanggal 3 sampai 6 Juli 2026. Karena ada bibit siklon tropis 96W di Laut Cina Selatan yang mempengaruhi beberapa pola dan juga kecepatan angin yang memicu gelombang setinggi 1,25 sampai 2,5 meter di berbagai wilayah perairan. Dan untuk gelombang 2,5 sampai 4 meter berpotensi terjadi di Sumatera, Hindia Barat, Bengkulu hingga NTB ya. BMKG juga menghimbau nelayan dan juga pelaku transportasi laut untuk tingkatkan kewaspadaannya. Waduh, berarti di sekitaran kita nih lumayan berbahaya teman Pro 2, karena kemarin juga mungkin kamu sempat dengar berbagai macam isu-isu ya. Kalau misalnya ada yang tenggelam, jadi buat kamu jangan lupa dan jangan pernah bosan untuk ngingetin orang-orang tersayang kamu, jangan mandi dulu di pantai deh ya. Dan buat kamu mungkin yang punya keluarga nelayan, jangan lupa diingetin lagi, di remind lagi untuk semuanya keluarga kamu untuk jaga kewaspadaan, karena memang gelombang tinggi ini juga kita gak mau memakan korban ya. Jadi jangan lupa selalu diingetin untuk semua orang yang kamu sayang.